0: Ya lagu Napa Napa lagu The Soul Tony Peace Band mau menghibur atau pagi dia Jamadin mau segmen Ami Janggupi ya mau pukul moi ni minit pagi jumpa pagi ti DJ ini bersama do DJ
1: Ibrahim C. Dia pagi ti kali ini kita cerita pasal perlukah penutupan gawai. Okay, mogi komen-komen so dengan to di FB ya. Okay, so Siti ya, so bye-bye Henry Bali. Ya selamat pagi do selamat pukunti DJ Leni, DJ B. Meja ngopi pagi ti tumi tak usah naik penutupan gawai. Tak usah naik penutupan gawai sebab tiap-tiap onu atau begawe. Tiap-tiap onu atau begawe do pembeli dengan madih tu.
0: Do mungkin lagi reason
1: bukan. Yunang di kupu bumok ogi nai majlis gawe taru Jun pak doi koi nai penutupan gawe. Di bumok doi penutupan gawe.
0: Di bumok tekanan mogi nai parakan gawai kan. Gawai.
1: Pembukaan gawai.
0: Pembukaan gawai. Pak jadi
1: dia, rami penutupan dia gawai. Okay. Okay, so okay, tiso Rosin Gunyau. Ya, aku fikir perlu penutupan gawai. Awang ada persetujuan masuk AJKK dengan balanya kampung. Biasa penutupan gawai tunda uang pengan boran rima. Boran nem. Terima kasih. Salam Susrian. Sebenarnya memang ogi. Memang ogi penutupan gawai.
0: Tapi
1: sebab, bagi yang ada serian lah, sekira ogi pembukaan mesti ogi penutupan.
0: Oh, mesti ogi pembukaan dan penutup.
1: Ya, ogi pembukaan sekira taruh puluh ni Mei kah ataupun ni Jun pembukaan, ya mesti ogi penutupan. Sekira doi naik 4-5 mesti ogi minggu kedua kah, minggu ketaruh kah, atau di minggu keempat lah. Gawai sebab gawai biasa liburan lah.
0: Bagi bagi pendapat dah kan, adakah wajib naik penutup gawai?
1: Itu okay wajib. Itu wajib. Ini terpulang terkupuk lah. Sekira JKK naik gig lah. Sekira ogi ni jawatan kuasa pengelola gawai yo andai kira ogi belanja lah.
0: Asal ogi kata sepakat
1: yang mana naik lah. Sepakat.
0: Maksudnya toban pinguman odopnya itu ataupun
1: potluck lah.
0: Potluck
1: secara potluck.
0: Ataupun asal doi potluck mungkin share duit.
1: share duit.
0: Ogi memanggil. Sebab tok ngojit tok ni dinang ni ati.
1: Hello.
2: Hello.
1: Mister.
2: Hello bro.
1: Mide.
0: Mister.
2: Hello DJ. Ayo.
0: Selamat pagi.
2: Hello bro. Selamat pagi.
1: Sama San.
2: Oh, selamat Isan. Ini agak barangan ngandu.
1: Kena meh pagu.
0: Ogi ngojit pagi tengah.
2: Sedang ngopi. Pasal penutupan
1: gawai. Di kawasan bro, di kawasan Siburan gi kedai andai penutupan gawai.
2: Oh, anak dinya sikit noh. Ati meting.
0: Oh, meting.
2: Meting. Ayah deh rek mun Surian, Surian bau deh. So, topik ati pasal penutupan gawai deh.
1: Perlukah?
2: Aku rasa moni di Surian, especially Surian, sebab pergi pembukaan gawai tiap-tiap sewa. Asal di gawai, ayah dah sendiri lagi pembukaan gawai. So, penutupan gawai, aku rasa wajib ayah. Sebab apa? So, jah arti practice it. So, jah. So, dawai. Jadi, kamu tiba-tiba practice arti membatik. Kan kah? nyam tak dari de kapok na kapok bro muna kapok bro kakeng gitu ni sok jah nai apa bukaan gawai jadi apa ni tepan gawai agigat jadi tiba-tiba ayah mati kan kadaya kapok mebago mebago yang bersikit ni sebab ni sebab jadi para anak-anak kapok nah daya manusia kapok ane musiket gemer mekinya boring boring boring eh boring sebab itu ni show dah we agi practice sih pakati ati dia bisa paksa lah ati terpulang terpulang pakai kembali itu ni sawu show jah wajib lah deku wajib pakai mungkin hati di sebulan di metik ni ayah ten biasa adalah biasa. Ada pun di bau adalah di jalan ni response.
0: Di bau kalau nuna aku pokoknya lah biasa gawai biasa saja gawai ni dok dua bulan saja selepas noh dok penutup. Ino di kupok kok ya.
2: Ya ya. Sak tung jemi ati, sak tung jemi ati. Jemi ati munana ge. Kan bo gawai ko ada ya. Mating kenitan gawai mating, mating.
1: Jadi jadi ngabang bro, ngabang ne ngabang ne kan kan biasa kita ngabang gawai ne ke tebun buran jadi senek me tapuan barangan muko begawai kah babu begawai kah
2: ane asal me asal menangani kami memetik ngani ni
1: meting kan meting kasang meting meting kasang meting kue meting lah
2: meting lah Pak gigit mana nyam tak ada lagi di papu-papu hidup mana barang bia kau barang soft drink kau barang ni repu-repu barang kuih dem anak dia tu nak anak anda nak ngidak adalah pak kami memetik ngidak kopi ada maon ada ngang kopi
1: enak meh enak dia jadi jadi Madin kami ku ngabang dengan desalah mai memetik tiap gawai.
2: Bisa. Ana mewah biasa. Pakai dia gaya lagi kembang. Aku mau dia Xbox.
1: Mewah biasa ada lah.
2: Bisa. Aje di Xbox lagi.
1: Tapi tapi di Serian bro, di Serian kemei agi pembukaan gawai biasa kemei deh taruh purni me ni nubran pembukaan gawai agi arakan gawai ne muka ne minggu ke ni lepas gawai ataupun minggu kedua minggu ketaruh ka ataupun tebun buran ka agi penutupan mai mai muti bro dunan di Serian lah di kemei agi pembukaan mesti lagi penutupan mai penutupan anda setimbang ka lepas penutupan anda memeting tiap gawai memeting daya naik gawai memeting tiap daya bergung memeting tiap daya berijang bah jadi penutupan anda penutupan anda kira ya
2: agi simbolik di gawai
1: ya ya
2: pembukaan enggak penutupan gawai ya lagi jadi penutupan gawai itu nih sawa tiap-tiap mostly 99% di Syrian in a grand scale in a grand scale masa kami pembukaan gawai mune gawai parade ngarep mani pakai mungkin eh gitu disah dia lah disah dia sikit tu kan dia ngabang ngabang biasa dia lah
1: ngabang kena kopi ngabang kena kopi lah
2: kok mana an karaoke karaoke di dermara pakai mana di hall nikah disah lah risken disah lah risken kemudian di karaoke on di dermara
1: enak ya iya
2: anok muna ni mabuk kena kita di dermara ke mana ya jami asli jipi muna dengan seterusnya berkena ngabang babe kita bangga ke dermara atau kami dermara dah di dermara di awal ten standby barang meja barang sofa lah dogan ini sun barang kasar iya
1: di Serian bro kami ni daya anang penutupan gawai ke nang nyesan bonus atau merut kesah. Jadi apabila kesah anda mau di berut, mau ting dia arami mana meh. Jadi so perut perhiasan gawai di arun ka, di balai raya ka, di dewan ka, di awah ka, mau so idog kenyap di kadi lah. Jadi mau penting tiada gawai mana meh. Jadi sekira gawai yang dah ditutup, maksud i gawai yang bersewa-sewa meh.
0: Termasuk perhiasan pun dilepas kadi.
1: Jadi maksud i kami lagi pembukaan gawai yang dah ditutup, maksud i gawai yang so nak tebun sewa meh gawai yang Christmas meh gawai yang
2: so adik melambangkan kami ya kami kasah ni bayuh dog marun sekira ani gawai ni babel lah
1: meting piin kagi piin ka meting pengumuman lagi pengumuman ka babel meh mai kasah ni bayu di mulut mah.
2: Jadi kami sakat ni tiap-tiap adu lah begawai berjumpa awal begawai
1: dah tu awal ni sewak-sewak.
2: Pakai shower steady aku bisa nang puji ya. Puji mune turak ke maje, turak ke sirian, turak ke bau ke dawan. Aku di mune di KS di seburan nanti susah rek, susah aku dengit na pujian mune nak lah. Susah sebab angan adep ngan tuan de adep ngan tuan nah ayo rek mating ke yung mune mune asak ke negawai parade mating ana nanti nak puan gila. Kami nak ngati pasar. Dah kau kati pasar.
1: Jadi di Serian bro, agi ke kampung ayo nai ngarati nai penutupan gawai ti ngarane pakai semayang. Amai ini amai kan ke masa gawai ne atau bergung berjang atau masang mesun macam-macam lah. Jadi masa ne agi nang daya agi ni agi muat menu meneg ba. Jadi masa penutupan ne ngarane berdaat meh nang meting tian ini. Jadi menu ne pun maad meh menu ne muat ne.
0: Semongi
1: memaat lah.
0: Semongi pengumuman.
1: Ya.
2: Tak kami tunda aja. Ayah dia pakai semayang. Ramai pun lagi nyamba gawai.
1: Dawa lah. Jajah.
2: Ayah punya buda. Pakai itu biji. Ya. Ini kita. Mana ayah. Ataupun. Depan lah penutupan gawai di. Ini. Penutupan gawai sebab jami ati ayo di kapok kami ataupun di area mi ati meting remunana meting solawu meting gawai munana ada ngabak munana ada ataupun kami agi karaoke ayo di mare ataupun ni yang tak dari kami lagi dog organize di balai raya anak susah very rare to be found. Susah jami ati mana ada ya.
1: Jadi
2: kami dek tiap gawai tiap sawah muni di di Serian di bau di pen risen mating dek munana mating mating ya. Ya aku dah bro ati aku ni suggest bro
1: ani.
2: One day ngan jadi pengelola.
1: Pengelola ni pengelola gawai.
0: Penutup gawai.
2: Sebab aku dah DJF, you reject. Jadi harga bro.
1: Jadi sebetulnya bro, penutupan gawai ti, sekira betul di nenang bro teja. Sekira memang tak biasa naik barang ne, tiba-tiba meeting, ane pun Arab ke deh?
2: Arab. Harap ya, biasa harap. Kami ni mungkin hati membiasa.
1: Memang penting. Saya
2: menanya, membiasa. Okey, mau nombor dek. Pak kami ya, menengah di Sirian ka, di bau ka, tu membiasa. Dah kau menanya tiba-tiba ayam mati. Digina ayat. Meskira viral, mekecoh ya.
1: Tidak ya, super daya mengamuk lah.
2: Mengamuk lah.
0: Mengamuk no, mungkin itu. Tapi yo persoalkan ini sebab dia inai.
2: Ya ya. Ini jadi hati medinge. Ya ini sikit. Ini sebab dia inai. Ini sebab ada hati Tuak kapong jadi mangsa.
1: Tema viral di Facebook, viral di media sosial.
2: Ya, kau mana ini barat JKK jadi mangsa mungkin itu apa? Jadi mangsa. So kami tunda di opinianku, ayuhan keep on proceeding naik ke mana? Lagi pembukaan gawai, lagi penutupan gawai. Pak menjami hati, adi itu ni biasa. Ayah dah kisah. Meting pembukaan, meting
1: penutupan. Timang timang ka tiban bro. Kami tiban dan dibuka. Dia ditutup kan ka terbuka ada sepanjang-panjang sewa ana. Mana meh?
2: Iya, tahun ni. Ayah dia bila ayah bisa dok kami tu nak pantang lah. Kami pakai pantang.
1: Ya. Okey bro, terima kasih bro.
2: So aku anggit now dedication kau angan di dua di jalan ini bro selamat isan happy Wednesday kau Thursday happy Thursday kau mana dengan kabar geng-geng awak kau mana bala dibekan peminat-peminat tau YFM ya dikit-dikit di harap so pergi bala di dalam senang kak damai kau mana. Once again, happy Thursday and wishing you all the best of all today. Okay, bye-bye.
0: Okay, bye-bye. Bye-bye.
2: Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.
1: Memang lini ya, di ane kira tunak kupu lah. Sekarang kupu agi AJK naik meh. Kira ni.
0: Nenek nak persetujuan,
1: persetujuan kupu.
0: Tapi aku tak demo ngaujit nanti ya. Aku tak demo denang ingat ya. Ingat nang disrian memang setiap sewa agi.
1: Memang setiap sewa agi. Kami itu minggu kedua, minggu ketaruh ataupun minggu keempat. Jung buran mana?
0: Iya. Sebenarnya penutup gawai ti dapat ke menarik. Dah tepat di bokon, no kekupuan no. Okey ke pemanggil?
1: Okey.
0: Jatuh sebab ni ngojit ni kedi nang pemanggil teh.
1: Hello.
3: Hello, DJ Ibrahim dengan DJ Reni. Selamat pagi di Ingan.
1: Selamat gawe ya.
3: Selamat gawe ya.
1: Sini apa penutupan gawe ya?
3: Kupok ko i moran ya meeting dang 20 nuburan teh sama ada ketua kampung ke Enon naik penutup gawai ataupun itu sebab sewak dia biok doi nak penutup gawai tu kan tu kampung Bau jadi kok belum tahu lah semata ketua kampung Bau teh ogek naik ataupun itu dia biok ogek lah penutup gawai kok ikut puak tu ikhrami lah walaupun dari enangnya benua sampai bogok lah Elia John selunduk memang bogok dan nak John sekupuk-kupuk lunduk si Elia Bau ogek kan dengan nak ni
1: ogek sekupuk bukan lah
3: ya ogek sebab adabnya tanah nang adabnya nak menutup gawai sebab ya pakai zon ya gitu pengumuman dan lain nah, sok sok tugas sok bokas sok laso ni laso duo and then serampit ditokat ya macam nog nak tunjuk ni pengumuman atau masing-masing lah
1: so,
3: and then objek jual-jual ya
0: ni di Dewan ke?
1: So kupu ATM lagi nol ke?
3: Dewan laso ni kok ino
1: so kupu ATM lagi nol ke?
3: Doi lu no, sebab biasa aku pun doi ke ku tanon tu tu ATM orang dia ku lak menogik naik mungkin aku lak tanon tu DJ malah DJ ingan sosial eh DJ Josh ke DJ Osi ke kalau ya lak naik liputan masa penutup gawai kok eh
1: pasti dia puan
3: sebab aku ramu ni sebab ke kupuak-kupuak sok John nebokon nogik nog naik macam-macam pengudua sih leh do dia sama pak ogik ke dia ada sama leh sebab ya nak John sok tugang sebokah sok laso ni aso duo serampit detokan and then kupuk John bidayuh leh de se area dia Batangkayan teh
1: biasa di selamati rami ka penutupan gawai
3: rami noh DJ rami kupuk kok ini sampai nok kunik kedua wak noh ra tapi
0: biasa penutup gawai ogi aktiviti oni dina ya biasa
3: aktiviti
1: bijoget. Ya
3: kodak man manot no nyemoge deh natalian masing-masing sok kupuk selapit okon talian eh sok kupuk debokon okon lah tunjuk ini talian atau apa
1: pakai zone kamu
3: yo kai zone yo no kai zone bogok kain ram
1: pakai zone
3: lah kutuk yo
0: ni zone ni tarian ni
3: pengen yo no
1: sekarang ni
3: kalau yo doi Kalau yang kalau John nyebokon pakai gunang agung, and then nyebokon pakai tarian, and then nyebokon naik persembahan ane poco-poco ke ane lah mah tarian atau ke masih

0: Sebab tu teh kalau pergi gawai ke dak nang DJ Ibrahim dan Ojit ke teh mesti pergi penutup eh.
1: Betul betul.
0: Kalau kalau yang dai penutup macam otok tu mo nyamnya masih pagar ke dak pengemannya dak uhai. Begambut masih pilai bah gambut maya man.
1: Yo yo.
0: Ani lah tu nyamaan ko ih nak dak tepat dua ke dak denangnya zaman dak uhai ni nang nang ani nang nyam. Di tempat dua ada nyomahnya bahasa pagar nak uang lah. Mestinya amaan noh dia muka maan nanti akan nyamuk nai noh ni makanan dek nai khas untuk urak pagar nak uang kalau tok Kristian tok semayang ni zaman
1: zaman
0: tiak tiak penutup gawia kok ih mak kasoh kok ih maya nai penutup gawia kok ih ingan mau busuah ngan mak kasoh kok ih wat noh nai kebon nai toyak nai umoh ke tiak mau start suapa lagi ke keramir kok ih noh mungkin doa wat noh dah.
1: Sebab kau Idris Rian pun menino ge. Sekarang lagi penutupan pembukaan gawai, lagi penutupan gawai. Takkah penutupan gawai no? Kau pakai semayang mah?
0: Ya leh. Pakai semayang leh. Di zaman dadin pakai semayang kadung aneh supaya sibuk babai tok ruh-ruh ada mono. Dan maat suara rame dua tok. Ia pun rame kita di kasoto leh.
1: No. Ino leh tujuan penutupan gawai. Wat no leh. Ino leh tujuan penutupan gawai.
0: Yo, yo lewat, no lewat tu. Kadang nang media sem, nang bau rundu, seriat paguh tengke, yang mudi seoge bau go. Indung kumu embu, nyamang ngojit di media sem.
1: Dapat gun hanger lah, nungan.
0: Dapat, tu nak aneh, ani ada nak kabu, dah embu ayuh dah rubah no. Dia nak dari DJ noh wat noh leja arap kok yang nak nutup leh gaya sang meeting dapat dang 20 bulan teogi keputusan dek depagu.
1: Okay, terima kasih ya.
0: Ya DJ dapat komite lagu yo.
1: Lagu ni.
0: Lagu Baradingan so mega pos yo.
1: Baradingan.
0: Ya Baradingan so mega pos.
1: Yo.
0: Ya, okay, thank you DJ Lenny, DJ Ibrahim. Okay, bye.
2: Lagi-lagi ni pemanggil. Okay. Untuk sebang wajit ni di nang atilin.
3: Hello, dari Hilton, dari Tumagun. Kakak-kakak, ti wakil masih bungkus, ti dayuk di bungkus. Bing habis kuat, musuh ngomongin, nanyap si kuat amung koku.
1: Okay, mengenai penutup, cerita penutupan gawai di bungkus.
3: Bungkus apa? Bayu di bungkus, nun keresah, pot mumala, ninton, keresah, musuh, musuh gini lah. Daging musuh amin misal lah kan, amin misal sini clubhouse ya. Pertama senior, senior memang jenis kerasa tu memang toksijo. Bayu no mani no.
1: Bayu murid kerasa.
3: Di muka ti menang pagi. Kayu mi mi sen ang rumah panjang deng ngebut bela jenis ni pon mau bela daun kayu.
1: Iya.
3: Daun kayu si hati non tapi gawat sani nani pon ya.
1: Iya.
3: Deh ke pantangan ke kampung mi pon muda jenis no rumah panjang deh lagi buyut jenis sen patung buyut seni.
1: Iya.
3: Tinon nantang sen pagi kan mau nyom mau mohon kerasan baru bela nama tuu sen nak nyana lah dengan kayu sen ni ada jini tukang bok jini mung adop oh saning lah mung ngangon ni kado nggak sama senang ngebahin mung dap mi unit semangat peding lumoy belan on nama sen kusok kelumoy sen tim jini senang oh jini lah senang ngebahayut ni ya. Dua pujuk mi mani tiap poswa memang dua kada dapat di mungkosnya.
1: Oh, memang ada penutupan gawai.
3: Kayu rumah panjang CM yang rumah panjang CM mah. Genon gini Richard Riot lah jadi CM sponsor pagi ya.
1: Dua pujuk ya.
3: Ada pujuk memang binua di mungko pagi. Tapi bila binua memang hebat lah mungko tapi ku kada puot mari ke kada ku tikikirit sawang ngamen Instagram menina mari jini penyanyi. Memang ben biri nakada namina karaoke selalu lah. Jini YB ti lah selalu nponsor lah. Tamat ni pagi Richard Riot yang meng biasa lah menurut musuh awas etna memang ngemak mercon tayo si mu pomu ya. Kong kong kong kong

0: Memang kenawa ini. Bisalah salah-salah sampai ujung lah. Ah, sena aku keping sen si ponsel lah.
1: Jadi kampung bekat itu mana ya? Kampung Mujat kan ika?
0: Mujat sen kado kumpul dengan ku si bing Mujat mang Michael sen. Jap kung keping ngangon. Mungkin doa lah Mujat selalu lagi na doa lah. Tapi kata kuat anu nanti dia na bela na sen na. Jemmi do pucu minggu bau.
1: Do pucu minggu bau ya. Pangan buran.
0: Ani oh mau pedeng kono ya. Memang penyanyi kan sewa ngenun Linda Jageng tuh ngenuk mungkos bo.
1: Oh iya ga.
0: Ah yuk Instagram aku udah aku bisa mau dengan memang hebat lah tok nyawa no joget kan nunom ya nunomnya pelak kerja menang sampai pusing ibu pagi kuon lebih mukosi niok bela awal po mau bujaja jajog bela niok ngemak lagu po kekis kan ku merita lah ku ngenung dia ngebuat dua lagu ku step step gawo tu ku bela gua kroke betul jini bela kampung menang ku suka ngeping kucak yang boy ku warna salam nang semua gabi bungkos saja lah anak gak nama dadap nyebut dup meni jadi sedadu nang me aska selalu nang keping bela radio bela bungkos oh hing keping ku warga bungko arep sehat lah joget-joget sampai pagi lah keroke ya jini berahin memang dup kena seriap memang dup lah rumah panjang memang steady lah
1: Okay, terima kasih yang boy.
0: Iya,
1: sama. Terima kasih. Terima kasih.
0: Dari Enso, Pak katanya kacau.
1: Iya, oke.
0: Bye, Enso. Dari temengen, Dayung, Ba, sama pebagi. Makasih, bye-bye.
2: Bye.
1: Okay, Leni di Kupuk Mungkos 27 Jun. Penutupan gawai.
2: Ya, nudu balingan antaraan dia odi. Ingat dapat lah hadir dengan penutup gawai di Kupuk Mungkos denangan otia. 27 ni bulan.
1: 27.
2: Ya, jak to beribu lagi. Ya, ya. Ha, to beribu dia. Ada lagu Pemitik ada so Smoke Green Astia, lagu The Soul Mega Force, lagu Baladingan ya.

0: Ya lagu Mega Force, lagu Balidingan, menghibur to, pagi tu ya nang sama-sama rami, sama-sama mewah ya.
1: Yeah.
0: Jadi tok sambung lagi topik tok pagi ti,
1: yeah.
0: Pasar penutup gawia. Jadi tiang pakok nang kepok ih berang sawa ogi nai penutup gawia, ni sido nai bayar penutup berseri ya. Pinguman teban odopnya potlak leh ya. Mukok semayang man suaknya ati kuruk dang dewan kepuak ena.
1: Angela and Sido pun kira. Ya komen bagiku lah tergawai anak terpulang kepada individu. Kalau anai tingguh sarai, kalau donai pun tingguh sarai. Pak kemain nuna jeman jah ilah barang nyama-nyama adi nai adat gawai buka gawai memang gi tetap gawai. Jeman madin gi go kampung di nai gi go kampung di doh nai. Ini bisa di remin dok bersama dengan pemilih dok leh bogo lanai style nok madin.
0: Ya bonal. Okey ke? Mungkin bonal gede nang Angela and Sido nanti. Mungkin mungkin okey ke kupua? Memang okey nai pembuka gawai. Onu gawai biasa. Onu ni bulan dua bulan. Pak doi penutup.
1: Doi penutup. Pak kadang-kadang atau nai di bori hidup leh di pembeli sejak mana?
0: Mungkin lah, mungkin lah. Sebabnya sebab apa yang pikir nang ni mau naik rami dan ni dua hundred bulan jadi dah perlu tak naik betotok dua barang adin kemar.
1: Kadang-kadang jadi, ia bergantung ke di belanja lah.
0: Benar-benar.
1: Ya.
0: Jadi tu macam lagi ni apa panggil ti onikah ke dinang eh?
1: Hello.
0: Hello.
2: Hello.
0: Iyo hello.
2: Selamat pagi lu.
1: Ositi.
0: Selamat pagi. Ositi.
2: Komik ke ti?
1: Komik. Ni aga. Nama gawai.
2: Oh, mandi next door to Alice.
1: Semakin gawai di kapungan.
2: Oh, kapuk mi bayu paat.
1: Deh masa gawai nuna.
2: Aduh, Rami.
1: Rami.
0: Ingat suka pak ki Encik Eric, Encik komik.
1: Anaris. Masa kan kagi gawai ni gawai. Ani nak anu nak gawai di Anarais sana anu ni numburan kah?
2: Ni numburan ke dua numburan.
1: Memang rami lah.
2: Rami.
1: Bege pada pelancong kah?
2: Oh, bara ada suar luar negara bege.
0: Kawasan pelancongan no Anarais.
1: Jadi pandai miu ngerana.
2: Marana jadi nyesak grup kakar ngan
1: Miu daya me ngerana.
2: Oh, ana terpaksa ana nduk miu ga ane mata biru ana.
1: Desa miu pakai sanak berana pakai miu tak me.
2: Agi ge pak ye tahu ye dah. Bayar ge berana berangan ati beraso so bara berfan sati. Dadah pandai miu English te miu ga miu dalam Singapura ke tekan tu belum miu daya. Aku hari mana gerawa aku ingat adep ku rawa gak aku tong kerja. Ni sida hari aku gak aku tong di China. Nyama ada sikit ye dan ni waitress ana sikit atan ni an wak saya. Aku nang aku at ani at lagi ali lagi aku nang ye. Saya sama-sama sama.
1: Scan me lagi kopi peng kah mana.
2: Matok kan tahu mungkin murah di China baru taruh yuan nanti.
1: Jadi semuanya ini penutupan gawai itu ia perlukah dipikir-pikirkan lah.
2: Mati penutupan gawai itu kamu nak kira dawu jah ada. Kamu nyama kuanah mana gawai penutupan gawai itu pun berbaga mana pakaian demar lagi nak kutukung sugu. Ia penuh petak kepuak. Mana dawa.
1: Ani kayu mana? Ani kayu mana?
2: Ana mun nyama ja. Mun dawa i nyama ja kemen ko begawai gawai ai. Agi daya me tenang daya me penuh nyama tukak gawai te penuh kepuak kapuk. Ba neruk kena penuh kapuk lagi liat nendah tepat geruk mak nuak tena penuh bau nek sebetnya je baru yang mengeruk tadi barangan barat turuh barat dibak barak-barak barat nira nah ini di tepat ya ne mun gaya tepat persembahan ne bah
3: oh dawa ialah
2: dawa jah
3: dawa jah
2: apa menanti meragi denah pesana ma ane bara bara high priest meragi menjadi anat tentunya me nama medap secara Kristen sarik barik pedari rah mene lagi kita puas sarik pedari
3: jadi barangan di enah berbagi ke penutupan gawai maksud ke
2: gawai itu meragi
3: meragi
2: mak me menjarak kena rekarik kadang-kadang kena mitik je suara sesepak ke
3: kenapa?
2: Bukit ni pun zaman kutong di serasuat tau lagi memang lagi beraya panggil dia tu
3: iya iya tu
2: kapung-kapung bukit dan barangan pas baras bubuk mana mana dua kapung nanti susah
3: iyalah jadi jadi ada barangan pakai ni pakai semayang ke Madin?
2: Iya nak ada semayang kerana
3: pakai semayang. Kira tutup mana tetap gawai mana?
2: Iya nak pakai
3: cara moden lah cara moden.
2: Cara moden.
3: Iya.
2: Moden saya main tendang dan potong sugu mana?
0: Oh ganti pakai semayang.
3: Ganti pakai semayang.
2: Cara kurang lebih je.
3: Kurang lebih ke?
2: Pak cuma ya ni tukang gawai mededa tukang gawai kena meda bara
3: pakai dari mana pakai pedri pakai lerida mana dah
2: lerida cantikan
3: cantikan ke iya iya pakai gig lah tutup gawai na
0: simbolik lah
2: tapi puat ni kedia
3: minggu bau kan ni
2: minggu hati tak muda mak aku datang lagi dengan hari-hari gunduk
3: ni ke
2: Mereka an nguduk laut kayu anak mak ya mereka membabitkan kapuk mbak.
3: Iya. Kadang-kadang anak pun membabitkan belanja ke.
0: Iya benar.
2: Anak tetap. Yang pasti anak.
3: Yang pasti. Anak nang bikuab, anak kata tu nang bikuab na.
2: Dia the next door to Alice.
3: Iya.
0: Membabitkan belanja, membabitkan komitmen
3: komitmen
0: asuanya aku kuat.
2: Komitmen lah, ini mak banyak di kapuk mereka dulu yang ada.
3: Iya.
2: Mau ke tidak berapa pelancong meneg bawa anak-anak ni rek. Sebab gue bau.
3: Iya, kabar pelancong ni nge. Susah gue ya.
2: Okay.
3: Terima kasih.
2: Okay,
0: sama-sama. Okay,
2: bye.
3: Next door to Elise.
0: Okay, bye.
3: Okay.
0: Nanti aku dapat desa Encik Komik ya, desa Kupuak Anarais.
3: Anarais. Tapi biasa gua di Anarais pun agi ga, agi ni penutupan gawai. Biasalah.
0: Yang mana masa gawai pun kami.
3: Masalah kami sebab kupu ini memang kupu
0: pelancongan. Ala-ala pelancongan. Memang mau terkenal kupu ini sebab nak buku pelancong seluruh negara nak kenal. Aku rasa aku pernah di kupu ini nak uang lah.
3: Kupu Anarais lagi dua. Lagi di Sejok, lagi di Sebah lah. Sejok gigi min membetang
0: yang tepatnya amamu no
3: sebab sejuk lagi dah
0: dagi ni nang pin bongoh no
3: pin bongoh sejuk
0: pernah aku nak kena awal lah
3: hot spring hot spring
0: pernah aku nak kena jadi usi lagi debokon Roran Mik nang pasal topik nutup gawai sanina bala tayung babu nyap nutup gawai iti inya pandai dah muka dah nutup gawai iti semua ira ikut nutup gawai nah
3: iya. Ada lagi komen
0: cuba dengar okay, lagi komen bukan kah
3: Encik Mike pun bagi pendapatku perlu ada penutup gawai sebab ada pemuka, ada lagi penutup. Program ti biasa ne berkenaan Nisan Bunos. Memang Nisan Bunos ataupun murid keresah lah kalau di Seriat lah.
0: Mungkin kalau nak adat Oman perlu lagi penutup, perlu lagi pembuka dua penutup.
3: Ya, ya, ya.
0: Sebab apa inoh libat onnya nang iyang.
3: Iya, semangat.
0: Semangat. Semangat kan ke
3: yang podi ke.
0: Yang podi. Sebab kan kan nyambut gawai sebenarnya lepas ngutung podi.
3: Ngutung podi.
0: Jadi nganya ia man iyang.
3: Iyang, iya iya.
0: Man iyang podi. Jadi podi lagi penutup ah.
3: Ini oleh kira Adin mau kira simbolik lah.
0: Tapi Adin, Adin tetap mau pakai adat Bau. Jadi kebanyakan kupuak mungkin
3: pakai semayang.
0: Pakai semayang sejak itu yang naik gawia di bona-bona. Kuda adat Oman.
3: Model dia naik sadis. Sadis.
0: Terus pakai simbolik, pakai semayang. Mati nok sejak. Jadi duduk boleh ngandraan ke telefon konti ingat dapat ke telefon konti adinya sebab masih lagi masa
3: kau
0: ikut cakap jaringan atau berkusi pasal topik atau perlu ke idoh naik penutup gawia.
3: Ya.
0: Jadi kalau perlu oni sebab apa? Jadi kalau idoh perlu oni sebab, apa? Ya. Sama-sama to kerakal berkusi buat pikir pasal topik itu.
3: Kerana dari tapi hibur ya.
0: Jason Swato beribu dia ada lagu demong dia aku isaningan lagu The Soft Frank Henry lagu Joget dari Barori sama-sama to beribur.

0: Ya, lagu ni John Asong Bercinta, lagu The Soul RDM di band Mok menghibur tak pagi itu ya. Kau nak dinang Cliff Son Cliff jenang selamat San San selamat bertugas DJ di komen ku lah. Kalau gig pembukaan gawai mesti gig penutup gawai na. Mai ati ajak mu adat asar gig murai kasah gawai na gig gah meren kasah gawai. Memang perlu na.
1: Ya, jadi terpulanglah dengan Kiki individu ataupun Kiki kupuak sekarang anai penutupan pun dapat ke kembali sekarang duit naik pun
0: itu terpulang
1: dia. Ya, terpulang lah
0: terpulang tu kupuak inok sama ada yang naik ataupun idoh naik penutup gawai. Cuma saat ini sepian 25 minit lagi Abang Ibrahim masa tih mo sekian mencumburu iyo to. Jadi
1: terima kasih lah
0: di
1: iya. Terima kasih di bara-bara dengan to di lagi bersama to di pagi ti lah
0: di mo spotting bersama to pagi ti. Joku Alini Jemon
1: dengan aku Ibrahim J. Mungkin selamat berpagi. Terima kasih semua berkini.
0: Okay, bye-bye.

0: Perjanjian Damai Amerika-Iran berkuat kuasa serta merta. Kerjasama ASEAN-Rusia pemangkin ekonomi baru. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 9 pagi. Perkembangan terbaru konflik di Asia Barat menyaksikan perjanjian antara Amerika Syarikat dan Iran dilaporkan berkuat kuasa serta merta. Menurut agensi Anadolu, draft memorandum persefahaman MOU, 14 perkara menggariskan pelan hala tuju termasuk penghentian operasi ketenteraan, rundingan perjanjian muktamad dalam tempoh 60 hari, pemulihan perkapalan melalui Selat Hormuz serta isu sekatan dan program nuklear Iran. Draft berkenaan terus mencari rangkaian mekanisme pemantauan bersama serta pengesahan perjanjian akhir menerusi resolusi Majlis Keselamatan PBB. Sementara itu, Press TV melaporkan jurucakap Kementerian Luar Iran Ismail Baghaei mengesahkan hal tersebut. Pendirian konsisten dan berprinsip Rusia berhubung isu Gaza dan perkembangan geopolitik membabitkan Iran dihargai Malaysia. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menekankan keteguhan Presiden Rusia Vladimir Putin dalam mempertahankan prinsip kemanusiaan dikagumi rakyat Malaysia dan masyarakat antarabangsa.
1: Africa, Asia, Russia, China must be more vociferous in their voice because people, you cannot have a system that allows killing, torturing of children and women on a daily basis and we sit down saying nothing.
0: Sementara itu, Dato' Sri Anwar memaklumkan program strategik ASEAN-Rusia bagi kerjasama perdagangan dan pelaburan 2026-2035 akan menjadi pemangkin kepada fasa baru hubungan ekonomi kedua-dua pihak. Beliau berkata kerajaan akan terus menyediakan dasar dan persekitaran kondusif bagi memperkukuh kerjasama perdagangan dan pelaburan. Potensi ekonomi antara ASEAN dan Rusia masih belum dimanfaatkan sepenuhnya termasuk melibatkan tatasan.
1: Let us be honest. We are not yet principal economic partners. We are not utilizing the enormous potential in ASEAN, the potential in Tatarstan and in Russia. Therefore, you in the private sector, the business community, should play this. Because as far as governments and leaders are concerned, we are committed to ensure that we can enhance this collaboration and expand multilateral cooperation.
0: Dalam perkembangan sama, Dato' Sri Anwar menegaskan ASEAN dan Rusia perlu terus mempertahankan sistem perdagangan antarabangsa yang terbuka dan berasaskan peraturan. Kerjasama dan keterbukaan ekonomi perlu terus dipelihara dan sistem perdagangan pelbagai hala kekal menjadi tunjang kepada kemakmuran global.
1: The belief in rule-based international trading system, that's fundamental. Now, while resilience and economic security have become legitimate priorities, we must continue to express our strong reservations to attempts to erode openness and connectivity.
0: Beliau berkata demikian ketika berucap dalam forum perniagaan ASEAN-Rusia di Kazan. Selepas mengakhiri lautan rasmi ke Rusia, Perdana Menteri akan meneruskan agenda diplomatik ke Turkmenistan bagi meneroka potensi kerjasama dalam pelbagai sektor strategik. Lautan rasmi pada hari ini sehingga esok dijangka memperkukuh hubungan dua hala dan memberikan peluang kepada kedua-dua pihak untuk meneroka lebih banyak potensi kerjasama khususnya dalam bidang minyak dan gas selain perdagangan, pelaburan, pengangkutan, logistik, pertanian dan pelancongan. Duta Besar Malaysia ke Turkmenistan Muhammad Suhaimi Ahmad Tajuddin berkata antara tumpuan utama ialah kesinambungan operasi Petronas bagi tempoh 20 hingga 25 tahun menerusi perjanjian baharu yang dijangka dimeterai. Kepelbagaian sumber bekalan makanan menjadi fokus Malaysia menerusi usaha memperkukuh kerjasama perdagangan pertanian dengan Uzbekistan dan rantau Asia Tengah. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Dato' Sri Muhammad Sabu berkata langkah itu penting bagi meningkatkan keselamatan makanan negara susulan ketidaktentuan geopolitik serta gangguan rantaian bekalan global. Kerjasama itu juga meliputi perdagangan makanan, penyelidikan pertanian, akuakultur dan teknologi makanan antara kedua-dua negara. Kemahiran kecerdasan buatan atau AI perlu dikuasai wartawan bagi memastikan mereka kekal relevan dan berdaya saing dalam lanskap media yang terus berubah. Ketua Pengarah Penyiaran Ashwat Ismail berkata, AI tidak seharusnya dilihat sebagai ancaman kepada kejayaan kewartawanan, sebaliknya sebagai alat yang mampu meningkatkan keupayaan dan kualiti hasil kerja. Menurutnya, cabaran utama ketika ini adalah keupayaan pengawal media menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi yang pesat. Peningkatan suhu dan perubahan corak cuaca mula dirasai susah fenomena El Nino yang menyebabkan keadaan lebih panas serta taburan hujan tidak menentu. Situasi itu mendorong masyarakat mengambil langkah berjaga-jaga dengan menyesuaikan rutin harian dan menjaga kesihatan diri serta keluarga bagi mengurangkan risiko akibat cuaca panas. Ikuti reaksi Muhammad Firdaus Cik Abdul Rahim, Dini Ashraf Khairul Nizam, Muhammad Azul Naim Arsyad dan Alisa Dashni Zawawi.
2: Saya lebih pada minum air lebih lah. Sebab tu saya pergi mana-mana saya bawa botol air. Saya terpaksa kurangkan aktiviti luar lah. Contohnya kalau buat kerja kat luar tu kena singkatkan masa lah. Sebab masa saya kerja fleksibel, so boleh anjak ke boleh buat kerja malam.
3: Ada juga main bola. Lepas tu kadang ada time pagi tu pergi jogging, kadang pergi hiking. Tapi time yang kemarau ni kita tak pergi lah. Just main bola kat taman. Kita kurangkan jogging.
4: Saya satu family memang tip beratkan botol air tu memang dalam 1 liter tu memang kena habiskan. Sebab kita akan bagi tumbler dekat anak saya akan bagi tumbler. Memang boleh kena habiskan dan kurangkan aktiviti luar lah. Saya biasanya memang saya akan sediakan setiap anak saya tu memang yang boleh makan lah. Saya akan vitamin C lah. Saya akan frequent consume lah vitamin C untuk anak-anak saya 2 orang.
5: Sebab saya pergi kerja pun dengan motor. So kadang-kadang hujan, kadang-kadang panas tu efek jugalah kat diri saya. Saya ikutkan dengan sekarang saya selalu minum air banyak lah dan banyak jugalah cara untuk saya cegah. Contohnya, kalau panas sangat, saya tak akan balik lah selagi mana tak petang lah macam tu.
6: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Tiga mata menjadi milik Ghana bila berjaya menundukkan Panama 1-0 dalam aksi kumpulan L di Stadium Toronto sebentar tadi. Salah Bianchi muncul wira pasukan bila menjaringkan gol pada masa kecederaan di babak kedua. Terdahulu di Stadium Dallas, England memulakan kempennya dengan penuh bergaya apabila menewaskan Croatia 4-2. Kapten pasukan Harry Kane muncul wira apabila menjaringkan 2 gol pada separuh masa pertama. Croatia kemudiannya 2 kali bangkit menyamakan kedudukan menerusi jaringan Martin Batrina dan Petar Musa. Bersambung babak kedua, Jude Bellingham kembali meletakkan England di hadapan menerusi rembatan kencang pada minit ke-47. Marcus Rashford melengkapkan kemenangan The Three Lions 5 minit sebelum tamat perlawanan. Sementara itu, dalam aksi kumpulan K, Portugal terpaksa akur seri satu sama menentang Kongo. Skuad kendaraan Roberto Martinez bermula garang oleh João Neves menanduk masuk hantaran Pedro Neto seawal minit ke-6. Kongo yang kembali ke pentas Piala Dunia buat kali kedua selepas 52 tahun bangkit menyamakan kedudukan pada masa kecederaan separuh masa pertama menerusi Yohan Wisa yang menanduk masuk hantaran Arthur Masuaku. Beralih ke luar negara, Iran mengulangi bayaran akan dikenakan ke atas kapal yang melalui Selat Hormuz selepas tempoh 60 hari tanpa caj. Ia selaras dengan syarat ditetapkan dalam memorandum persefahaman dengan Amerika Syarikat. Ketua Perundang Iran Muhammad Bagir Ghalibaf berkata, Selat Hormuz tidak akan kembali kepada keadaan sebelum perang. Tegas beliau, Tehran mempunyai hak kedaulatan ke atas laluan maritim itu dan akan mengenakan bayaran bagi perkhidmatan yang disediakan. Ibu negara Ukraine, Kiev menjadi sasaran serangan peluru berpandu pada awal pagi tadi. Bunyi pergerakan peluru berpandu dan 2 letupan kedengaran sejurus amaran serangan diaktifkan. Iaitu mencetuskan panik mendorong orang ramai berlari menuju ke tempat perlindungan. Ketua Pentadbiran Tentera Kiev, Timur Tashenko mengesahkan bandar itu sedang diserang dengan peluru berpandu. Belum ada laporan segera mengenai kemalangan jiwa mahupun kerosakan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Perjanjian damai Amerika-Iran berkuat kuasa serta-merta. Kerjasama ASEAN-Rusia pemangkin ekonomi baharu. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

kata Brahman Adepta kutung penyepuan nga penerang ye negara pikirta dalam segmen ye ngan diaren sok pukor pri isan-isan neg pukor semendua yunandu YFM Bidaya kerak bisama.

Selamat isani sana tak berapa dengan di isani sana noti di drama segmen yang dengan dia ada naka SDY FM bida yang di 0.6 MHz so Kuching di 0.7 MHz so Serian YFM bida yang di isani sana noti semangmai anu beranjun ya sawa.

gegah ragu berana, gegah ragu kireng ya. Jadi pejuang peraman bersama kita di YFM Bidaya. Jadi tap jungai peraman tak kena kita sama-sama ke dengar ragu Dr. Bana Beda The Seal featuring Rahayu Kurnia. Tetap bisamah.

Orang kita depan nama dah Cliff Richard Ragu Adi dan The Young Ones ni tengah Ragu Adi sukup-sukup temegah artis Adi sukup-sukup temegah gaya sungguh matui Ragu Adi kibaba evergreen selalu tak kedengah dognang kami lagi rami ni mun lagi berman sengarem kah lagi rami benan sawan kah rami ani kah masam-masam selalu dognang ya. Tapi segah ia na barata di matu tu oh dari yang barata di tu oh pak barata di merak pun pandai gah nang Raguati ya. Okey jadi ya jam tadi ya setelah madin metara pro 5 minit terpas apukur prii isan-isan ya. Jadi program ta di isan-isan nanti dah kaisan dapat dog kedengah di radio ada pak mana dapat dog kedengah pakai gaya online. Jadi tak dapat dah kedengah YFM yang beri so RTM klik. Jadi yang barata adi gebayuh muat turun RTM klik kata di ka Play Store yang muat turun pakai download app sana ya RTM klik. Jadi bukan sana atau dapat kedengah YFM memberi pakai gaya online di Facebook YFM bida ya. Okey jadi nyebut Facebook YFM memberi agi dengan ta adi meh awar je jangin salam ya. Jadi semoga singin selamat isan-isan di dengan ta Ronald Dennis. Adegi sembrana nang log in di Facebook YFM memberi agi salam di geng-geng awar sama na pengeping YFM bida ya. Harap sopreng sehat-sehat. Jadi menaga ya selamat isan-isan ya na Paul Korek. Selamat isan-isan Yin Soprag di isan-isan noti mendong andu amik da kawasan terbedek beropagi ti ke ya. Selamat isan-isan ke Yin Kiong Lee Findi. Selamat isan-isan ke Yin Atiang Pakok. Menaga Yin Henry Bali, good morning DJ Afina House. Kia dua soap pengwajit YFM. Memberi terima kasih Henry Bali. Salam manis so Kampung Bumo. Arti tak lain tak bukan Living Next Door to Alice. Jadi agi drama playlist ku ya. Drama senarai lagu Pak Kajen ya. Sabar dah we ya. Okey jadi selamat isan-isan ke Yin Atian Pakok. Yin Rachel Merikan. Menaga ya na David Ecom. Jadi anak kena sabar dengan tadi lagi meh awar ya na salam di Facebook YFM bidaya ya. Okey jadi tak sama-sama pada dengar ke ragu-ragu peraman tadi isan-isan noti atau sama-sama kedengar ragu teman pada LW.

0: gaya anu diperas dapat teban susah ka pereng genanta. Anu paperas bisa beda mebe neman ubah kewe remah perenggenan kekejangan kanyibuar. Gaya anu paperas dapat gah teban susah bas nimun strok haba dihidrasi mejep ka koma. Temit rakah-rakah perlu yang jaga penyihat perenggenan nimun nok sekurang-kurang I mai sakit in kosong ni anu. Murang aktiviti fizikal di sepa. Kemai ruah ke sepa, manyak kemut pakai sepiah puankas payung. Pakai perkak di nipis ke terang kala I. Kadut perenggenan ya kipas puankah penghawa dingin. Kadar edar moto, kemai pendingin hawa I Dr. Up. Begaut siun rawatan, kemai bian tanda-tanda endam segar gaya endu peras. Pesanan Mesra Ati, So RTN.
1: Jodoh dia sedap ada nada masimang rimah menyedengar dengan pukul simang isan-isan ya. Pukul simang tiap program tak bau dah pada kedengah. Jadi ya nak peminat-peminat tebaran slam. Sama-sama kedengah ragu adi dan tiada aku jemu KS di YFM. Bida ya. 6.8 MHz di Kuching.

Eh walau ha datang 1,000 pak ikasni dia ragu tabana pada slam ragu di dan tiada aku jemu. Okey jadi ya tertinggal dengan salam sabar dengan tadi ya Facebook YFM abdi ya selamat isan-isan yen David Ecom. Sebenarnya yen Anit selamat isan-isan. Selamat isan-isan yen Jackson Ritan. Kena salam di Sabra Gadegi bersama Ngawai FM berdaya geng-geng awa PPS MBK geng-geng awa salam so kampung Mambong gaya ya selamat isan-isan gaya na Durin Gubes salam di Ahmed BC Rakin Jikin Sino L Sino Nging Sumuk Jang Menek Mami Cengku Esther Kenny salam damai. Jadi selamat isan-isan gaya na Midesem. Selamat isan-isan yen Simoni Karong. Dan kita harap berandingan tadi kita dikit lagi sehat ke ya. Salam sayang so mambong. Asmenaga selamat isan-isan yen Lawrence Mick. Salam yen para geng-geng awas menaga geng-geng PPS MBK dengan peminat setia radio berdia. Marliana Peter Yun selamat isan-isan. Asmenaga geng-geng selamat isan-isan di Cliffson Cliff selamat isan-isan di jemput tugas terima kasih Cliff semoga sehat dan ceria. Okey, Robert Jawa, selamat isan-isan. Sebenarnya selamat isan-isan ya na Johnny Oni. Jadi anda kena sobra dengan tadi gig sama di Facebook YFM bidaya di isan-isan noti ya. Okey, jadi tetap dengan pramanta atas sama-sama kedengar ragu untuk teman-teman pada Tony Peace Band. Napa ya? Nanti seorang gue disukup temakah? Mari nanti.

yun mapaminat paminat Rago Country ya. Rago so Josh Turner, your man. Jadi kami yata gimayu puasa kedengar Rago Country banyak kembali tiap-tiap ngarem andu rimah ya bersama nga penerbit Filamina Buang program Country and Western. Okay, jadi jam tadi setelah madin mapukor simeng isan-isan atau sama-sama kedengar program Taap.

0: Okey, jadi bila pun lagi kita lagi program Talk Bau kita jam berpagi 4 Siti sejak pukul 9 berpagi bersama dengan tetamu-tetamu jemputan kita ada berpagi Siti. Okey, dengan pagi bila kita ada bau bersama dengan kami ada live Facebook ada berpagi ti tentu kuaninya yang tebak jawi asikah tetamu jemputan kita ada berpagi ti sejak dua orang dari Bujang ya, betul ya Bujang ya. Okey, dengan bagi bila kita dan kami kami Mina Radio ataupun aplikasi RTM Klik, sabar tayo ya, mati kita berkenalan dengan tetamu jemputan kita ada berpagi Siti. Okey di kura pidaan tetamu jemputan kita CNC ni orang masa na Mr. Cheese, betul? Ya,
1: betul, Mr. Cheese.
0: Okey, dengan ini lagi Flinton Charles. Yeah. Okey, ataupun Flynn.
2: Yes.
0: Betul ya. Okey, jadi cerita saya serba sedikit ataupun cekahi berkait dengan kena dua saya. Masa amu saya.
1: Ayo, hello, selamat pagi. Genan aku Mr. Cheese lah. So, aku 22, masuk kampung Nyabet. So, masa aku seorang rapper. Seorang rapper berdaya masuk Sarawak lah. Jadi, genre yang bisa lu main, funk, R&B, semua style hip hop lah, and yang ambil minat lah. So, Ami adalah salah satu content creator yang baru-baru start sewak nyendun. Jadi, ini ya. So, bila Ami ada plan nak start, aku lah punca segala restart. Tik dengan aku Flinton Charles. So Ami dua yang founder untuk MGST. Ami mestat masuk Mutuhai lah kira. So
0: Okay,
2: nama aku Flinton Charles. Umur aku 26. Aku so kapung Satau. So aku tik lebih kepada idea lah, ideologi. So perkeyo adik kena tik buka idea. Start sok kuat dawat lah. Then baru KF planning betul-betul. Mungkin tak kami in. Misal kata KF renai music video kan. Perlu kira daripada mungkin tak rendai. So stage apa?
0: Permulaan.
2: So permulaan lah.
0: Okay, kira ada Flynn Sti SNC. Inya ada pemberi idea kawan kita.
1: Yes, betul.
0: Okey, jadi mekudu Tuhai kini terlibat ada abi content creator, penyanyi dengan rapper, betul?
1: Betul. So ami Tuhai dalam tahun 2020 lah. So which mean waktu end zaman COVID. So aktif lah ami ngunah video end. Jadi disebabkan zaman COVID, so Ami sangat aktif tapi dengan masalah kewangan dengan kerja, jadi Ami ada betapa busy lah. So within 2023 last year, dalam bulan 5 atau bulan 6, Ami decide untuk ngunah something new lah, change daripada A dengan Z. Jadi Ami tukar the whole structure, mana cara Ami bergerak lah, kayak ngemin lah. Kayak ngemin zaman COVID dengan zaman etik lah. Algorithm dengan cara marketing berbeza lah. Jadi Ami kena follow the trend, nak kekaik. Jadi Ami just cuba kaji, research, ngambil masa dua sewak lah nak guna research. And sebab Ami took times ngambil masa nak guna titik-titik ni yang sesuai. Ami mencuba bang Amin, cuba kait kenan sampai ada satu tahap Amin rasa macam nak ke tanah kita mesti ngunah career spark lah, di mana something we call one hit wonder. Macam ada ini benda yang ngunah Amin tik special lain daripada lain. So Amin ngunahinya macam Amin ngunah lagu which mean untuk inya keping, bila inya keping bala macam ti Amin empuk genre. Dan Ami macam bukan we are the only one ampuk genre kan. Ami yang macam irak guna genre kan, irak membesarkannya di Sarawak ti lah. And tujuan ni Ami guna genre, Ami guna lagu and everything lah. So penyanyi Ami semua ada ju orang apa semua kan lah. Dua orang penyanyi dan selebihnya ada yang pandai rap, ada yang kaya. Kadang-kadang aku paksa aja bala rap. Sebab mana ya? Sebab kita masih dalam stage, Ami dalam stage yang lagi bauh ti. So Ami kekenan komplain lah hibina. Ami ke boleh nyendak macam Ami kekenan guna ti, kekenan lah. So aku dan balan wang kekenan tutunah je sebab belajar apa. Arah kekaya ambil mesti push adab ni. Walaupun kayak pandai ambil push, ambil guna research. Semua dua suak lalu takkan ambil membleng. Masih bleng mana kaya.
0: Betul.
1: Dua suak. Itu mahu 2024 masa 2020. So that's mean takkanlah aku masih dalam level yang. And so ambil just push. Mempat suak ambil ngempan, ambil rasa masa hati ambil sesuai. Just ambil push ahead main lah. Jadi aku rasa masa hati yang cukup kurang berada dengan gue jurang. Akhir ambil memang akhir sebenarnya. So one by one ada yang left team. So masalah kerja, masalah kewangan dan ni semua. Jadi ambil rasa faham lah. Jadi tinggal-tinggal ambil jadi hijau orang. Ada yang ambil recruit, ada yang ambil terpaksa let go, ada yang jenis and lah ambil. So mostly aku tip lebih kepada macam leading bala ni lah. Yang ti juga aku ideologi Flinton Charles. Jadi aku bila aku kena handle team ti, bila aku nyap idea aku dan Flint, ini idea dah pagu, ini dia ini untuk pagi lusa ujung sewaktu, ini kita strategi, ini kita marketing skill algorithm kita, ini yang kita perlu ngajar trend. So that's why aku perlu refer lah. So kirana tanpa adab aku kekenan bergerak lah kirana tanpa Flinton ti,
0: kirana Flinton ti inya paling penting lagi.
1: Yes,
0: lah.
1: Yes, betul.
0: Okay, okay. Kina dua si Enche, seorang inya dengan konten kon kita ya, penyanyi dengan rapper. Jadi antara taruh bidang ti dapih the paling rasana susah tunah, paling susah,
1: paling susah,
2: paling susah,
0: paling susah,
1: lain-lain bukan pendapat ti.
0: Okay, mula dengan nama taya.
1: Aku rasa paling susah adalah content creator lah.
0: Mana?
1: Disebabkan kita kena fikir new and fresh idea every single day. Sometimes wang kayu ti kait berkesan terpaksa bertukar dengan kayu beken. So wang contoh lah. Wang aku music kan, music dengan pelakon apa semua. So pelakon dengan ajar kontrak. So this me wang mau pelakon dengan TV apa semua. So bala nak kan just macam ti script kamu mau pelakon. Main aja simple. Kamu mau pelakon bah. So hanya kayu yang mau kena fikir, mau cuma ngajah bala aja. So wang content creator mau kena okay. Ini idea kita pagi. Pagi guna konten lawak kah, konten serius? Pagi guna konten sedih kah, ataupun konten happy? So kadang-kadang ataupun nak berlakon kah, ataupun guna podcast kah, ataupun guna ti macam akhir kayu yang kita kena elaborate dalam satu. So kadang-kadang wang ambil orang guna konten, ambil just macam okay, aneh adih de untuk kini anuti and de tunah kita apa-apa mikir untuk esok lusa. Sebab kadang-kadang de berkesan, kadang-kadang de kai, kadang-kadang macam baik-baik. So kadang-kadang bila aku membuntu, aku hi idea aku macam ada guna titik-titik-titik mati aku dan dengan oi dapih ni tayo sekian kulintan tapi tayo bro kadang dan nyanda ti lah ti senang. Okay. Ti apa ti sebab ni budget. Okay. Macam tak ada nak reconsider everything. Aku nak okay. Ti lah wang kita guna ti. So mana kaya bawa ti ambil masuk podcast. Ambil bertukar ke music. Jo ambil tukar. Ambil tukar ke music. Actually aku memang musician ada aku lah. Pak. Dengan aku dah berken lagi bau. Aku ada ini lagi uncle aku Joby. Kena ambil sama guna lagu lah. Ada lebih tim aku. So Ami dua yang penyanyi dari grup N. Yang selebih selebihnya cuma content creator. So bila aku macam daan dengan bala, ini yang kita patut ngunah untuk to make our career spark at least satu kali lah. Selebihnya minat kita flow aja. So aku ada idea. So which mean aku daan dengan bala kita orang ngunah ti. So kini ready ke kai. Mungkin ada yang suka, ada yang kai suka. Wanginya kai suka yang kita kena hadap lah. Rak kekait sebab adanya yang kaya faham mana yang kita nak sampaikan. Kadang-kadang inya just keping satu dua patah perkataan bala macam macam back lagu tik.
0: Lebih-lebih lagi kan kita ayahkan lagu sen inya tuuh keping memang macam lagu ni tik.
1: Betul.
0: Jadi mengamu Flinston ani dah paling susah bagi amu.
2: Bagi kok sama dengan Nezel lah content creator sebab content creator tik aya perlu orang yang banyak. Biarpun satu orang memang susah. Memang susah. Perlu support so daya beken ke sebab content creator ti aya macam kerja amali. So ninaan memang dah cukup. Bayangkan ninaan kerja na video kena lepas na video. Perlu fikir video ni ke nai. Habis ana saya perlu tengok ni pagi saya akan edit ke dah mampu ke dah support kayu taruh-taruh di air yang naik. And then paling susah hai, sebab kaya kan bege. Rap cari di masa nak berkumpul dah memang challenging lah. Bun macam rap space editor pun dapat ke?
0: Ya, betul, betul. Jadi memang konten creator ataupun ngunah konten tik susah. Dari segi editing pun memang susah, betul ya?
1: Ya, betul.
0: Okey, jadi sebab kita terus dengan penyekian kita pagi, Siti kita berhibur taya bersama dengan Jackson Boson. Sebab sebenarnya akhir lagi penyekian aku dengan bola durang rim pasti mati. Berhibur bersama dengan Jackson Boson, Dayung Puncak Borneo.

0: Okey, semati nah lagu Bibor kita masuk Jackson Boson dengan lagu Dayung Puncak Borneo Kuana neka bala dayung-dayung puncak Borneo harap terhibur dengan lagu Jackson Boson dan mati nah. Okey, jap kita sama-sama baca komen bala dengan kita ada Amru Pagi Siti Sence masuk asyik dengan kita T ya dan bersama kita secara live Facebook Sence. Okey, Sylvia Lesler Kulo yang menang minta lagu Sweet Fire jangan buat kuat nanti nak hibur bala saudara Peter Paul bilang dan Miri moga sihat tersen de pagi T harap nanti hibur keping lagu kuat nak. Okey, dengan bersama lagi dan pagi T Mel Matri ada bersama kita Sheila Reject ada lagi yang menang selamat pagi anak tetamu jemputan steady bala jemputan pagi ti go anak dia Guana. Okey, Mary Sarap ada lagi Gideon Dan minta lagu Susah Senang Adi Bisama. Ya, memang lagu senang ada mati. Okey.
1: Tak perlu susah senang.
0: Betul. Okey, perlu. Okey, dengan ada lagi Durian Kubes bersama kita ada pagi tin menang. Selamat pagi tetamu jemputan steady onak dari Bujang. All the best kuan. Okey, selamat matin antara pendengar kita bersama kita secara live Facebook dan pagi tin. Jadi kita balik lagi nak pergi ke kita pagi Siti. Okey. Anu eh namu ada pidaan aku kini dah habis ini kumpulan dan berkenaan MGS betul?
2: Ya betul.
0: Okey, Anis sebenarnya MGS itu dengan mengani tertubuh.
2: Kira nas the whole point di masa aku lah sebenarnya nambahin muncul.
0: Ganan damu MGS.
2: Ganan damu MGS adalah Meta Global Society. So sometimes dapat tukar, sometimes stay. Maksudnya ijen kira ini apa yang guna assumption ni masuk MGS. Bahkan kami ke explain ni sebab bila kita nyebut na Meta Global Society ini ke kena ninya ingat dalam masa sekejap lah. So kadang-kadang adinya ngaba ami modern generation of Sarawak. Adinya ngaba ini mari gegas Sarawak lah. So hei genan ami. So, tapi the origin sebayo Meta Global Society actually genan MGS and berasas daripada Medang Gayam Samarinda lah sebenarnya. So ami nya Samarinda.
0: Okay.
2: Genan ami Medang Gayam Samarinda. Jadi en lah puncak MGS yang berlaku. Jadi waktu en ami lepak-lepak barbecue. So ami waktu COVID lah, waktu en dalam COVID ami dengan dikeningan lah meni cara orang ngunah duit dengan cara ni cara saya income daripada ngunah video ni ngami kan TikTok famous mah jadi so je aku nang ngunah YouTube lah so ami gumpul dalam lebih marak 20 orang lah ngamin lah sebenarnya gumpul ani genan de pagu so akhirlah genan pele-pele de muncul so and so in the end ami cuma milih syllabus je just M dengan G dengan S so ami macam aku pun setujulah tanpa sebab and then aku orang yang mencipta logo na berbentuk nanti so hanya maksudlah logo and sebenarnya logo and sebenarnya termasuk aku ngemin ada menyewa di hotel lah jadi aku tak ada lift ni lift yang mentik logo and logo lift and atas ke bawah jadi logo yang kudo ko MGS kan cuma minat logo lift and jak sebenarnya so bila me describe ani maksud logo and aku jenis nak amurak naik ke atas ke ataupun amurak turun ke bawah
0: maksudnya lah kira maksudnya
2: dalam career maksudnya amurak berjaya ke amurak kalah tak sebayang mau gatuh lah and maksud ami nak keep the quality everything ami ngunah ami gak ngunah dengan cincai ami nak puan yang ami nak ngunah the best supaya bila kita ami ngunah satu karya kuaninya so ami nak ngunah satu karya yang di mana orang akan merasa macam okay ti adalah anak Sarawak anak jati Sarawak so and the reason why ami nak kekal ke MGS ti macam keep the quality everything ami ngunah ami mesti precise ami mesti check satu-satu wang ada mistake check ami just macam okay repay sebab Wang ami terlalu ambil lengah konten dan inya kan macam pandang rendah lah. So better mengunah something yang macam akan ngunah perubahan taraf Sarawak dalam segi bidang industri music main lah. Sebab that's why ami pilih genre yang beken daripada yang lain. Selalunya ngunah band ami macam ami ngunah satu grup kira main. And lah asal usulnya punca semua maksudnya ni ami daripada asalnya so slow kurang makin kurang ini aku teruskan je sebab aku believe something we call ketua lagi Sarawak akan maju bangkit dalam bagian bidang perfilman, music apa semua akan grow one day. So I believe that one day. So if aku terlibat sekarang, maybe who knows, ami jadi legend, one of the legend lah pada tahun next year. So that is what yang aku aiming lah actually to make something great. termasuk dengan titik masuk kemudian lah, because waktu gua jumpa dengan dia penuh dengan idea, jadi aku invite nombor dia.
0: Kira satu keuntungan lah dengan nombor.
2: Aset.
1: Berapa harga bro?
0: Mungkin harga. Okay, jadi aku aja nak kamu ada cerita pasal cabaran sebagai ini ada ngunah konten.
2: Betul.
0: Memang ahi kan kita ya. Jadi boleh mu cerita sebab aku keping je memang kanya cabaran.
2: Betul.
0: Memang susah.
2: Memang.
0: Okay.
2: Kayak semestinya content creator enda senang, ada kayak semestinya susah. Akhirnya nyenda, kayak rapper pun susah lagi sebenarnya, pelakon pun susah. Tapi aku rasa content creator susah sebab nak amu director, amu producer, amu pelakon, amu video editor. So amu adalah satu production, one man army lah kuaninya. So content creator tu bukan nyenda oh senang lah, amu makan pagi guna video, pen amu viral lah the next day. Macam lah nak viral kan. Kadang-kadang kita guna sampai 100 video, kayak semestinya akan jadi pom meletup man. Kadang-kadang kita kena guna something spark lah, macam something di mana kita rasa macam kayu and kita kena grow, kayu and kita kena push. Wang kayu and kita kena push, kita kena paksa ni bah. Wang inya kayak suka kayu and kita kena paksa inya suka kayu and. Jadi ya end yang cabaran yang aku rasa susah. Yang okay, kadang-kadang kayuh yang amik ngunah ngayak sampai ini buran, dua buran video, kadang-kadang hasilnya kayak sehebat amik mina ada satu hari je idea, man. Maksudnya jen amik ada ngunah konten sampai seminggu, dua minggu, planning na macam 6 buran, 2 buran, tapi hasilnya kayak cantik. Tapi bila amik ngunah post random aja nuti video and the steady, maksud yang ambil planning yang ada usaha. Kadang-kadang aneh yang ambil.

0: kena stick dengan satu genre.
1: Betul.
0: Lah. Macam walaupun ambil content creator, content yang ambil tengunah ada content berlakon atau tengunah lawak lah sikit. Warna kait berjaya, okay, semestinya kita okay, kena teruskan.
1: Betul.
0: Kadang-kadang wang amu nguna sampai hijau sewak sekali pun rima sewak, warna kait kenan, apa paksa anda lagi? It's time for us to change the way supaya kita kena gatuh. Maksudnya, luah masuk comfort zone. So aku ngendingan ku nyenak luah masuk comfort zone. Ami ngemin waktu ami first start and ami nguna game show. Sebab ami minat dengan ini rancangan Korea yang berjong-berjong kan.
1: Okay.
0: Ini cara dengan Korea. Ami minat and bah jadi ami ngeban ami ngeban bala nempu aura neng Sarawak. Ami dah cuba ngunah main. Berjaya. Tapi memandangkan COVID melanda masa and ami terlalu busy, kewangan cuk merosot. Jadi ami stop. And then bila ami dah cuba ngunah lagi, masa ami dekuan Flinten ni jen, ada gumpul lijuk orang dalam satu masa, memang susah.
1: Betul.
0: So meni ami ngunah game show. Jadi ami kena fikir luar daripada kota. Sebenarnya and ami empu pau strong point lah dalam MGS sebenarnya. Memang game show. That's why ami ngabak ami mari gegas Sarawak. Sebab ami gegas Sarawak dengan permainan yang ami tunjuk cabut name tag apa semua. Memang ami ngunah end. Tapi lepas Mira susah gumpul lijuk orang dalam satu masa, disebabkan masa bekerja dengan masa cuti yang sangat berbeza berbanding aku dengan Adep nak ambil freelance. Jadi free bila-bila. Jadi bila aku mikir ni, okay, ambil guna podcast. Bila guna podcast, okay, podcast masalahnya adalah barang ambil kayak sedar. Okay, ambil guna live stream. Ambil guna live stream mara ini buran pak views ambil macam kayak cantik. Kayak cantik. Jadi ambil guna klip, guna klip potong masuk views video yang ambil guna live streaming, ambil guna highlight lah, ambil ngabak nah macam bagian-bagiannya lucu ambil post di ekonomi. Waktu ni naik sikit je, so ambil konsisten guna naik, tapi ni start slow down. So ambil fikir ada cara bukan lagi, so ambil stop sekejap, and then ambil stop sekejap, and then ambil guna music. Aku nang okay, tenasih lagi tenakulah kira nak. Sebab ami ada juga orang masing-masing ada beken department.
1: Okay.
0: Aku conquer bagian music dengan game show. Genan game show ami adalah MJS Only What. Genan podcast ami dengan live stream ami adalah MJS Namatai. Dah ada ini orang handle podcast. Ada ini orang handle drama sikit, ada ini orang Wang Tik kip jaya. So masa aku lagi lah.
1: Okay.
0: Apa kau yang handle bagian ni?
2: Aku handle bagian semua.
0: Adab the management lah sebenarnya. The whole management. So ami masing-masing ada categorize adab the whole management. So yang ami nyenda. So kadang-kadang ami yang sebab ti kira music ti adalah last option bah. Last option ami orang guna something yang aku gak semuanya dikenali sebagai musician. Aku rakyatnya dikenali sebagai content creator lah ami. So bila ami guna lagu and ada very last option ami hits. So bila ami guna na, ami kena guna na precise lah. Ambil kisah ani yang berlaku forward. So ami akan take over lah. So bila ami ngunah lagu kan, so ami ngunah research lagu ni pagu untuk gawai ti. So ami memang ada planning bah dengan strategi marketing. So if bulan 1 sampai bulan 6 memang lagu masa ngunah lagu mesti lagu rancak lah, sebab mood nak gawai. Kira man one daripada bulan 7 sampai bulan 12 mood sedih sebab mood Christmas bah. So ami mesti target masa sebayu gawai untuk keluarkan lagu rancak. So lagu rancak ni yang rancak yang ami ngunah. So ami ada guna ide lagu di mana berkaitan pasal dari dengan dayung lah, kira main amat mati explain lah. Mati explain apa perlu exploit tadi.
1: Okay.
0: Kaping lagu tak ya mati.
1: Okay, jadi setakat ti uploader kira macam tu.
2: Uploader ke main dapat bergerak lah. Di TikTok ke main 2000. Di YouTube main 1000 lah.
1: Jadi setakat ni mekudu konten dah udah tunah kini lah setakat ni.
2: Kalau di YouTube agak-agak dalam rumah mana lah.
1: Rumah. Okey, dapat pidaan ani mengani inyara search ataupun ngagau konten kini en.
0: No, agak susah inyara magau YouTube channel lah, mi. Sebab Gena

0: MGS tu ada term senarangan di Amerika kan, bas lagi. So kami terpaksa nak lawan algorithm bala.
1: Oh, okay.
0: Kira macam mau search kenan Justin, kadang ada akhirnya artis kenan Justin nak kan. So kami pun ahi pak kami lebih kepada company bala game. Company bala game. So kami kai puan kenan in one of the company nama game sebab kami ingat kami the only one yang minan MG dengan S. So so wang rap megau kami di YouTube paksa minan MGS Namatai ataupun MGS Only What.
1: Oh, MGS
0: Namatai, nama utai.
1: Namatai, T-I.
0: Yes.
1: Okay.
0: Sebenarnya adalah gabungan. Yes.
1: T-I.
0: Nah, adalah gabungan daripada nama utai.
1: Okay.
0: Tapi kami macam Amira cipta satu slang memodernkan satu bahasa ini. Kami just nyanda Namatai. Ah, nama utai. Jadi Amira viralkan word end supaya yang selalu minan kami kira cipta satu lagu kami lebih kepada perkataan-perkataan yang inya selalu minan.
1: Oh, okay.
0: Ketua lagi kami adakan lagu macam about it, lagu Only What lah. Malah inya bibau. Only What mu. So lagu Namatai, lagu Aniche dan Maniche. Kami ada empat lagi lagu. Semua sama aja maksudnya, tapi ini bahasa yang berbeza.
1: Okay.
0: The reason why kami suka minan word end sebab word end macam bala-bala bidayah, bala-bala inya iban selalu minan bah.
1: Betul.
0: Maniche.
1: Kira nama macam satu trademark lah.
0: Yes, kira guna satu trademark kami lah macam Maniche. Mu ni what mu di kati.
1: Okay. Okay, jadi SN Mati bagi bala kita ada sama-sama tu berkonten. Itu adalah pada kumpulan T, MGS. MGS, ha? Okay, boleh search MGS Natai.
0: Namatai.
1: Namatai. Okay, the YouTube, the TikTok.
2: Meta Global Society.
1: Oh, Meta Global
0: Society. Susah kan? Orang ambil minan medang gayam Samarinda mungkin senang.
1: Mungkin sebab kadang nak pelik sikit. Pokoknya beken bah. Beken masa dah beken jadi mungkin ini tarikan bah.
0: Ya, yeah, betul.
1: Okey, jadi sebab kita nyikan lagi kita hibur bersama dengan The Junas Monkey Jadian.

0: Okey, semati nak lagu Bible kita masuk GBL Project dengan lagu Nyinta Rahsia. Aku Ana dengan sebesar yang kita pahamu sama-sama Bible bersama dengan The Juna Semangki Jadian. Aku Ana. Okey, kita terus dengan penyikian kita ada Abru Pagi Siti bersama dengan Durang dengan kita Siti. Apakah sebesar yang kita sama-sama maca komen bala dengan kita tayar seencik masuk Mel Makri menang belanja rap tayar ku Ana. Dengan bersama lagi hasil lagi bersama kita ada bagi ti Agustin ti menang selamat anak berdaya Aba Allah kuana masih lagi Atian Pakul menang pagu kurami dinga ninga ingan kuana dengan masih lagi Wellington main menang handsome dari berdaya boleh demo rap mati kah kuan boleh demo rap mati kah kuan okey dengan masih lagi Eric Erickson Jotem keep it up JJL. Kenal? Okey, dengan saya lagi berarti kan kita dah bersama kita ada berpagi Siti Asi mati ni ya. Ilan Kayan menang saat pagi bersama dengan tamu jemputan Mr. Cheese dengan Mr. Flinton Charles ada pagi ti. Okey, jap tak sama dengan penyikian kita ada pagi ti. Okey, untuk menyiapkan ini konten kuduh masa dah perlu.
1: Oh, wang salan en sikin ti.
0: Okey. Kuduh, masa tak diperlukan.
2: Masa tak diperlukan at least satu minggu sebelum sebayuh naik konten. So bisa kata kami tak naik konten. Tak mesti ready ni minggu, at least ni minggu lah. Tapi paling the best si taruh dulu.
0: Si bayuh konten disiapkan.
2: Yes.
0: Jadi jangka masa untuk memberi idea sehingga terhasilnya kudu masa terhasilnya satu konten
2: satu minggu
0: termasuk yes. Editing semua
2: yes
0: satu minggu untuk berapa minit konten
2: tiga minit
0: okay. Okay, jadi kirana satu konten 3 minit satu minggu
2: yes
0: okay.
1: Sebab Ami kena jadi precise lah. Kena check satu-satu untuk elakkan bad quality lah kira main. So any mistake Ami akan refer. Depends kan jadi content lah. One content jenis yang simple, aku rasa akan ambil masa ni minggu lah. But one content yang jenis yang critical lah. Let's say Mira guna ini macam short film macam, memang akan ambil masa lama. Sebab Mira
2: kira macam drama lah.
1: Drama kecil. So Ami perlu precise satu lighting, editing, semua daripada editing After Effect kami kena jagalah. Pak Wang minat konten saja-saja aku rasa doesn't take long enough lah. Mungkin ni Ando boleh siap direct editing. Wang konten susah, macam konten yang mencabar. Kami rasa ni minggu Pak Wang ada konten minat. Hello guys, aku rasa ini Ando je.
0: Okay, kita tubuh ya rakyat Malaysia. Malaysia balana lebih suka konten dah santai kawan kita. Balana agak konten dah terlalu heavy bahat kawan kita ya. Jadi mengkonten kini lebih cenderung konten dah mengenai bahat ataupun dah santai-santai.
1: Ami sebenarnya Ami suka konten yang bahat daripada konten yang santai. Santai ada. Ami prefer bahat. So bahat ni contoh beriku contoh jenis yang bahat kan.
0: Okay, contoh nak macam okay isu-isu semasa contoh.
1: Oh, isu-isu okay, semasa.
0: Biasa kan. Jadi masuk segi view aku rasa santai lebih
1: bagus daripada yang bahat.
0: Lebih yes. View ni pun memang lebih ahli kan. Contoh nak yes, macam
1: post saja.
0: Post lawak lucu-lucu. Memang view nak lebih ahli berbanding dengan konten bahat kau kita lah ya. Jadi kini memang mudah dua-dua lah.
1: Mengguna dua-dua. Sebab batik adalah ambil empu portfolio. Yang simple tu minat saja je. So kira orang ambil konten bahat. So and adalah salah satu daripada ambil empu portfolio untuk mengkuatkan quality ambil empu group lah. So orang ambil everyday post benda saja, nah akan jadi something yang macam okay ambil tu just content creator biasa je lah. So orang ambil the capability guna something yang macam bahat. So that's mean Ami mampu orang guna yang selebihnya. Kira the reason why Ami guna yang bahat disebabkan keyuh and macam senang look viral lah. Let's say apa-apa isu lah, isu yang inya kayak biasa tak bila inya keping nerasa macam something and interesting terpulang dengan inya and suka kekait dengan Ami post statement ataupun so happy dengan Ami post statement ataupun nak kait suka terpulang dengan inya lah. Bagus sih adi inya kai suka dia nya suka. So abi just hadap ja sebab kayuh en daripada inya yang suka dengan inya yang kesuka ti yang ngunah ami lebih cepat gatuh daripada inya yang menyokong.
0: Betul sebab walan akan beberapa kali view share
1: cuba kau nangga video tu, cuba kau nangga video nak kan jadi satu profesi di mana inya rasa macam okey kai semua inya suka, wong inya suka pun balan akan simpan untuk adap sebab video en adalah satu di mana adep ne kaping ataupun adep ne tebek macam sangat sangat memahayati lah video en pak wang ninya ke suka ni rasa macam eh apa halnya tu ini nak share so kayo en yang ambil target sebenarnya memang ami akan terima something di mana inya macam bro kau faham lah video macam tu so aku rasa macam Bro, tengok video habis, jangan tengok setengah-setengah. Kalau tengok setengah-setengah, you dapat apa? You tak dapat apa-apa. Jadi aku rasa macam dengar dulu sampai habis. Ada mai inya nyenda, amoi ada lah inya reply dengan aku dan nyenda. Saya tak ada kota nak tengok full video. So aku rasa macam apa komen?
0: Betul.
1: Aku rasa lucu lah warna nyenda. So sometimes inya tu just ada attention. Just kadang-kadang memang ada yang ambil guna si salah aminya nak sorry lah. Pak wang ambil rasa macam wang kini ke keping full statement. Macam statement yang minat headline aja. Wang minat baca headline pakai minat baca isi ni. Kayu akan jadi kelam kabut dengan huru hara. Badak na. So enya mira sampai kayaknya. Dengar dan baca isi kandungan dulu sebab you kini daripada kini baca headline memang headline nampak macam kurang aja tapi orang kini baca sebenarnya hanya punya kurang aja. Betul. So rajin-rajinkanlah baca newspaper ya budak-budak sekarang.
0: Tapi biasa dah teguran ti sebenarnya pagus sebenarnya sebab ini nah masa teguran and ya kita dapat tu macam okay nyati share lagi.
1: Betul.
0: Jadi benda yang akan macam kita tersebar.
1: Ah yes betul.
0: Salah satu untuk menaikkan ini kau tak
2: view.
1: Yes.
0: Okay, kita mau cerita pasal content creator ya. Jadi kita balik nak
1: lagu.
0: Lagu penyanyi rappers. Mm-hmm. Okay, jadi perasaan okay untuk content creator memang selalu na di belakang tabel lah betul. Betul ya. Okay kali ni kita nak jauhi tabir. Okay sebagai okay ani perasaan pernah berlagu dah jauhi inya kan. Pernah kan. Okay perasaan masa end pertama kali mudah persembahan depan inya lah.
1: Wang persembahan konsert real betul-betul lah, baik pernah merasa lah okay. Macam wang minat event je ni aku je pernah lah. Dengan ini lagi tim Amik Jobi kan. Amik dua je pernah. Tapi Amik kayak sama lah. Amik separate jenis event. So perasaan aku waktu ku first performance ku song minat aniche enjoy. Sebab inya ke just suaramu bah wang inya sebab wang mau rap wang rap dengan penyanyi itu ada beza. Wang mau rap suaramu BX sekalipun bak wang mau kenan rap ada point lah, bass point lah. So wang mau berlagu wang seorang BX inya akan start judging kamu sampai mentality kamu akan cepat koyak padinya. So aku first time rap ngamin waktu di aneh cekinan adalah di hotel end event high tea club ambil waktu end. So aku rap lagu ada lagu lah ada lagu end. So inya so far inya suka. So waktu yang aku rap laju benar-benar sampai nyak faham. Sebenarnya aku nak kosong aja pakai nyak faham. Dalam fikir aku rap laju-laju. So sampai aku kadang guna en sengaja cakinya macam wow en kadang. So bila aku get to stage en kan aku rasa macam relax aja. Sebab kayo en mana inya nak ya. Wang amu ada satu karisma di mana inya rasa macam wang amu lain daripada lain. Inya akan macam humble disebabkan. Maksudnya jenna contohlah akhirnya introvert kan bila tebak inya yang happy hype lompat-lompat tunduk stage dengan inya gila lain yang aku lah. So inya enakan jadi macam pelik bah balan disegan akan rasa macam terhibur bah main kan daripada kita terlalu serius atas stage. Cuba enjoy bila tu serius kadang-kadang inya berlagu kan nak cuma minjok straight pen tangan dan tepuk paham suara hilangkan nervous aku kek kan aku just pentas end memang aku pun aku getik sebab lagu kan sebab wang nervous inya akan start judging amu, and then amu akan lose amu pun karisma dengan amu pun point the reason why amu getih. So karisma is the number one lah. So bila amu mendak, amu mesti cipta satu karakteristik amu supaya inya rasa amu ti unik lain daripada mm-hmm. lain. Macam aku minan bini, aku minan spek, so inya akan rasa lucu lah jauh aku. Macam aku mendak dengan perangai aku macam woi woi woi kau inya perangai yang macam inya kampung bah. Halo babe, happy riang. Betul. Be, kini okayin. Perangai dan be. So, bala audience akan rasa selesa kita.
0: Betul.
1: So, bila kita gain, gatuh semua. Okay, to the stage. Okay guys, kini ada joget. Joget. Kikis bobetis. Okay. Joget. Semuanya akan gatuh. Joget. Confirm ini akan joget. Wang kita mina gatuh stage, sampai belagu saja. Ini akan macam, apa hal ke dari itu? Ini akan rasa macam, macam ira ke aku joget, rasa ragu-ragu. Pak cuba mau push inya on the stage macam, eh lagu joget. Sebalah anak macam, eh beh ni tu nah men apa menem-menem.
0: So, kira nak berkomunikasi.
1: Yes, lah. Communication antara orang di atas dengan orang di bawah. So that's mean kita mesti ada
0: tarikan.
1: Lah. Mesti wujudkan satu and supaya inya rasa macam, oh aku nak joget lah. Dari tim cabar aku. Kira okay. So, something challenging. So and lah yang aku radan. Ani perasaan and sebab kayu and aku rasa bukan biasa. Sebenarnya actually and adalah first time aku ngunah. Bila aku ngunah, aku rasa macam, oh paruh hal berhenti. Mentik orang nyap something yang seram kan aku. Ada nervous sebab inya tu kita bah. Sebab wang kamu mendek, kamu nyanyi, kamu join pertandingan 10,000 orang, 10,000 inya judge kamu. Sebab kamu pada mu dalam satu pertandingan, benda inya nervous. Pak cuba kamu mendek dan keadaan yang enjoy inya lah. Kamu just tunjuk inya, and inya akan rasa macam, eh pal kan hari ti, okay lah aku pun ikut je enjoy. So and lah the whole point, aku rasa macam aku okay aja. Ada masa kita rasa macam relax, abah terlalu stres. Wang kita stres, kita akan rasa main lah ayah.
0: Okay, jadi ada ini soalan masuk masuk dengan kita dah live lah. Aha. Okay, willing tanda main dan menang. Soalan dari tetamu, pernah ke kai dapat view ataupun like paling segar atau paling low sekali kuana?
1: Paling low.
0: Paling kurang lah.
1: Paling kurang ada. Paling low memang kosong terus.
0: Memang pernah?
1: Pernah.
0: Ada konten ke?
1: Konten
0: berkaitan?
1: Berkaitan hanya skit yang macam kita Ami ngunah yang memang ada skrip semua yang ini minggu.
0: Okay. Kira dah heavy lah.
1: Kira
0: konten yang macam
1: memang inya, ada plan.
0: Contohlah aku sebagai penonton lah inya nak tubuk ni ya. Memang berminggu-minggu kayak dapat mikir ani maksud konten en.
1: Iya. Konten nama en lah. Ami ada. Yang paling lowest adalah kosong.
2: Tengah-tengah phone. Only what?
0: mikir line internet kayak penuh lah.
1: Eh, pada aku. Aku push usaha-usaha sekalipun nyap yang gagal. Pagoh aku push pelik-pelik. Kayak lah aku pelik-pelik. Aku kudo lah cek lagu aku sebagai sound in. Supaya dia nyakak tolong.
0: Okay, maksud nanti mau terjawab lah. Bila saya main menyikin je. Menang-menang kudo. Kuduh view setakat ini mekusong paling segan lah. Ini pun hanyap.
1: Pernah terjadi. Relax.
0: Okay. Jadi kita pun merasa senap pembangan siaran. Jadi kata-kata terakhir senap pembangan dengan harapan kini dua untuk grup kinetik lah.
1: Aku rasa macam tim aku lah just all the best. Rajin-rajinkanlah diri. Abah malas. Sebab kayuti adalah investment for future ambil lah. Sebab orang ambil kayak fokus lah, ambil akan lose everything. Kira macam puan-puan lah, anggap dia sebagai satu company. Wang ti fail terus, wang dah berjaya, nak akan jadi satu income yang stable, di mana ambil akan kenan kunah kayuh ti sebagai full time lah. And that target aku supaya one day aku kena ada kumpul establish lah.
2: Sebab bila kami daya menjeruh tak, bila daya mampu ada tak, confirm daya akan jeruh tak ni.
0: Betul. Setelah melihat hasil karya koninya ya.
1: Betul.
0: Okey, jadi mungkin ada senak untuk bala belia ada siapa CN mungkin rasuak dan bidang.
1: Rasuak dan bidang.
0: Bidang the mentilah content.
1: Wang rasuak dan bidang dan content creator apa semua tip memang susah. So nasihat aku walaupunnya aku kan okay, aku ambil masa hidup sewa apa untuk gatuh kira sebayu MJ wujud. Aku mestat guna kayu tik solo masa 2016 dengan 2014 kira masuk aku lagi nguat lah aku guna kayu tik. Jadi aku bersabar sampai tu kita pun nyap lah aku merus gatuh kira ada nak ada progress. So imagine masa mengkudus sewa aku bazir aku fokus aku jarang aku ada masa untuk enjoy ada pun main aja. So aku fokus ku guna research ku tu anak kenyang muda itu lah just guna research pasumba beranikan diri lah guna something di mana kayu and kenan spark career lah abad terawa inya beji emu pasumba abad terawa inya macam kecam ada kayu spark career perkara biasa lah sebenarnya perkara biasa sebab mungkin kita guna content yang terlalu sampai inya beji memang salah kita tapi nak ke tanah kita mesti hadap.
0: Betul.
1: Sebab kita mengunah nak. So anggap ini adalah career spark di mana kita mengunah something inya mah kenal kita sih. Selebihnya minat kita flow. Selebihnya minat kita flow. So wang kini rasa masih kayak kenal gato pun semua just don't give up. Kini bolehlah collab dengan kami MGS. Gunah collaboration dengan kami. Oi, Sira.
0: Okey. Okey, saya nampak Tina senang pembangan masuk tetamu jemputan kita durang. Dengan kita ada pagi ti Mr. Chase ataupun ganan sebenarnya.
1: Nezel Denny
0: yes. Dengan Flinton Charles ataupun Flint dan berupa kita dan sudi bersama kita dan berupa kita dari program Tak Bau Bakamat sama lagi kita minggu bau pukul semahang berupa kita.

Microsleep ina minyap kada reda tarun adi sekejap yang tipu di neg taruh perusahaan setegar raru nundu an beus. Microsleep raru bahaya ama is raru jadi tipu atas teban moto adi bisa dahar bertumbuh moto jadi kak dapat teban pinyi kebus. Microsleep jadi setegar pah kewek pankah kurang beus. Microsleep dapat doktak sok gaya bien rehat adi sukup sebayun naik tedek pemenu. Manyah teban moto kemui nunu. Temit rehat nitro pankah power nap arong semerimah neg 20 minit. Minyuk rakan ngap penumpang pankah nuka driver. Kemui nunu re'e dawa kak manyah paksa adepta teban moto. Di saat Microsleep dapat teban pini Arab. Pesanan mesra ati so RTM.

Ragu tetapan pada Beethoven, ragu Dogbo Asengku ya. Okey, jadi jam tadi saya temanin metar pro taruh minit repas apukor simang di Isan-Isan. Jadi kita berkurang setengah jam atau bersama di drama segmen yang dengan dia renta di Isan-Isan dan Wati. Terima kasih kerana program yang berbagi bersama dengan kita dekat-dekat di DJF Inahas dekat dengan apukor simang 2 Yunanu.

Yeah, ragu na naman pada Tom Jones, ragu ada dan funny familiar forgotten feelings. Jadi ya na peminat-peminat Tom Jones ya. Jadi Tom Jones hati ini so artis di cukup temegah ge dengan ragu nimon that wonderful sound Delilah Green Green Grass of Home ya. Okay, jadi kita sama-sama kedengarannya ragu tetapan pada Des Marcus. Ragu ada dan cinta aku.

Dokut kesok, ankah do gelayat musik, mesti agi anggap anak perkara biasa. Manyah pikir munana. Virus rabies, agi dera yang kesok ngebusing. Kai dapat jangkitkan manusia, adi dapat teban pinyi kebus. Kemui dokut kesok, ankah do gelayat musik, nakit ngutawan anak ngapiin nga sabun sekurang-kurang i 95 minit. Kok mana begaut temit rawatan di klinik wadkah hospital. Rakah begaut adi tak temit dapat nyeramat asing.

0: ata praman adepta kutung penyepuan nga penerang ye negara pikirta dalam segmen ye ngan diaren sok pukor prii isanisan neg pukor semendua yunanu YFM Bidaya gerak bisama.
1: Okay, jadi jam tadi sudah madin de mapri mini tinggi dengan pukor semang dua Yunando ya. Jadi ngana atak mendeka penerbena program ta di drama segmen yang ngan di hari tadi isan isan noti. Terima kasih ke sopra gadi margi bersama ngaku staden taruh camati ya drama ta sama-sama peraman adep ta nga ragu-ragu peraman adi muka do nyusun yen sopra. Okey, jadi so ngapukar semang dua Yunando te atau sama-sama dapat kedengar program di drama peminyo kaya na bersama ngap pengaruh nami so Miri FM ka program di drama peminyo bedaya dapat dok kedengar dengan ngapukar enam sungai menu te di drama segmen ngancang pete. Okey, jadi ragu sekasun so DJF yang so prik di isan isan nanti ragu Dr. Ban pada Halvik ragu ada dana janji tak kas menaga ragu so air supply goodbye. Jadi nak kata mendapat bauh ku juga na seramat isan isan ke so prik. Salam Malaysia Madani ka damai ka so prik.

Radio Kayan Miri FM. Ngelarah, ngeluan, lahir hapan. Men kucing dan semarahan.

0: Lenghina Radio Kayan Miri FM online men pukul 2 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Itam.
1: Temah peji dahin kami ha Radio Kayan Miri FM Nepji Itam.

Okey, sangat dah sangat larah metam lima lantai kelanghi radio kayaan Miri FM Jaka ni. Kerana ni pukul 22 tusu minit bulan dau. Dau ni kek perlu saya ada bulan 6 duman 2026. Bagak tak dapat ya. Mang telah kulmak ha dau satu no repa dau ji. Abin dalam di suti. Bidau ni dapat. Dahin lahu ngejelo segmen ngelarah ngeluan dahin hapan. Tam nak ngedau ani peji dahik livan. Matoh man pukul telok ani atang pukul 6 lebih na. Ampain tak pejauh ngendap ke barang no program tam eh unak loh ke barang sekendap mendalok YFM Bidayu halang upah panita matoh menjih madi hatang pukul 22 ani ihati ngejelo frekuensi FM G 06.G dan FM G 07.2 nunam pelaho HRTM klik bi itam pejauh teh atang pukul 6 lebih ya tino program ngelarah ngeluan hen hapan tam pukul 22 junang itam ngelarah jaki kelenghi suara pemimpin repa dahun kelunan ayak lang mayak dalih tam pukunji ngedau kelenghi dengah ngedau lang anpah mau man amin dengah angkasa puri Kuala Lumpur. Menu dengah ngedau itam pejita alam program dahok dau ani ya. Dan dahok anandi te telo nyinang na teli di Facebook page Radio Kaya ni. Hati marung dahok hingat. Abin aku jam jarun FIFA World Cup 2026 ani kahum te hang telo alang hingat ngendap inang dah main bun habun sipak ya. Oneke pukun na aji junang nai tam pejo peji ta alam dahok tangan norepa motivasi. Pukun ji 45 minit tam peji kelenghi dengar sukan. Jam tamalang ketelok pukun 2 lebih pejo peji ta alam segmen adatasan. Oneke pukun 25 minit peji ta alam info. Pukun 2 junang kelenghi long doni alam sejarah. Pukul 2.40 minit aku sang bara dengah menawang dalih norepa dengah usun tanah dahin program ngelarah ngeluan hena pantam lah si tek pukul telok lebih matoh man pukul telok itam peja pejita alam segmen tamalang kedua segmen PDK peji dahin kelok peji dahin radio kayaan Miri FM malang anpah mau man RTM Miri. Ya telok lang hipun Facebook menghadau bara dengah man ngavan kelok jaka ni nunduk tu gaya lundau ngavan kelok ti an bara menakui jasa kui petiran dengah lang an kelok barati menitam lim alang tek lang hire do kayaan Miri FM ngedau ani. Ya tam pejo kelarah tam ji lagu alang kenan Rosiana Urai lagu alang kumak sutuk sukun pahala. Telok lim hari do kayaan Miri FM.

0: Ngah, ngelarah Jaki, men aku Widya.
1: Demam bola sepak kembali. Jom layan sembang paling padu dalam Sportcast Plus. Diterajui bangsa host mantap, Mio Adlan, Anas Farid, Syafiqah Ishak, Firdaus Musa, Ridwan Mustafa dan Aizuddin Nizam Shah. 30 minit berdebat isu padang hijau bersama barisan artis, atlet selebriti dan pempengaruh sensasi tanah air. Saksikan Sportcast Plus mulai 12 Jun hingga 20 Julai ini. 30 minit sebelum Grandstand Harian. Eksklusif di saluran Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.

Okay, mantala alang te ujung ala na lunja ka ni ha mangtimah-timah geri kelita minate balai menhang telo alang ute musang ate ngelara hamin uli hamin jaki kate kuman nurepate balai lang te usedia te pengad hanak telo uli sekolah dehi lah ute balai lang maring te maten hanak sekolah halang sisi leviti bi alam hanuti ke mangtimah-timah te alam ano telo ti sukun na telo atang dehi sayu dehi na alahu mantelo alang panosu ke awi telo nyok kudau ka we telala ai ka ngelarah hanya ngetak jaki we dangke ha te kelunan alang haman gerik letak pejiden telok ti nyu ha gerik letak jaki ya telok dang ngelarah menuanan ke ha telok pakalui ngelua jasi ano telok ti tenang hen sayu lah oke ina tang ni sayu palangawan alang an telok tuju ya tini aku ngena bana alun kio daw alang anusang halaman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia Mandalay Tam Sarawak kihati jarundara telo daw tua. Doni hatang do nam naa. Doni do pat plus saya ada bulan nam jihma di an kio usan ha kuri-kuri ngavan ha dalehudik. Onan levin a bahui belare ha kuri-kuri ngavan ha dalehudik. Malam ke an kio sang usan ha kuri-kuri ngavan ha dalehudik. Do lima jima pelupitan de bulan nam jihma jima angkio sengusan ha kuri-kuri ngavan ha dalehudik levina bahui blare ha kuri-kuri ngavan ha dalehudik len malam angkio sengusan ha kuri-kuri ngavan ha dalehudik do nam na jihma na angkio sengusan ha kuri-kuri ngavan halam dale Sarawak levi bahui blare ha kuri-kuri ngavan ha dalehudik malam angkio sengusan ha kuri-kuri ngavan ha dalehudik Anah lasu daw jarun telok daw ni ankyo tek hang 24 darjah Celsius atang telok 24 darjah Celsius. Kelahu jarun telok daw ni ankyo sang tek bahui belarek jadi ha kuri-kuri ngavan ha dalih hudik putung-putung daw. Kenunana kyo lundaw alang anusang halaman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia Mandalay Tam Sarawak. Ya nuna tu ke dengah mengawan kalau tinan bakeh-bakeh ya pia-pia kusi lung kusi dengah menitam lima lang tek lang hiri dia kayan hinok tu pengawan kalau lang teha kucing samarahan serian lundu bau seri aman nuna pelahu sematan kelengi radio kayaan ngejelo frekuensi FM G06.G dahin FM G0.G.2 telok lang teh no tong ngaban telok ke dan kelengi radio kayaan ngejelo RTM klik lahu bina teh balai lang alam hadui ha upis ka ha ngaban telok na lida na kebun telok ka daripada lahu bina teh balai alang ha amin telok dan kelengi radio kayaan ngejelo RTM klik ka ni antelok download aplikasi RTM klik onan ke dan nyinang TV lah ho wina jaka pelawan bun sipak ni telok dang inang pelawan bun sipak hino tua telok petelem jaban geri telefon tika dang lah ka telok inang pelawan bun sipak ni di dan apalah ho dang kelang hilim siaran radio RTM alang anpah mau te alam daleta Malaysia ni hamiri ni ke telok dang kelang hi radio kayan radio kenya nuna pelah ho YFM miri pelah ho te anu napa delo bahasa Melayu lah ho ya okey dan G aplikasi RTM

0: Aku inang tudak ko ni. Sayur jam tudak ko ni. Pok biasa kan ni gak aku te meda rumah aku dalam deh. Ati ok gak urok belada ok. Te banit ok. Sayur kena jima duji u sayur nak.
1: Ada tipong dap lo ku inang tudak kena.
2: Jibulan o anan.
0: Sila kawit. Oh sila kawit jina ni ketek deh. Oh sila kawit.
1: Nun deh tipong nun deh.
0: Aku baru limo mobat. Itu barang semunang tu dah kui. Aduh, nak ni tu sah kena pu.
1: Entam kurang gula, kalem ket pengumuman. Ban akui Lorita Danuhat, Radio Kayan.
3: Yang berhormat, Dato' Aaron Ago Anak Dagang, Menteri Perpaduan Negara.
4: Sempena dengan kempen Cakap Baik-Baik ini, marilah sama-sama kita menerapkan amalan budi bahasa dan komunikasi, ucapan, pertuturan, panggilan, pergaulan dan perlakuan sama ada dalam masyarakat, keluarga dan juga di peringkat di tempat kerja. Semoga usaha untuk memupuk amalan yang baik sebagai budaya masyarakat kita dimertabatkan seterusnya mengangkat Malaysia Berani, negara yang tinggi budaya.
3: Ngelara, ngeluan, nahin hapan.
5: Pakai FM G07.7 dan FM G06.G.

Orlando lagu Nocturne Times ala ngagri telok te pala pukul 22:37 minit ala ngedau ya. Sengedau sengelarah mengkelo alang maring peji dahin radio kayan Mir FM. Telinding Facebook telok tini harin telok Cecilia Lulau. Tek nai ngayap-ngayap usu nak tireh ya. Dan dengar menyabam tinan Cecilia Lulau. Angina dang bara dengar menyabam nan jasi itampiah jam dengar mengkelo alang tek kelengi radio kayan Mir FM. Em ngedau ni. Ya tini aku ngena bara dengan halang jadi dalam daleh tam Sarawak. Ya ti halang unak loh ke ji dengah alang naiman miri. Ya tino hadui dah alang alang nyilam nyak diesel alang hipun subsidi an pesaya. Anano haji uma banglo ha Tanjung Lubang. Ani deh oh kita an pihak lang tek kuasa. Ben oh hadui nabau lang anaji pasukan pegawai dahin anggota polis alang naiman IPD. Ibu pejabat polis kontinjen IPK KSI Sarawak dahin lahu IPD Miri ihatih bluak dau dah lamdi te alam hadui na bawa lang anna te pukun 22 bluak dau nan te pat laung kelunan daleh tam ke dalok ni lang umun 42 duman atang 52 umak duman umun dalok an polis tahan tegu an pesaya jakanan ke dalok mano hadui mepeng dahin juan nyak diesel alang hipun subsidi te alam ji sindiket alang ananau ya. Okey, Kepala Polis Daerah Miri, Hati Muhammad Farhan Lee Abdullah Bara menbehadi pelesa alang ananau tino kelunan ani tek siwa ji ngawan dahin hakna ngawananan hati hak baji uma amin nak tua ya. Dahin lahu hanan ke ngawan nak mepeng diesel alang hipun subsidi ani di. Kena tinan diesel ani an belek kenan runner okey runner alang te belek na te pala kuri-kuri stesennya halam pasen miri ni pakai taki taki alang andalok na sendiri ke ngaban dalok melok nyak diesel ani di menbeh hadi plesa lahu halang an polis ano te polis te pesok 25 liter nyak diesel ji luri taki alang dang nyangan 26 1000 liter nyak diesel dahin ji kelita SUV lah dahin tepah kuri-kuri taki no nampah uvung alang an pesayaan pakai ngaban dalok manau hadui ala nyilam nyak diesel ani di. Okey manli manih ke tino legah ketalang an hile ati an kio belegah ji atuh 30,070 pitan ligit. Kena tinan kesani anserah tepala Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Cawangan Miri Jahadi Pejo Anna kes an siasat nye seksyen 20 bakah ji dan seksyen 20 ji Akta Kawalan Bekalan Pelupitan 60 ji alang an basak peji dahin peraturan telok bakah ji ihati peraturan-peraturan kawalan bekalan pelupitan 74. Okey, nanti dengan halang naiman miri menitam lim halang aminah ngenap teseng alak nyaka geri ngaban telok na nguyok ha umaru tike. Saya telah barat terang mendah alang teh hak konter ti nurepa mina get ok telah la ke get jigilin nuti sek jigilin ji trekan nuti ke mang telah teh gri trekan telah ti pelalau je hangun nuti weha penuh jiluri ke mina andha pihak alang te hangaban ati nyinang dah leput man pihak alang te kuasa ati ji tok alang am sayu lah we dang ke telok dang akai surat ko alang nai man KPDN ja telok dang alatnya kani dahin gerina uli ha umaru telok ti. Okey, nona naji dengan halang naiman miri. Pejauh Clara tam ngedo ni, aku ngena papan telok teji lagu lang kanan joli jengan lagu lang kumak nyimu halam ka. Mentelok lim hari dia kayan, Miri FM.

Okey, nona naji lagu alang kanan Edward Nyipa. Lagu alang kuma uknah dengah kak men aku. Nona kah aku alang teh gonti ni. Lahu, okey, kalau bara dengah men ngawan kalau tinan, men aku alang teh gonti. Piharin telok Cecilia Lulau ya barat ini. Sayu bela dau DJ kami hak dalat lasu kena tinan ya. Okey, hati bakeh ta malang men taman tunku. Lahu, bara hak taman tunku. Usan jaka ni. Nona pelahu hak permai ya. Usan, nusiku jam awang tih. Sipan ku tengok jo obi sampai nak kuneh ha konti ni man adi ji jam malang oh dia lah sika ha usan lasu bi te balai lang bara usan-usan ha wang tike mina ha usan kan korek na aku tengok jo all an man oh anin a ya ke mai kelo alang te peji dahik mato man pukum 22 blok dau di hatang kerai ni ha ma ok selo sayu ngedau man Maureen Leo Priscilla ubung lah dahin laho Cecilia Lulau. Okey, nona dalam bakih tamalang hak beh ni. Nai bara dengah, norepa maten dengah menakui lang teh konti ni. Jasi tampih peh jam dengah halam dale hawang dale. Nona pelahu mengkelok bakih lang teh hak banget ya. Ha umaru ka, ha hinok tu lah. Ngaban telok teh dan kelengi radio kayan. Alang anpah mau man RTM mir ini. Dan bangga dao men oh dengah ngedao ni na. Itam pejo peji teh alam program ta mihati dahok dao ani. Dahok dao ni, mihati marung hingat. Teh kalau mete kata dahok te joh dahok do ani hanan jasi aku ye basak lim kata kelon ati dalang an kelok te te leading Facebook page Radio Kayan ya ini aku ngena baraji dengan halang jadi te alam daleh tamiri te nak hadui jilake alang te kelesek nurepa te masuk alam lima kes alang jadi hamiri ini hati-hati masuk alam premis nurepa kedai ni pa halang te ha pasan miri ini hati matoh men belua bulan lima alang oh ready oh klan kelunanan ha men oh ya an polis tahan ha pujud dua puluh da bulan enam alang oh ready ini ha ni umur nak telok puluh duman ha tahan kio-kio pukun tusu malam men oh dahana hadui pick up dahin hadui siasat marung hadui ji akalang anak nani dahin nak lang nah di siasat ni nyihati ji pasukan anggota cawangan pencegahan jenayah balai polis pusat Miri alang ketua dalo ihati ketua balai SCP Goldie Jangan ketua polis daerah assistant komisioner Muhammad Farhanli Abdullah Bara ihak ni antahan pesuluh nate kuri-kuri leput polis marung kedai kelunan alang anak dah masuk alang jadi matoh man bulua bulan lima alang uharidi atang paun bulan namani. Okey, dahin kes nani di. An siasat ngio seksyen 457 kanun keseksaan alang dang an gak hukum jin atang puluh paduman dahin lahu hukum matak ligit. Awi ihak ni di utek na hadui ni berulang norepa pihak ihak ni ke ulima hangunan na hadui ni pa ini hak dang an gak hukum jelikat lah ho okay, na dengan halang anai menmiri okay, nunun tu kalang jadi beh amin telok ka hinok tu ake witek telok jam hati masuk kalam amin kelunan hui na amin alang halah telok dang leput men polis pula lo behi kelunan hati tai-tai pa'an nuti ke ujung kelese amin kelunan alang melak halah nuti pihana dalok panak telok ka halang teuli ha umaru tihi-hi tu halang teuli maru melak amin dalok halah ha lempasan miri ni ka hinok pasan tua bi nusi telok jam kelunan jiak norepah dah halang kenap nahadi jiak ti te kelese amin dalok ya mina mencen amin ka menunan amin ka sita jam bi alam nuti ke dang telok leput pulis awi telok te nyinang tuk awi selap-selap di ju ngap bahan alang antelok nyinang bahitek kelunan teh masuk halam nak nutip yang menurut ni nak tak peja-peji tak alam dengah ngedau biar payah nanan antelok lenghi jelagu langkanan awan jiu alang kumak datah benuang dahin pelalau peji tak alam dengah ngedau benuh anin okey mentelok lim alang tak lenghi radio kayan maksa kenap sayu ngelarah ngedau menitam lim unek lok kumannya aku nginah telok habah te kuman men adih ampayan telok menjoh adui telok ngeluak ngedau anin okey aku nginang sistem kalau tinewi selap-selap di jam junan ni aku bahi iha am sayu datah lagu datah benuang mentelok lim

0: Malaysia mengambil pendirian tegas terhadap serangan yang dilakukan oleh Israel dengan sokongan Amerika Syarikat terhadap Iran kerana ia melibatkan persoalan asas mengenai kedaulatan sesebuah negara. Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim berkata, masyarakat antarabangsa perlu menilai tindakan sedemikian secara konsisten tanpa mengira pihak yang terlibat.
1: First matter principle, how do you then condone position taken by a country like Israel and then backed by the United States to attack another independent nation or country? Do we condone this, or can we allow this sort of hypocrisy to persist in this small modern civilized world?
0: Dalam peri itu, Datuk Sri Anwar menegaskan ASEAN tidak berkecuali dalam isu antarabangsa seperti konflik di Gaza kerana pendirian blok itu tetap berasaskan prinsip hak asasi manusia dan penolakan terhadap kekejaman. Katanya ASEAN menggunakan konsep centrality yang menunjukkan rantau itu tidak terikat dengan mana-mana pendirian ideologi atau kuasa besar.
1: We don't even use the word neutrality because we're not neutral when it comes to Gaza or the, you know, atrocities inflicted or the attack against Lebanon. So we use the term centrality. It means that we are not tied to this particularly any particular ideological position or superpower, but we do express our feelings, our position strongly, consistent with the our policies on human rights, on abuse and atrocities inflicted against so many minorities elsewhere.
0: Beliau berkata pendirian itu termasuk dalam isu Gaza, serangan terhadap Lebanon serta tindakan yang dianggap melibatkan pencabulan hak asasi manusia. Sementara itu, pendirian konsisten dan berprinsip Rusia terhadap isu Gaza dan perkembangan geopolitik membabitkan Iran dihargai Malaysia. Datuk Sri Anwar menyifatkan keteguhan Presiden Rusia Vladimir Putin dalam mempertahankan prinsip kemanusiaan dikagumi rakyat Malaysia dan masyarakat antarabangsa.
2: Africa, Asia, Russia, China must be more vociferous in their voice, because people, you cannot have a system that allows killing, torturing of children and women on a daily basis and we sit down saying nothing.
0: Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Sri Anwar melihat kerjasama dengan Rusia berpotensi untuk memperluas kerjasama dengan Moskow dalam beberapa bidang baharu, termasuk kecerdasan buatan AI, digital, keselamatan siber dan pertanian moden. Selepas mengakhiri lawatan rasmi ke Rusia, Perdana Menteri dijadual bertemu Presiden Turkmenistan Serdar Berdi Muhammadov ketika lawatan rasmi dua hari ke negara itu bermula hari ini. Wartawan Azni Fatin Anwar ada laporannya.
3: Datuk Seri Anwar dijangka tiba di Ashgabat pada 8:30 malam waktu tempatan selepas mengakhiri lawatan kerjanya di Kazan, Rusia. Sejurus mendarat, beliau akan menghadiri majlis makan malam bersama diaspora dan sahabat-sahabat Malaysia. Agenda lawatan diteruskan dengan beberapa acara penting pada hari kedua, termasuk pertemuan empat mata serta majlis pemeteraian kenyataan bersama oleh kedua-dua pemimpin. Lawatan julung kali Datuk Seri Anwar Ibrahim ke Turkmenistan menandakan komitmen berterusan negara dalam mengukuhkan ikatan diplomatik di samping memperluas jaringan ekonomi di luar pasaran tradisional Malaysia melalui potensi kerjasama dan juga beberapa perjanjian yang bakal dimeterai. Kedua-dua negara bakal menikmati manfaat ekonomi jangka panjang terutamanya dalam sektor minyak dan gas. Asni Fatin Anwar, Ashgabat, RTM.
0: Baik, terima kasih Fatin. Pemasuhan cas RM1 untuk pengeluaran wang di mana-mana mesin juruwang automatik ATM bermula 1 Julai ini disambut baik oleh pengguna di seluruh negara. Persatuan Pengguna-Pengguna Malaysia FOMGAL menyifatkan langkah itu sebagai satu kemenangan besar yang dapat menyingkirkan kos tidak perlu rakyat untuk mengakses wang sendiri, selain mengharapkan pengecualian itu dijadikan dasar kekal. Inisiatif tersebut bakal memberi manfaat besar kepada penduduk luar bandar, warga emas dan golongan pekerja yang kini boleh mengeluarkan wang di mana-mana daripada 14,000 ATM tanpa caj tambahan. Universiti Malaya UM mencapai kedudukan tertinggi dalam Coccarelli Simmons World University Rankings apabila meningkat dua anak tangga daripada kedudukan ke-58 kepada 56 dunia. Pencapaian itu mengukuhkan kedudukan UM sebagai universiti terbaik di Malaysia serta meletakkannya dalam kelompok 3.7% universiti terbaik dunia. Dalam kalangan institusi tempatan, UM menduduki tempat pertama bagi indikator reputasi akademik, reputasi majikan, keberhasilan kebolehpasaran dan kelestarian. Kedudukan Universiti Awam Malaysia terus menunjukkan peningkatan dalam Coccarelli Simmons QS World University Rankings WUR apabila Universiti Malaysia Terengganu UMT merekodkan peningkatan. UMT melonjak ke kelompok 701 ke 710 universiti terbaik dunia berbanding kedudukan 801 ke 850 pada tahun sebelumnya. Deputy Chancellor UMT Profesor Insinyur Teknologis Dr. Muhammad Zamri Ibrahim berkata, pencapaian itu adalah hasil usaha kolektif seluruh warga universiti yang sentiasa komited dalam memacu kecemerlangan akademik, pendidikan, inovasi serta jaringan kerjasama antarabangsa.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Colombia memulakan kempen dengan langkah kanan apabila menewaskan Uzbekistan 3-1 dalam aksi kumpulan K di Stadium Azteca hari ini. Jaringan pembukaan Colombia dihasilkan Daniel Munoz pada minit ke-40 selepas menyempurnakan hantaran menarik daripada Luis Diaz untuk meletakkan pasukan Amerika Selatan itu di hadapan. Uzbekistan yang membuat penampilan sulung berjaya menyamakan kedudukan pada minit ke-60 menerusi jaringan Abbas Beg Faisalayev. Diaz kemudiannya menjaringkan gol kedua buat Colombia pada minit ke-65 sebelum Jaminten Campas menambah jaringan ketiga berlewat permainan. Kemenangan 3-1 itu membolehkan Colombia mengutip 3 mata untuk mendahului kumpulan K. Sementara itu, pemain tengah England Jude Bellingham berharap gol penting dijaringkan ketika menentang Croatia dapat meredakan kritikan serta keraguan yang sering ditujukan terhadapnya. Katanya, jaringan itu memberi peluang kepadanya menunjukkan komitmen sebenar dalam membantu pasukan meraih kemenangan. Awal pagi tadi, England menewaskan Croatia 4-2. Bellingham letakkan The Three Lions di hadapan menerusi rembatan kencang pada minit ke-47. Turut mencipta nama selaku penjaring ketua pasukan Harry Kane dengan 2 gol dan satu jaringan dicipta Marcus Rashford.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Sidang kemuncak G7 yang berlangsung pada minggu ini di Versailles merupakan satu kejayaan. Selain menyatakan pendirian teguh dalam menyokong Ukraine, ia turut menyaksikan detik bersejarah antara Amerika Syarikat dengan Iran. Presiden Perancis Emmanuel Macron menyifatkan MOU yang dimeterai secara digital antara Washington dengan Tehran semasa majlis makan malam sidang kemuncak itu sebagai langkah ke arah menamatkan konflik dan memulihkan keamanan. Mengenai Ukraine, Macron berkata negara-negara G7 bersatu dalam menyokong Kiev. Bantuan yang diberikan bertujuan membantu negara itu bertahan. Harga minyak di pasaran Asia merosot, manakala bursa saham gerak stabil ketika pelabur menilai perkembangan ke arah usaha menamatkan perang di Asia Barat. Ia susulan pemeteraian MOU antara Amerika Syarikat dengan Iran secara digital awal pagi tadi. Situasi itu mendorong penurunan harga minyak mentah West Texas Intermediate WTI sebanyak 1.25% kepada $75.83 setong. Minyak mentah Brent pula susut 1.4% kepada $78.41 setong. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Konflik Gaza, ASEAN tegas tolak kekejaman. Kerjasama Malaysia-Rusia pacu AI pertanian moden. Sekian berita yang disunting oleh Suryati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: bagi menjamin kemajuan ekonomi, keharmonian kaum dan kestabilan negara. Rakyat haruslah bersatu hati, bertolak ansur, saling menghormat, menghormati serta berpegang teguh kepada prinsip rukun negara. Jangan kita lupa dengan sejarah hitam negara, peristiwa rusuhan kaum pada 13 Mei 1969 yang tercetus apabila ada pihak yang bertindak keterlaluan menghina orang lain dan hilang rasa hormat kepada bangsa dan ketuanan negara ini. Peristiwa ini telah mengguntuhkan perpaduan rakyat dan menghancurkan kestabilan negara. Jangan sampai pisang berbuah dua kali.
1: Kebawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim,

Sejak laras tam jam tam malam kedua ngejelo segmen ngelarah ngeluan hen hapan 27 minit lalu pukul jing edau tino jam malam kedua ani itam pejo-peji ta alam menuh nen ake ta alam ada segmen dahok do ni menuh ni menuh segmen dahok do ni ke tam peji ta alam dahok tangan norepa motivasi menuh nan ke pukul ji 45 minit aku sang bara dengah sukan manitam lem ake nan program tam malang anpah mau ta alam jam tam malam kedua ani ngejeloh radio kayaan Miri FM. Dan kira ini tanpa jawab lalu peji tak alam segmen dahok doa ni.

Aiki ngejelas segmen dahok tam da ni dahok lang api 5 ni tam di hati marung hingat. Aiki nunka hingat ni hawi mentelo alang te nyinang bun ti telo hingat kanan malam ya bin telo nyinang bun pukunji pukun telo pukun pat pesunji manan bi alam hanuti ke menghadau wi telo hingat hingat ayak nunan jaga an telo pelamana ka laho te joh agih batong telo ti. Okey, kata halang ak te alam leading Facebook telo te joh daho do anih tam hati hingat ani di lang lubunji hati kata halang ante te alam kamus tam kanih halang kuma nak nunka hingat malam deh. Okay, nak nunka hingat malam deh. Abi pedong pa tak balai ke ngenap tudu minat kenan dui kupi ka dah nurepah telah pau besoh ka nuti mina amdong tudu ni ha hingat ni ha bila mah ingat anan di hawah hinang TV hawah teh mepah amin pakurik ya bila mah nuti ke alam hana hadui nanti di ke segut ni ha teh am tudu nuti hingat nuti tu aneh ha ya. Wi telo amdang tudu ti ngamang tu makap matan telo ti tegu telo te ujung tilam ti ke telo umiri nu ti ngamang tu makap matan ti teka teka udu telan a ya. Aiki kata lang kedua ke kuman nu ni hingat lan delo nyinang main bun jarun ini. Nasi kira pasukan ano alang main hingat lo kalau hawin ngeluan nyinang main bun ti. Okay, nandua kata halang antete alam na Facebook telo. Telo te basa kata dalo bakeh ta malang te nai nyemau te leading Facebook page Radio Kayan tini. Alang una lo nai man harin telo DJ Rin man adi aku ma nyukudau lan matak jihma ni baun kena ya gara-gara hingat nyinang long kina CEO yang menyamar kena tinan. Lan kena ni bin pedong jabata un nyinang jik long ati ke. Awi tau matoh nyinang nati ika nyinang nak lebe ika te na nampak pah nak hingat ni ika pekpah long anan dia te. Abin pedong awi tak nyinang na kebunang ni kedua nalang jadil andre kedua jadil andre aku rentelok kan uti segut telok nyinang long anan dia tangpa okay na nalang na mandi jerin hingat nyinang long kina CEO yang menyamar DJ Baun telok kuma hingat ku nyinang long to malam deh kena na dapat je ni ingat nyinang long to jangan upah na long anan deh telok ke ha hituk to alang anna nyinang te alam long anak nyinang deh segut petakut sendiri panalaan okay am jadi tudu pelaho pelaman to atih nyeprom mata na ina musang nang to atih ya Baun. Okay saya kena meka anu na pelaho mana Arin man Adi Arin telah bersikah du hati ben ngau. Aku mak tini kata nalanguna. Aku mak kurik dawa ni nah kalau laki jok hingat hinang bun. Hinang main bun. Ha amin na laki lebu iti kena tinan. Kata nalang kedua ke. Tek lan im hingat nan payak det. Tudu na kata sekolah kam jimanan kena tinan. Lan kanan nuna lantak petuk dah nyam tak ke dah nanti dah anak telah abin jiman sekolah kata ingat nanti ke bah segut unga telang musang ore dah te nyeprom mata dah ke kata lang ketelo nei manharin telo ben aku mah mengim ingat malam ani ukung tuduna lalo sepangan tu te lo gak gahat ani gahat anandi kena man ampayan duyu te kita mea kena titi ha ya pehituk ukong pare nyho nyepangan tudu jadawa te ai lo nyepangan ni lo gak gahat pete si pehagak dian ha gahat dian ni ke dang kita te ni ilo na pesunjih ma nuti harin telo ben laho matai katah na lang kepat kuma ai kelima na ni ya kelima ya kuma lekoh kui hingat malam mani habin usi iha tim kui alang pete main malam mani kena oke okay. Iha amte tim malang ngendap ka ati tudu em jasi ika te tenaga norepa dang hingat laan te tim malang ha beh lang em ngendap ti oke okay? Alang beh loh naiman harin telo ben ngau kuma nan ka ku barai ka malam di paleboy ku nak leboy amun amun ika hingat malam di no sekudau sekudau ke ka nan piah brok u besoh ku mandi ke kena ike pitok leboy kli ah leboy pa an harin telok ben ani ya ai aku mak sekudau sekudau ke ka nan piah brok u besoh ku mandi ke kena tinan ke bin kenan leboy ti
hingat malam deh. Ya, mende ham tenang nah adui na sukudau ke tuak nuak ke kurim kerang. Anana harin telok ben o ma ok kuri kuti kuri kata dahok mentelok lahu ngejelo segmen dahok tam doni. Dan dahok jima pia-pia peji dah hendak dia kayan ngejelo segmen dahok doni putung-putung dawa ni pukun ji 15 minit norepah menuh dengan ngedau alang anpah mau men paun dengah angkasa puri Kuala Lumpur. Aiki menoh ni ai tam pejo-peji ta alam dahok tangan hati ni ku sanggri telok ai unak lo ke maksa kena paring mandala bakeh ta malang utek nai peji ngejelo segmen dahok tam do ni di sekena menrin Daniela Alicia Baun na Ben Ngau nurepa bosikah dua ni di Priscilla ubung lah de melain ke baja ini bungan dahin delok bakeh ta malang hak beh lo alang tek peji kelang hi radio kayan Mir FM menindok topah ngawan kelok tek jaka ni. Ya lagu langkenan Caroline Malai Ji Pusu Halam mentelok 5 radio kayan Miri FM.

0: ngelarah jaki miat pengjam.
1: Te kuri-kuri naan barang alang pelu te alam kelita tam. Awi, cas telefon, tukun kahom kunah, jampe kelita, tada segi telo keselamatan, payung, lirui peset dahin bateri, sedia atak maang alam butun, uvung maram apui, kit pertolongan cemas, jaket keselamatan, sedia sepetaya dahin uvung ngavan ngalui taya.
0: Dah halaman ni, Naiman Radio Kayan, Miri FM. Awi kalau ikam mendahak jam kenun hadui lang emna, wi nak dalam bidang kreatif macam tok nak. Eka haman nak nak, eka haman nak hadu usu, eka haman nak pengumuman tek kreativiti dihin uge kat dalam hadu lang emna. Asen hadu, WhatsApp kami 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, kosong jiji patusu. Radio Kayan ngabji itam.
2: Api dahok halam ka mendadak tebin nyam telok kayanya lah tu.

0: kah dalam hadir dah.
1: Langkah nusun kita apa berdua nak kui pesaya ingin taman nyam memang pak anangan anak-anak ni lebih nak membes sekolah alang tidak mau tidak mesti telok dang lap te komitmen alam sekolah dahin melu lain kelanghi dahun yang mau berhormat premier belahu berulang-ulang kali menyebut marung sekolah dahin usaha kerajaan alang sang membantu anak-anak Sarawak jadah hadang masuk ke universiti. Nerepel ho, nusi pada lo nyam tua. Alang lana, telo alang nyadui, alang tek diploma, tek degree. Abin kahum dalam peluang melanjutkan pendidikan kali ini. Ika hipun diploma, tek cara nak ika dang na degree. Ika hipun degree, dang na master degree. Aku melu lah oh, tak kurikulum anak nyam kayaan kita alang kerana na PhD. Di peluang-peluang ni tak. Jadi aku nangal lah lan. Kalau make education a life lifelong journey, aku harus buat ini. Tapi kata lang kalau belajar tu ni, jema duji mungkin berubah. So nasi telok dah puas hati ah, tak ada diploma aku, tak ada degree aku. Abis nanti peluang, tiap aku nangal lah reh. Belajar telok pampaan. Abin sak-sak kapan na kalau nanti dalam Malaysia ni pa, so bila terkap tengah home nanti perebutan untuk jawatan ataupun kerja-kerja yang ada mungkin menjadi lebih kat bawah. Donana dah marung tina lah.
0: Ani Radio Kayan ngelarah ngeluan din hapan man pukul 22 ngedo atau pukul telok lebih pakai FM G06.G FM G07.2 ngelarah ngeluan din hapan PT dan Radio Kayan.

Okey, Nona, lagu Tujuh Nasihat Alang dengan Siti Nurhaliza, Kimi Kimo, Luka Sixta. Lagu Man Oh Telok Kelenghi. Dah hot tangan Man Adi. Dan kira ini 36 minit lalu pukul jing edau. Maaf sayu ngedau Man Aspian Mahyus. Ya, bara Man Mempawah Kalimantan Barat di Jelivan kena sayu buat edau. Salam ceria selalu buat sahabat di Radio Kayan Mir FM di mana jua berada. Kena selamat tengah hari dan ceria selalu. Saya kenap DJ, saya nyadui kena. Okey, saya kenap lahu Manika Asfian Mahyu, salang paan peji dahin Radio Kayan Man Kalimantan Barat ya. Okey, tini aku ngena barat te kuri-kuri kempen derma daha. Norepa mauk nguyok daha alang anano kena hospital Blood Bank Hospital Miri. Okey, minggu ni te ana ha Boulevard Shopping Mall, matoh man pukun pitanjih ma atang pukun ji ngedau. Ha level telok no repah ha ujung loh di. Telok lang ngendap ma ong yo dah dang te pala Boulevard hati 20 de bulan do 6 na. Onan ke do minggu te ana ha Imat Riam lah ha tiket ji. Te dua ngapan ni telok dang te alam minggu ani. Okey, nyanan hati marung kipin derma dah lang nano te alam amigo ani telok lang udara am dermadaha ma nguyo daha dang na peji te alam kempen dermadaha lang anano te alam da lehtam nabin daha nguyo daha ni hatak an perlu lan te alam mo mapra wina mandaha alang tumpah darah norepa alang kahum daha musang jaka ung anak norepa jaka ng anak tike onan ke te balay alang eksiden ka alang te gak tabin ta alam tusah alang nalun ka norepa daha alang gak kahum daha musang ti daha nilang perlu daha telo ni ke win ji bek daha alang antelo okati dang maok sayo man telo laong kelunan. Abin dah ni nu sehadang an lo dah darai lalek ke perlu an pakai pa anu tino repan sidang melok darah anana perlu tam ok ngyo dah mendalok umaprah ayak miri wi nak mendalok blood bank hospital miri ani di. Ya menoh ni nai tam peji ta alam dengah sukan aku ngin apa pan telok na ji lagu alang kenan Alexander Lihan lagu alang kumak Tavit Ina mentelok lima radio kayan Miri FM.

0: Hai, ngetak je kering. Jam ke tipung masuk rumah perah ya.
1: Ni, jai ke? Perah nun hadu?
0: Perah lara mamu kak kurin dalam bajere.
1: Ayau, ayau nah. Anan ke kurik dipa. Kurang angun nak ku dua ni hak nyihu nama jina min dalam nanti. Ngelugup tu lo hap dalam didu.
0: Ayah, aku pun darah amayau hamak pasu ku lah. Tak ku jat kering.
1: Nan, tak im ngepang na lalau. Utek nak kesre. Men kelok alang kelenghi tengarang kawak ni, u kelok ngepang kelok jinamin kelok ya. Alah puluh minit, alam jimigu, lesak kelok jinamin kelok, bahitek ngawan hamuk na kelok. Tiap-tiap tam ngabat perah dengki. Daho halaman ni, naiman kalok Radio Kayan Miri FM.
2: Aedes mudah membiak di dalam air yang bertakung. Cegah pembiakan nyamuk Aedes. Pastikan bekas yang boleh menakung air dibuang dengan betul. Tutup rapat semua bekas yang menyimpan air. Periksa saluran air pada bumbung rumah agar tidak tersumbat. Tiada Aedes, tiada denggi.
3: Demam bola sepak kembali. Jom layan sembang paling padu dalam Sportcast Plus. Diterajui barisan hos mantap Mio Adlan, Anas Farid,

0: sekarang ni tanpa jauh-jauh tak alam program ta mihati dengan sukan. Dengan sukan alang unak loh ji dengan sukan mensibu tindak pasukan World Track Tire. Alang lubun ji tak alam acara bola tampar lelaki Liga Sukan Komuniti 2026 peringkat bahagian Sibu menu pekalah SMK Tung Hua A dahin dalok kalah 2G dalam pelawan Bayak Loha Stadium tertutup bola tampar Sibu. Pelawan alang Bayak Loha ni Anna tak alam G tokalang anku mak semangat hipun semangat kesukanan dan yinang dua pasukan ni umain dahin sayulan abin ngendap pihlek gelaran norepah aran juara nanti. Bila manunan World Track Tire udang mejul an dahin mutu dalok main dan dalam udang gunung kurindam mengesahkan norepa menglan dalam udang main sayu menudah nyam sekolah dahin lahu ni menudah dalam pekala SMK Tung Hua A ni. Ino Sukan Liga Komuniti 2026 ni ihati tengayat Kementerian Belia dan Sukan norepa KBS te alam mejen tabina komuniti norepa masyarakat huina dah golongan norepa dah tebinyam dalam aktiviti sukan dahin rekreasi. Okey, nanti dengar halang unak loh pala dengar halang kedua ihati dengar men Sibu loh kah tindak pasukan PEC Sibu menang Lubunji dalam petanding bola jaring Liga Sukan Komuniti LSK bahagian Sibu 2026 menu pekalah SMK Tiong Hin dalam pelawan alang Bayak Loh kejohanan alang Ananau kenan upis belia dahin sukan bahagian Sibu ni jadi peji dahin persatuan bola jaring bahagian Sibu mepeng kahom dah alang ngenep te alam sukan bola jaring ni alang TH bahagian Sibu pasukan Medi X alang ala lubun dua dahin lubun telok ke ihati dua pasukan pasukan Gigi dawa Venom ILKKM Sibu. Okey, dan dengar halang kedua dahin dengar halang ketelok ihati dengar Man Kuala Lumpur jeno atlet lompat kijang dahin lompat jauh Malaysia Andre Anura Anwar Lucy Hassan Nyoh kejohanan olahraga terbuka Malaysia ha Stadium University Putra Malaysia norepa UPM alang matoh 25 ni bi atlet alang ankanak norepa senak men Sabah ni sangtai pala kejohanan olahraga terbuka Korea Selatan ha Yichon Korea Selatan dona manin a dan kerenike alam hadir sedia na alam pekalai nak ngendap tepala ngendap ala kelayakan tepala sukan Asia Aichi Nagoya bulan pita nalang sang nere juru latih na Ahmad Firdaus Salim habara tino dautat Matan Andre tepala Korea Selatan ani anna menu dah nyenang tahap persaingan te alam kejohanan ani lebih sayu awi an petiah te alam terbuka Malaysia dan lahu ani buka awang alang atak sayulan jahat deng ala sasaran kelayakan na. Okey, metam lim nun ani tam pencita alam dengan sukan dengan tam kelengi te jakak lang pihal an lebih jima hak radio kayan Miri FM alang paan ngebji itam.
1: Mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami sembang santai.
2: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
1: Topik ringan.
3: Where sports meet science.
1: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
2: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
1: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam. Secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang. Di saluran OK, Sukan Plus. Dan penerima langsung di RTM Click.

0: Bye. Busy lang jam Kak Kerin.
1: Busy ke? Iminongkrong sayo lang barang aknani.
0: Kenno na nando?
1: Na, tedha et ko alam ji group. Tadha ni hokoy masaran koy. Kore umun koy lah hunat tay lubun account.
0: Ne, mang ima sem-sem scammer si anandu kami nang kom landang na scammer kray ni.
1: Nu si lana ni imi nang kra inang lubun account ko ni nang imrete sin masuk ke na delang matu masin masuk ni.
0: Kurido oh anan. Rin, seuki kado. Janeng kawi pasti tua jam nado.
1: Baun, nuno tu kani aku rasa agak kamu aku pa. Tenaji hangun nani. Dalo bara imnaji hadu ya ni. Tenasin dah ok aku ikhlasin utung di lah aku nak aku eti. Ap nana tua. Tenaji hangun nani di ne. Padahal nak aku laan dalo bara im tabah laan. Jangan si kehum laan utung alang kelam na. Ak nana, ak baka uhanandi pade na dalo, si tadalo na nyemaw. Ak meses, no si pa, dahan yung ayakoy. Ak telepon, no si dahan yung ayakoy.
0: Nah, nuno na si ka, ako pa ubaray ka di, skema nan, nanupay kang pasadahok do. Tena to, habli pulis ti, tena reporti ke. Minati si, dalo pulis ti dang tulong ilaw dahalang skema ti ke. Diyan si ka dang ala ulisin ka ti. Usiha kanya silang imuk mendalo nan, kahum janan.
1: Ay, nunana ko rin dahadi. Pagkuli ko nap, nusin na tigunah na.
0: Ja, tena ito si ka. Ika am jiha, nusin na kujamlaan. No kurim nanan.
2: Kami kongsi bersama Radio RTM.
3: Antara skem pekerjaan popular ialah penipuan bekerja dari rumah, tawaran kerja melalui email, pekerjaan palsu di media sosial, penipuan pekerjaan sektor awam, perkhidmatan pos, penipuan pekerjaan dari laman web carian pekerjaan, penipuan perkhidmatan penempatan pekerjaan dan laman web pekerjaan atau ejen palsu. Untuk melindungi diri anda dari menjadi mangsa skam pekerjaan, pastikan anda membuat penyelidikan tentang syarikat yang menawarkan pekerjaan tersebut, bercakap dengan seseorang yang anda percayai, menolak sebarang tawaran yang meminta wang dan maklumat sensitif anda atau menjanjikan bayaran yang besar untuk hanya sedikit pengalaman profesional. Jangan mudah terpedaya dengan janji manis dari syarikat yang menawarkan kerja berpendapatan lumayan serta faedah menarik yang luar biasa. Kenal pasti, semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respons Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat.
2: Kami kongsi bersama Radio RTM.
4: Anihe Radio Kayana.

0: Wah ni Radio Malaysia
1: Kayan.
2: iClick dan RTM Mobile kini satu logo, satu nama. RTM Click, muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei App Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM, lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.

Okey, baca-baca telasan radio kayaan Miri FM. Kerana tepat pukul 2 lebih. Selebih, sanggara rahmi tamli malang paan sukung radio kayaan. Nona pelahu alang tek peji dahik. Matoman pukul 2 belak daudi ngejelo segmen. Ngelarang luan hena pantam lebih. Men ngedaudi hatang lebih ni pukul telok lebih ni na. Jam tamalang ke telok. Ha, ngejelo segmen ngelarang luan hena pan telok lebih ni. Men uhanin ai tam kelenghi ji tekna alang kenan meringjuk menlong laput. Menonan ke tam peja-peji ta alam program info pukul 2 junang kelenghi long don dalam sejarah pukul 2.40 minit aku sang bara dengah menhawang dale nurepa dengah usun tanah men itam lim oke nunana program alang sakan pah mau ta alam jam alang ke telok ni ya mau sayu lebih menitam lim malang tek lenghi ngejeloh RTM klik YFM Bidayuh Kayan hindok tapa ngapan telok tek lebih ni ke ngina hitam lim ala batung alang mageh kena palang melu dahin ada nak sayu tek alam hadui nerepa tek alam nuntuk tua alang antelok telunga do ni ya mentelok alang tek alam hadui telok boleh sayu ngina hadui lang antelok nati laung dahin sayu tek tangka uhna lebih tika malam tika hiran-hiran payah ya am hawah pah do ni pejoh ngeluak jimati wina mentelok alang na jala manyut jala manyut lawa na inu hadui usu telok ti mangkah ngah menghingat pekpahna atang malam tika bi pelamanak kah tek joh ageh batung telok wina mentelok alang na hadui usu ya abin telok na hadui usu ti dena telok melok kurin telok ti bi halana si sayu melok darah ke wi telok na hadui telok ti men oh kuri darah ti ngilak-ngilak no laong no ligan telok ti pejuna tepano jakika exercise jakika ja telok nei maget ngeluak aurat telok pejoh hadui telok ngeluak ya dan lahu mentelok alang te alam mano telok ngina hatang den sayu ngina mangkah nyian ale mangkah pelihai lalek ke abin tanpa jam ano te ujung alang nalunti ke home kelita mang telok sang busak-busak lahu awi te kelita alang lihai lalek nuti bi aru kenap aru kah ano telok an te tegu telok sang te panosu ka pihana mandalop kucing ne ulihai Miri ni tak alan pen Borneo lan palan tika jauh mang telok sang nyoh tanyung alang kedap telok ti bi telok nyoh nah tanyung alang uan netap tak ujung alan alun lahum ok 2 minit lalu pukul 2 lebih itam pejop lalu tak alam program tam nyihati peji tak alam segmen ada tasan tam lebih ni kelenghi ji takna alang kenan meringjuk melong laput selebih senglarah menitam lim Radio.

dahin hapan men pukun 12 ngedal atang pukun telok lebih hak radio kayan Miri FM.

Okey, nona ni tamu peji dalam program Adata Sentam dahin na lahu ji lagu alang kenan Agus Hingan ni hati lagu alang kumatnya revo na repah ngelebeng ya. Dan kira ini plus saya minit lalu pukul 2 lebih aku sang pejoh geritam peji dalam program info. Info alang sa abara manita mani hati marung legahnya petrol dahin diesel ya. Ya te alam benua norepah te alam Asia Barat ni ke te kuri-kuri daleh halang sa aktut na dahin lahu bara kuri legah petrol jilita te alam legah juan ud daleh halang sa bara ni dahin lahu daleh ta Malaysia an bara legah petrol dan diesel ni paan te lasan norepah te tahap alang liva loka ke murah loka benuh daleh-daleh halang habis tino pelitah tengayat ja nahan legah ni jatamdang beli petrol norepa diesel ni dahin legah halang murah norepa legah halang adang antam beli ke dahin lahu itam ha dalam Malaysia ni kaum teh hang tam alang menhudik lahu tino legah diesel pelahu an nahan teh legah subsidi ya. Okey, kasi legah petrol dahin diesel alang pah-pah bau nak di alam Asia Barat ni ihati Singapura lega halang pah bau jilita petrol pitan ligi tusuk sin lega diesel ke 22 ligi tusuk sin ona Laos ihati tusuk ligi 10 pitan sin jilita petrol diesel ke 6 ligi tusuk 10 pitan sin Thailand 6 ligit 44 sen petrol dahin diesel ke 4 ligit 70 tusuk sen. Kemboja petrol 5 ligit 70 sen jilita, diesel 4 ligit 70 tusuk sen jilita. Filipina 5 ligit 34 sen jilita petrol dahin diesel ke 5 ligit 50 telok sen jilita. Onan Myanmar 5 ligit 10 sen petrol na dahin diesel jilita 5 ligit 22 sen. Kepala Indonesia 3 ligit 70 sen jilita petrol diesel ke 5 ligit 62 sen. Vietnam 3 ligit 52 sen petrol 4 ligit 04 sen. Norepa 4 ligit 4 sen ni pa. Onan ke Arab Saudi 2 ligit 50 telok sin petrol jilita diesel jilita ke jeligit 54 sin. Okey, dah lihat Malaysia awi hal legah budi budi 55 jeligit 55 sin jilita ha Sabah Sarawak diesel na ihati 2 ligit 55 sin awi telok nyenang legah pamawi ha amte legah budi 55 ni legah jilita petrol ihati telok ligit 72 sin ha Semenanjung ke 4 ligit 37 sin legah nyak diesel. Okey, dahin hak Brunei lang pahlivana ihati jiligit 60 sen jilita legah diesel ke pitan puluh pitan sin berapa jiligit tanah ni pak pitan puluh pitan sin jilita we telok tayhak Brunei tiga we si lo aku telok dang belek nyak ada lo ti lo pam dang belek nyak hitam we nanana ketalang anak netap te alam udang-udang ha udaleh ti. Okey, ni legah petrol dan diesel alang tetap puluh saya de bulan 6 atang 24 de bulan 6 duman 2026 alam jimi gua ni lah alam jimi gua ni legah petrol dan diesel alang aktut tani man ade. Okey, anan info menitam dah ni jatam jam mang telok kumak legah nyak ta Malaysia ni mahan awiha amtek budi 55 ani di mina mahan katek telok pelahu menitam Sabah Sarawak alang gak subsidi diesel lahu 2 ligit 55 sen jilitan andi bara sekenapan pelita Malaysia nuna pelahu bara sekenapan Tuhan abin iha alang paan kam telok ngesukup telok putung-putung daw te rezeki alang anak ok menitam dem lahu. Okey, menuhanin itam peja-peji te alam long doa ni halam sejarah biapan telok kelenghi long doa ni halam sejarah ngena papan telok teji lagu alang kenan Florence Bulan lagu alang kuma awi ikaknya lam telok lim hari dia kayaan Miri FM.

0: nak lahina Radio Kayan Miri FM.
1: Saya kenal Man Hadwi Kelok Lim. Nakui punya ngerong.
2: Halo, aku Devan.
3: Hai, aku Daniel Ding.
4: Hello.
0: Aku Usun.
3: Usia adalah man telok pendengar Radio Malaysia Kayan, pendengar setia. Baan sukung Radio Kayan, hai not buat telok teh dahin. Cayong Radio Kayan, all the best.
5: Okay, nana je lagu alang kenangan The Black Eyed Peas. Ha, where is the love ya? Binitam jam kerani te alam duman bayan ni ke home lelanto kalang jadi te alam usun tanah ni te balai lang ngepuan to nama te klonan nuti te balai lang kira te alam kes buli di ke awi tera nyenang kes buli ni o perah lelanda nyam awi dah nyam malang gak ti ke kes buli nanti perah lelanda gak anda nukun anda sipak nuti bi aku ingin lah itam klonan hudik ni nurepa wi nak teh hang tam kayan am tavin ta alam kes-kes alang besar nu ne ya no na halam telo ti wi telo nyalam teh dah wang amin telo nu ti kedah nya telo nyalam teh dah beh laho. Okey, kerana ini pukul 2.40 minit lebih, itam pejah-pejah tak alam program ta mihati kelanghi dengah hawang daleh, nurepa dengah usun tanah menitam lem.

IKG dengan halang unak lo mina kahom ka manhang telo alang ujam marung dengah ni hati ji dengah manso polo tino teji do halang umuna 20 ji duman mate do nam malang uha ready ha Brazil man uhi ha an kira an hak ka hanipa manji platform alang bauna kio kio 40 meter nunan te alam ji activity tenaso pakai tale ani hak lana beka tegu dalo Mekah ya ha nante lega aktif nusi te dalo metuk tale nya keselamatan te batung na ana nalang na ha te legak dahin lahu ga te atang tana tike awi hangi hola na kata wi dhana so pake tale ani nusi ha tang tana nakyong loh ka batung dah awi dah mate tale ani dia win kenan dalo alang juru latihan ni metuk tale keselamatan na nandi nga tinan ni ha te ga ayak lan lega kidati dahin lahu mate te ngabananan pelalo okay anan tukani jadi ha jambatan ponte do esqueleto ha limera Haji Pasen alang teh hak bahagian tenggara negeri Sao Paulo. Okay, nanti tengah langun nak loh ya. Dengan alang kedua ke Man Ho Chi Minh tino kahum hui pat atuh seng alang an pesaya sang andaha nevok dahin lahu andaha nakkan ke tino daha o dalo seng ani pat atuh seng ani o andaha nyelamat ha Vietnam men o pihak alang tek kuasa madat ji sindiket alang melawin hadui nakau seng ana nakau seng ha ngabananan dahin lahu andaha juan norepa andaha la ana tante pala ngawan dah alang tek belek seng tike avin dah sang nanakan norepa andah na penguman tepitan la ongkluna nalang andah tahan jatulung man behadu siasa tek jo kumpulan hadu ji akalang an pesaya aktif lah norepa tutak lah dalam te nakau dahin lahu mepeng seng nunan kurin dah alang ala dengah hani ji dengah rasmi polis bandaraya Ho Chi Minh te alam hadu nabau lang ana te kuri-kuri ngaban ha wilayah Tay Ninh dahin ha Ho Chi Minh migu aredi polis upesuk Hui pat atuh seng alang paan loh murib kio-kio saya pulu patay seng lahu alang o andaha awet norepa andaha lo alam tahong nyingam norepa esbok ya behman oh nike te 20 ji seng laan an hile te alam ji ngawan alang sakdap lahu dino barik norepa ju daha alang kuman Sintulan pihak asok dahin seng ani sah te udang-udang hak Vietnam kah bi dah alang na kan seng norepa kan asok ani perlu hipun permit khas ja mauk bukti asal usul norepa menino dah la seng norepa asok alang andaha nak kan man kluna nanti okay andengah alang kedua pelepak dengah atalo dengah menawang daleh tam lebih ni dan dengah hawang daleh dan antam kelang hite jaka lang pehalan lebih jima ya ni hati dengah halang naiman Ho Chi Minh man adi ya elah dengah hawang daleh dan antam kelang hite jaka lang pehalan ngejelo segmen ngelarang lo ade napan jima nun apa halah lebih na pukun 4:45 lebih ngejelo segmen PDK peji dahin kelok.

0: Keterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering, mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, mewujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, peneguhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
1: Awi tuyen pakai basung kapan jada nak inang dahak belawan nyivan. Ngelarah ngeluan dahin hapan. Peji dahin kelo ngejeloh radio kayan.
2: Okey, melak puluh minit lah ni tam sang tepan lah pukul telok lebih. Pukul telok lebih ni ah, tam peji-peji tak alam program tam malang kedua. Nerepa segmen tam malang kedua. Segmen PDK, peji dahin kelok, peji dahin radio kayan Mir FM. Teh atang pukul 6 lebih ni ah. Jadi, dengan ini tuan ni tam peji, ngejelok segmen ngelarang lu anhin hapan. Bahawa saya kena mengkelok lima malang tek peji dahin, matoh man pukul 22 bulat daudi, hatang lasi nak program tam tek pukul telok lebih ni. Dan apalahu, mengkelok lang tek langhi radio, jelo frekuensi FM G06.G dan FM G07.2 man kucing samarahan serian lunduk bau seri aman nunan pelahu sematan ya nunan pelahu mengkelo alang tek peji ngejeloh RTM klik YFM bidayuh kayan. Okey, lagu meka pelasan tam lebih ni ya hati lagu alang kenan Fabian Ajok alang kuma Tuhan Yesus naharuka mentelo lima radio kayan selebih senglarah nginah lima dui lang antelo na doni laong den sayu panau den sayu te atang ka una atau aku Livan mau sekenap dahin pesuk ngeluak te jaka alang sengnelan. Bye bye, Tuhan memberkati tamlim.

mangit ang takot ang nalunga pasak alang nait alang murid ta. Ita mesti lawan tusa alang te alamaran Tuhan Yesus. Abin Tuhan na lang mo Adam dahin mau menang menitam limnim itam nusitam te takaw te pasak alang te. Bi Tuhan alang mau kuam menitam dahin akay Tuhan alang te linta. Ay dahon Tuhan alam di Korintus 70:23 telah dan bahasa nadab alang kuma nusi Tuhan kalong itam kapasak manu o atam biha nalang ngaban tamusang jaitam dang nangayan pakalah dosa ati man kinasal jadi ngiyo o akinatam kapasak alang teteta dosi pasak ati hui man o akinatam ngiyo halam surat Tuhan na alam di Korintus 70:23 aniti tegutam nalunga pasak alang te te alang tamusang kanan Tuhan memang ilaw alan habe ilaw na Tuhan dahil lalang kanap tam alam sembayang tam nunatuk itam kray ni tega itam usidia sang nulunga limlim pasak din bahuy dalam urip tam ya amin Tuhan Yesus iha na Tuhan alang ningan iha pasang pakalah tusa lupak alang naita alam urip tam nunapa nusi Tuhan sang pakalong itam bihana ngenap praong janji na manitam jahitam ngiyoy ha

0: Klenghina Radio Kayan Miri FM Lasan Ngawan Tam Paan Klenghi Dahul Halam Halam Paan Hitup Hitam Ri
1: Akui Rutnga Klenghina Radio Kayan Miri FM
2: Saya kena man hadui kelok lim Nakui hunya ngerum
3: Halo, aku Lipan
4: Hai, aku Daniel Ding
5: Hello
6: Gui Usun.
4: Usia adalah man telok pendengar radio Malaysia Kayan, pendengar setia. Baan sukung radio Kayan, hai not buat telok teh. Dahin, cayok radio Kayan, all the best.

0: iClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei App Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM, lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
1: Tengah peji dahin kami, ha, Pasar Miri FM, pitan 65.7, dahin FM, pitan Lusayak Poin Kosong.
2: Saya kenal jadi yang keluar langkah-langkah yang harus lebih tahu. Mas Miri ini,

Saya lebih dahin sayang larahman hitam lim ya pelbiani hati. Kita perjalanan dalam segmen tam, segmen peji dahin kelo PDK ha radio kayan Miri FM peji dahik DJ Rin. Okey nalo ku sembara so kena mendi DJ Livan ala ugri tam ngejelo segmen ngelarang lu andahin hapal alam pahmau matah man pukun 22 ngedau di atang pukun telur lebih. Okey dan ni hati kate pulu saya do bulan 6 duman 2026 kate dopat. Okey man itam bake-bake ku alang teha kucing lahu man itam alang teha serian lunduk bau itam dan pak en pejoh peji kelenghi radio kayan Miri FM ngejeloh lupak di FMG kusung 6.G dahin FMG kusung G poin tusu. Okey lho menita malang teha Miri Marudi telang usan lemting apoh tuto asap tubau hitam dan kelenghi radio kayan Miri FM ngejeloh lupak di FMP tanplu 5.2 dahin FMP tanplu saya poin kusung. Okey dan nampak menita malang teha unhungai hitam dan peji kelenghi radio kayan Miri FM ngejeloh lupak di baik G665 kHz. Okey lho menita malang hipun hati channel My TV. Itam dan peci kelenghi radio kayan taman ni pakai channel My TV tu suji kusung ya. Okey nunan pah menita malang saya menita alang teha halam dale. Lho mengkelolang teha hawang dale. Lho mengkelolang teha semenanjung Malaysia. Itam dan peci kelenghi radio kayan taman ni pakai radio online. Nyati ngejeloh RTM klik. Mata man pukul 22 ngadau hatang pukul 6 lebih putung-putung dau. Lalu tukuk letai payang pala pes radio kayan tek link waktu ti nanti nak kalau dang menyak na tu hitam dan kelenghi radio kayan taman ni hasen tak letai hipun internet alang sayu. Okey lho man kelalang bakai-bakai ku alang hipun habang keladang ni peci dahik kat ni kelihat dahik ngejeloh live tam hak pes radio kayan Miri FM ya. Okey lagu lang buka La Santa Menadi hati ji lagu alang kenan Wilson Meringai lagu Liveng Nangi Ika. Okey yang pernah ku sengkeri tam pejoh alam segmen tam lebih ani ini ku sengkeri itam te inang kenan ka anam program tam ngejeloh segmen peji dahin kelot tam lebih ani ya. Okey, pukul telah junang naai tam sempeji hati alam segmen surat dengah. Lahu man pukul telah 45 hati tam peji alam long alang jadi tek dawani ya. Lahu man pukul 4 hati tam peji alam segmen ngelarah jaki. Lahu man pukul 40 minit hati aku sengkeri tam pejoh alam segmen adat asen. Okey, lahu man pukul 4 junang hati tam kelihi surat dengah lebih alang pahmau man radio kayan Miri FM. Lahu man pukul 4.45 hati tam peji alam dengah alang ne men hawang dale. Lahu pukul 5 hati tam peji kelih dengah alang pahmau man paun dengah Angkasa Puri Kuala Lumpur. Okey menita malang kelenghi radio kayan tamani hati pukul 5 a pukul ngejeloh FMP tan plus saya poin kusung. Lahu menita malang kelenghi ngejeloh petan 25 poin tusuluh menitam alam peji kelenghi ngejeloh channel My TV tusuji kusung itam sempeji dahin bakih tam alam teledio kenya ya. Biman keluar alam kelenghi radio kayan taman ni pakai FMG kusung 6.G dahin FMG kusung G poin tusu lahu menitam alam peji nekli adahik ngejeloh live hub page radio kayan lahu alam kelenghi ngejeloh radio online RTM klik itang sepejoh atang pukul 6 lebih. Okey, pukul 5 junang hati itang peji alam segmen dengah kelia ya. Okey, nantuan ana program tam matuh man pukul telur lebih atang itam lasi tepat pukul 6 lebih. Saya lebih dahin sanglah Rahman Itam Lim.

0: Lain-lain, ngetak je kering. Jam ke tipung masuk rumah peraya.
1: Ni, jai ke? Perah nun hadu?
0: Perah lara mamu kak kurin dalok bajere.
1: Ayau, ayau nah. Anan ke kurik dipa. Kurangun nak ku dua nihak nyihu namai jina min dalok nanti. Ngelugup to lohap dalok didu.
0: Ayah, aku pa darah amayau hamak pasu ku lho. Tak ku jak kering.
1: Nan, tak im ngepang na lalau. Utek nak kesre. Men kelok alang kelenghi tengarang kawak ni, u kelok ngepang kelikin amin kelok ya. Alah 10 minit, alam jimigu, lesak kelikin amin kelok, bahitek ngawan hamuk na kelok. Piah-piah tam ngawat perah denggi. Daho halaman ni, naiman kalok Radio Kayan Miri FM.
2: Aedes mudah membiak di dalam air yang bertakung. Cegah pembiakan nyamuk Aedes. Pastikan bekas yang boleh menakung air dibuang dengan betul. Tutup rapat semua bekas yang menyimpan air. Periksa saluran air pada bumbung rumah agar tidak tersumbat. Tiada Aedes, tiada denggi.

0: ha belaga dahin hat langusan paket pagdidiyak SWGG 665 kHz.
1: Okay, nuna naman na adi tampaji hati kelahi lagu alang kenan ibau ajang lagu mengkawah kenap lahin lagu alang kedua alang kenan joli jengan nusi kuis sawi ya tidak lagu nang geritam kereni hati tepat pukul telok 24 minit. Okay, bantah pejolam segmen tam levian ini aku senggeri tam tai payang jaki pala patch radio kayan. Okay, kunalah aku sembarasa kenap mengkelo alang nai peji dahik dahin alang nai meju usu ngejeloh lifetime hak page radio kayan ya. Okey, nak laku sembah rasa kenap men kelolong ni nyemau nyati men bakit tam Grace Luja so kenap men ju jok lahu so kenap men bosika du ten lahu so kenap men pido wan ya men kelolong ni meju husu dahin maok husu halam ngejeloh page tam hak radio kayan. Okey, ini terjadi bakit tam lang nyemau bara kena kunci dengah ni hati bakit tampi doan bara sayu levi dijerin habung laan usan bahui ha daleh kusing levi ni DJ lalu tenaga ben emoji nanti gaben halam ngerti word nin tenahung tenah usan tenah belare ya sekena menika pido halang nei kunci dengah halang nei men kucing. Okey, ni nampak men kami halang teh ha miri jaka bluat dau di teka ok ngelemet bi wanan ke kira lasu kah jam daunan sini aku jam keredi men adil aku berala suar eh ha men kelo bake-bake ku alang kling here radio kayan jaka ni men kelo hada ni kunci dengah kelo peji dahik ha pes radio kayan nalau aku dudang mata nak ngajeloh WhatsApp tam ha konti. Ok, te bahi te menhang kelo ni empen jam atau apa hadau kena kan lebun WhatsApp konti. Ok, ini aku sang kunci na men hitam lim lebun WhatsApp konti hati kusung ji-ji telok ji saya kusung ji ji patusu. Okey, aku bahasa ngelua kusung ji ji telok ji saya kusung ji ji patusu ya. Nah, saya dengar tu ada

Alam Kapit, Bintulu, Miri, Dahin, Halimbang. Okey, lahuda kio taga Alam Kuching, Serian, Samarahan, Sri Aman, Batong, Sarikai, Sibu, Dahin, Hamuka. Okey, pada lebih di dah kio bahui belarai minasang jadi Alam Kuri-Kuri Navan, Alam Kuching, Serian, Samarahan, Sri Aman, Batong, Sarikai, Sibu, Mukah, Dahin, Hakapit. Lahu dah kio taga Alam Bintulu, Miri, Dahin, Halimbang. Okey, pada malam dah kio usan minasang jadi Alam Kuri-Kuri Navan, Alam Kuching, Serian, Samarahan, Sri Aman, Batong, Sarikai, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri, Dahin, Halimbang. Okey, hati kesudau doa ni Alam 20 telok atang 34 degree Celsius. Okey, nunana mina langsung jadi Alam dalih tam doa ni hati plus saya 26 duman 2026 gak tedopat ya. Okey, jima hati gak te puluh pitan do bulan 6 duman 2026 ya tiga te dau 5. Pada jima yang tidak kira usan minasang jadi Alam Kuri-Kuri Navan, Alam Kuching, Samarahan, Betong, Kapit, Miri, Dahin, Halimbang. Lahu dah kira taga Alam Serian, Seriaman, Sarikai, Sibu, Mukah, Dahin, Habintulu. Okey, pada lebih dah kira bahui belarai minasang jadi Alam Kuri-Kuri Navan, yang tidak Alam Kuching, Serian, Samarahan, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri, Dahin, Halimbang. Okey, lahu dah kio taga Alam Seriaman, Betong, Dahin, Haksarikai. Okey, pada malam lahu dah kio usan minasang jadi Alam Kuri-Kuri Navan, Alam Sibu, Mukah, Kapit, Dahin, Habintulu. Lahu dah kio taga Alam Kuching, Serian, Samarahan, Sri Aman, Betong, Sarikai, Miri, Dahin, Halimbang. Okey, kesudau jima hati Alam 24 atang 34 degree Celsius. Okey, nana mina langsung jadi Alam dalih tam jima puluh pitan dau bulan 6 duman 2026. Okey, duji hati gak te 20 dau bulan 6 duman 2026 gak te dau 6 pedah jima dah kio usan mina sang jadi Alam Kuri-Kuri Navan. Pedah lebih dah kio bahui belare mina sang jadi Alam Kuri-Kuri Navan, Alam Daleh Hudik ya. Lahu hati pedah malam dah kia usan minasang jadi Alam Kuri-Kuri Navan, Alam Daleh Hudik. Kesudau Alam 24 atang 34 degree Celsius. Okey, nana mina langsung jadi Alam Daleh Tam Ha Sarawak Darat Telodau. Mantu mendani jima dah hinduji ya. Lim info ni aku ala hati ngejelo laman web rasmi www.met.gov.my ya. Okey, kerana ini aku sengkerita hati kelihi lagu Alang Kenan Evelyn Ajeng hati lagu Jainah Lim Men Yesus Men Unin Aitam Pala Pejoh Alam Segmen Tam Segmen Surat Dengar.

tau na baradaha. Itam dang baradaha dahin daho alang sayo, lema dahin mang tanok bungat daha. Awi jam katah na, itam boleh lap manbeh kelonan alang najako, awi kelonan alang najako anan melok jelang beh kak sayo kak lap manbeh na. Ja kak am nyurut lisun jako alang anak na anan. Jilahu tegu tekunan alang najako haunan ka atau behka ika dang bara manju ka awi katahna ika madat urung ka dahin ba ka ataupun action-action ka nikan atau ngaping usu ka teunan na bara ika amega te disun jako anan bara terus terang maniha. Okay, asik dang ka maram jako ka ya awi ampah ke

Ci, lagu lekenan ST22 Cari Pacar Lagi ya. Hati lagu nang geritam kerani hati tepat pukul 3:45 minit. Okey, pantai pejuh alam segmen tam lebihan ini aku senggeri hati kunci dua info men itam lim ya. Ini hanan tektok konten ha buka men ha sengna hadui pelesak selapang hati lahu sangkira na maring lesen senapang 2026 sang dahana ha daerah Beluru. Okey, ini sendahana te ujung bulan ni gak te 20 pitan ateng 32 bulan 6 duman 2026 matoh menpukun ji matoh de menpukun pitan jihima ateng pukun telo levi ha upis daerah Beluru ya. Ani kunan bangu anak ja menaha langsung te kira namaring lisin selapang dah ni. Kalau mesti geri tiki kalau lahin peji dahin buku lisin selapang kalau ni jaka dah nak hadui pelesa ni lahu si kalau dang maten wakil ya. Lalu jaka hadui pelesa ni dah nak lim kos kira anau kalau ni hana kalau tagung nak sendiri. Okey, nana ji info alang Neiman hati upis daerah Beluru ya tetuk buka konten hadi plesa senapang dan nak lisin maring alang teh daerah Beluru.

san ngati ani ada haji to kalang pia lo kan hati na buka counter na pandana hadui pelsa dahin kirana ngemaring lesin salapang ani di san hanate ji do bulan tusu ateng 2 do bulan tusu do man 2026 ga te do telok dahin do pat matoh men pukun pitan junang jihima ateng pukun telok lebih ya. Okey, ini sederhana hati hak upis daerah Telang Usan. Lalu men kalau alang hipun serapang hati pas senjata api ini ya. Hati kalau mesti geri lisi, buku lisin kalau ni alang asal atang hapa original ni. Nahi geri serapang kalau jaka na hadui pelesaan ni. Lalu men halang hipun lisin ni usik kalau dang matan wakil kalau ya. Jaka na hadui pelesa lahin limkos. Anau kalau ni anak kalau tagung na sendiri. Okey, nanti hati tetok info

0: Bye. Busy lang jam Kak Kerin?
1: Busy ke? Imi nongkrong sayo lang barang aknani.
0: Kenno na nando?
1: Na, tedha et ko alam ji group. Tadha ni ho koy, mas paran koy. Koreumun koy lah hunda tay lubun akan.
0: Ne, ma ima sama-sam scammer si anando. Kami nongkrong lang dengan scammer kray ni.
1: No si, lana ni. Imi nongkrong. Inang lubun akan ko ni. Imbete, sin masok ke na. Dalang matu masin masok ka ni.
0: Kurido anan. Rin, seuki kado. Janeng kawi pasi tua jam na do.
1: Baun, nunutok ka ni. Aku rasa aga kamoku pa. Tenaji hangun na ni. Dalo bara imnaji hado ya ni. Tenasin da okaku ikrasin utong di lah. Kunhana ku eti. Aknana tua. Tenaji hangun na ni di ne. Padalo na aku laan. Dalo bara imtabah laan. Jasi kahum laan utong alang kelam na. Ak nanak, baka uhanandi pade na dalo, si tadalo na nyamaw. Ak meses, no si pa, dahanyo ayakoy. Ak telepon, no si dahanyo ayakoy.
0: Nay, nanon na si ka, ako pa ubaray ka di, skema nan, nanope kang pasadahok do. Tena to habre pulis ti, tena repoti ke. Minate si, dalo pulis ti dang tulong ilaw dahalang skema ti ke. Jasi ka dang alawulisin ka ti. Usiha kanya silang imuk mendalo nan, kahum janan.
1: Ay, nunana ko rin dahadi. Pagkuli ko na, nusina ti gunah na.
0: Ja, tena ito si ka. Ika am jiha, nusina ko jamlaan. No kurim nanan.
2: Akibat daripada perbuatan pengguna-pengguna media sosial yang suka memuat naik segala aktiviti mereka, latar belakang keluarga mereka, tentang diri serta kadangkala sengaja mendedahkan hal peribadi tanpa berfikir panjang tentang keselamatan, yang sentiasa memuat naik tentang diri yang kesunyian, keseorangan, kecewa dan kesedihan.
3: Menurut kajian, kecenderungan atau obsesi ini boleh menyebabkan depresi di kalangan mereka yang gemar mempamerkan hal-hal pribadi dalam media sosial.
2: Dia sebenarnya telah mendedahkan ruang dan peluang untuk skema mengambil kesempatan ke atas diri dia. Skema tahu serba-serbi tentang dia hanya melalui media sosial.
3: Ini kita gelarkan sebagai Public Display Affection, PDA. Mereka mengambil kesempatan setelah mengkaji dan mendapat maklumat daripada aplikasi media sosial yang anda guna tanpa anda sedari. Skema mampu menyebabkan mangsa gelisah, murung dan lebih teruk berpotensi untuk membunuh diri. Lebih-lebih lagi jika melibatkan penipuan wang ringgit dan nyawa orang tersayang.
4: Hello, dengar sini baik-baik.
2: Ada lagi kesan lain apabila kita terlalu nak mendedahkan latar belakang keluarga kita. Ini akan mengakibatkan si pengguna media sosial akan menjadi mangsa kepada penjenayah-penjenayah yang melihat peluang dan ruang, dan daripada situlah skema akan mengambil kesempatan dan menipu mangsa.
5: Hentikan obsesi, jaga privasi anda.
6: Perbuatan anda gemar untuk memuat naik apa-apa aktiviti yang anda lakukan, segala-gala tentang diri anda di dalam media sosial akan menyebabkan skema akan mengambil kesempatan dan juga memperdaya anda.
7: Lehinah Radio Kayan Miri FM online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan nepji itau.

0: Segmen Pejidahin Kelo ya. Okey Jennifer Manita pen aku gerita pe jolam segmen ngelarah jaki hati ji dengan alang Neiman kucing ya hati kaunter perkhidmatan pelanggan Sarawak. Water ha upis ayah Sarawak Water sang endah asan tai pala pusat servis Sarawak kucing UTC kucing alang teh ha alan Bukit Mata kucing ya. Matoh menji do bulan tusu duman 2026 ani. Hari menupasanin kunan bangu kira dang pecoh ala kahumnaan perkhidmatan melawin waterboard ha pusat servis Sarawak Kuching nyati kros ke tena hadui petang keloka tena komplain keloka nyapa tena pelesa akaun nahin bayan bil atah nahin nunun tua perkhidmatan melawin nguyo ata alang habe. Okey nana hati tetok di dengar halang Neiman kucing upis Sarawak Water naha asan taha UTC ya. Okey kerana hati tepat pukul 4.5 minit aku cerita mati pejolam segmen tam segmen Larah Jaki men itam lim.
1: Larah Jaki Radio Kayan Miri FM.
2: Kita juga beri pocket money RM15,000 setahun kepada anak kita yang menuntut di universiti. Satu lagi hadiahnya ialah dari sudut pendidikan disebutkan oleh Dr. Noah tadi. Tanggal jak universiti tu, tu universiti kita tu. Siada KL nolong tu. Tu kita pun malah universiti tu. Dan mesti dipenuhi dengan anak-anak kita yang harus menuntut di peringkat universiti. Tak kira latar belakang mereka. Kerana anak-anak kita kalau diasuh mereka akan pandai. Dan masyarakat kita khasnya Bumi Putera kadang-kadang tidak mempunyai kemampuan untuk menghantar anak mereka ke peringkat universiti walaupun mereka layak dari sudut standardnya, eligibility-nya untuk menuntut di peringkat universiti kena kekangan kewangan. Sebab itu, insyaAllah tahun hadapan kita mula memberikan pendidikan percuma peringkat universiti kepada seluruh anak Sarawak. Termasuk poket mani you. Yuran dibayar sama ada di universiti sini UTS, Swinburne, Curtin, ICAT. Kita juga beri pocket money RM15,000 setahun kepada anak kita yang menuntut di universiti. Ini disebabkan oleh pembayaran tempat tinggal, makanan anak kita dan juga keperluan-keperluan yang lain. Bermakna semua anak kita yang ada IC care mesti care lah. Namanya IC-nya lainnya susah sikit lah. Kita beri keutamaan kepada anak Sarawak untuk menuntut di peringkat universiti. Seperti mana kata oleh Dato' Noah, lagi lain ada IBC scheme tu. Sarawak aja IBC scheme tu nolong anak Sarawak.
3: Kita itu nak bantu rakyat dan kita telah mempunyai dasar

Lehinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji.

0: dan mano etam angutalo ento alamu roati alam tuan
1: panjang
0: iana norep anta malang maring anta tinan.

Balita alang nyalam tamdekan lunan alunan bangunnya. Balatang sayo agang garika.

Maksudnya dari minat kepada hobi dan juga daripada komitmen menggelati ataupun jangan pernah berhenti untuk terus berkarya, terus menyivan, terus memberi inspirasi kepada semua orang. Itam leng aman nyivan ini mengtam belati. Tapi kerana ini media sosial memainkan peranan paling penting lah, seperti Facebook, TikTok, YouTube. Kita boleh mendengarkan bakat kita melalui media-media sosial yang ada lah. Dahin aku ini pa, saya pun masih budak yang masih baru belajar. Usik aku dengbara aku ini, aman. Masing-masing kita terus belajar lah. Cari peluang, ilau peluang untuk terlibat dalam kumpulan. Bermula dari kumpulan kecil dan platform-platform yang disediakan. Jawab tiap pertandingan tarian, kita menyiap. Jawab tiap pertandingan nyivan, kita menyiap lah. Aku kina Joh Keliah dan Asam Tamorang Ulu Hak Sarawak ini. Amnya dahin hak miri khasnya untuk terus maju dahin sayu dan nyoh dahin ala bahagian dengan lebih mantap lahan hak bangsa-bangsa dahin bangsa-bangsa abeh lang tiah Sarawak ini. Semoga Hiban Tamorang Ulu dan Antam Ju angkat dahin mertabatkan ke peringkat yang lebih tinggi lagi lah ke hak Dalih Hawang kulintam deh. Terutamanya menitam-itam anak-anak hak miri dahin anak hak rumah ruha supaya tidak hilang dari untuk generasi akan datang.

Okey, kerani hati tepat pukul 4 junang ya. Itam sempeji, hati kelengi. Dengah alangan Alicia Baun, salin dahi enak basah.

0: to you. Happy birthday, Mika Baun.
1: Kenapa ni, Kak Rin?
0: Jah, tepana tujuh minggu ni, tekuman. Tepana pana pasan ke itu pedung ke? Pakai kereta kati. Jah, tetu ya?
1: Jah, jah, dang lokah. Hidup sentai lo.
0: Baik, tek itu lo nak bantu.
1: Oke. Oke, dang lokah.
2: Ujung minggu.
0: Pelihai baun, pelihai baun. Dari Roblox pun nana nan. Nih, ada aku mutang Eka. Im nana, lisin ke di do.
1: Ayah, ayah, ayah, ayah. Ada lelan ku ho. Nan lupa ku ada nuni rem. Lelan ku ada keren ni.
0: Ah, gak ya tu ni. Ah.
3: Selamat petang, Cik. Minta IC, minta driving license. Okey, ini sama, Cik.
0: Nah, itu nak info ni baun. Nah, kaya beg kat rumah nani ho. Oh, pasal teh sabut birthday kak, nusi apa jadi, teh bayan saman gitu lah kan. Teh ngalui lesen ni kak pelaan. Nah, ni tuk im, wah ni, asal kena do, kena kadi, teh ni tuk teh bakal lesen kak. Nah, teh ni tu bayan nalau, ulalau man 30 daun ati, man pa bayan nalaan, jatuh 50 bayan saman keren ni yo. Bah, teh tu.
1: Jah, jah, jah, teh nasi kak.

mana ada tambah je hati kelengi lagu walang kenan The Fabulous Cat bawa ku terbang ya tidak lagu nang kereta mi hati kerani tepat pukul 4:53. Okey sampai tak pejo dalam segmen tam lebih ani sampai tam sekelihi dengan halang pahma menpaun dengan Angkasa Puri Kuala Lumpur tepat pukul 5:00. Yati menita melengkelihi radio kayan Miri FM ngejelok FM Pitan Plu 5.7 dahin FM Pitan Plu saya Puan Kusung menita melengkelihi ngejelok channel My TV Tusu Ji Kusung itam sang peji dahin dalam bakit tam alam teledio kenyah ya. Bi manita malang kelenghi radio kayan tamani pakai FM G kusung 6.G dahin G kusung G puan tusu. Lahu manita malang peji dahin ngejeloh radio online RTM klik. Dahin manita malang peji dahin ngejeloh live hapes radio kayan. Itam sang pejoh atang pukul 6 lebih. Okey, kerana aku sang cerita hati kelengih lagu alang kena Rosiana urai lagu Libang Man Intam Lim empat intam pejoh alam segmen dengah alang nepah momen Angkasa Puri Kuala Lumpur.

Malaysia tidak kompromi pembatalan kontrak Norway. Keterjaminan tenaga dan makanan fokus sidang kemuncak peringatan ASEAN-Rusia. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Amin Nur Azam dalam utama 5 petang.

0: Malaysia tidak akan berkompromi terhadap mana-mana pihak yang gagal menghormati komitmen perjanjian yang telah dipersetujui, termasuk dalam urusan kerjasama pertahanan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, penjanjian itu susulan tindakan Norway membatalkan lesen ekspor peluru berpandu antikapal NSM kepada Malaysia serta sistem pelancar berkaitan atas alasan melindungi keselamatan negara itu, meskipun sebahagian besar pembayaran telah dibuat oleh Malaysia.
1: I did speak to the Prime Minister, Norway, and he was very positive. No, it is important. Our security, what? You mean, what do you expect us to do? You sign an agreement, and we have paid on the part. We have strongly protested, and it's not going to end, you know. And this will influence our decision.
0: Datuk Sri Anwar Ibrahim. Keterjaminan tenaga dan makanan menjadi antara fokus utama yang diketengahkan pada sidang kemuncak peringatan ASEAN Rusia di Kazan, Rusia hari ini. Perinciannya bersama Nur Syarida Shahbudin di Kazan, Rusia.
2: Pada pembukaan sesi pleno sidang kemuncak itu, Presiden Rusia Vladimir Putin berkata hubungan ASEAN-Rusia yang terjalin sejak 35 tahun lalu terus berkembang merangkumi pelbagai bidang termasuk perdagangan dan pelaburan, tenaga, pertanian, pendigitalan, sains dan teknologi serta pelancongan. Beliau berkata kedua-dua pihak turut melancarkan pelbagai platform dialog baharu dan memperluas kerjasama dalam menangani cabaran keselamatan serta ancaman baharu yang muncul. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim turut menyertai sesi pleno yang menghimpunkan pemimpin negara anggota ASEAN dan Presiden Rusia bagi membincangkan pelbagai isu strategik melibatkan kedua-dua pihak. Sementara itu, Presiden Filipina yang juga pengerusi ASEAN 2026, Ferdinand Marcos Jr. berkata hubungan perdagangan dan pelaburan ASEAN-Rusia terus berkembang namun masih belum mencapai potensi sepenuhnya. Beliau berkata keselamatan makanan dan tenaga memerlukan perhatian khusus kerana kedua-duanya menjadi asas kepada kestabilan yang lebih meluas. Marcos turut menggesa ASEAN dan Rusia memperluas peluang ekonomi serta meningkatkan aliran pelaburan bagi memanfaatkan potensi kerjasama yang masih belum diterokai sepenuhnya. Sidang kemuncak peringatan ASEAN-Rusia diadakan bersempena ulang tahun ke-35 hubungan dialog antara kedua-dua pihak yang bermula pada 1991. Laporan Nur Syarida Shahbudin dari Kazan, Rusia, RTM.
0: Baik, terima kasih Syarida. Dalam perkembangan berbeza, Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM sedang merancang pelan penggantian bagi aset-aset udara yang telah berusia bagi memastikan kesiapsiagaan dan kedaulatan ruang udara negara sentiasa berada pada tahap yang tertinggi. Panglima Tentera Udara Jeneral Tan Sri Muhammad Nur Azlan Aris berkata, langkah itu membabitkan perancangan menggantikan pesawat pejuang Multi-Role Combat Aircraft MRCA jenis Sukhoi serta pesawat angkut C-130 Hercules yang kini menjangkau angka usia operasi 50 tahun.
3: Sebab apa yang bezakan? Bila pesawat pejuang kita beli, kita akan guna the maximum, we train to the maximum. I mean, kalau aircraft to that limit, we go to that limit. Kalau dalam keadaan konflik, kita akan gunakan to that point, kan, maksudnya di situ. Jadi kalau kita tengok F-18 1996 sampai dulu kan, dah by 2035 dah berapa puluh tahun dah tu, ada jangka hayat pun dah, orang kata, melebihi casting policy yang sedia ada. Casting policy is a guidance, which is 25 years. Tapi we go beyond. Kalau kita tengok how much we can push further. Tapi to a point, nanti sampai tu masa yang mana kita tak boleh nak push, kita terpaksa buat penggantian.
0: Beliau berkata demikian di perbarisan hari ulang tahun TUDM ke-68 di Shah Alam. Di pentas sama, Jeneral Tan Sri Muhammad Nur Azlan Aris menyatakan keupayaan perisikan, pengawasan dan peninjauan ISR TUDM khususnya dalam mengawasi zon ekonomi eksklusif akan dipertingkat secara berfasa bagi mendepani cabaran geopolitik yang semakin dinamik di Laut China Selatan. Langkah itu diambil bagi mengatasi kekangan aset sedia ada termasuk 3 pesawat pengawasan maritim NSA CN-235 yang belum mencukupi untuk memantau keseluruhan ruang maritim negara yang luas.
3: Okay, to be frank, currently tidak mencukupi. That's why kita ada peningkatan keupayaan. Buat masa ni yang kita ada pesawat MSA. CN-235 ada 3 buah pesawat. And of course, dengan 3 buah pesawat untuk mengawasi seluruh ruang maritim ni memang tidak mencukupi. Alhamdulillah, kita dah terima pesawat angka. Dia pun boleh buat MSA function, ISR, Intelligence, Surveillance and Reconnaissance. Sambil dia akan buat surveillance over the water.
0: Jeneral Tan Sri Muhammad Nur Azlan Aris. Aspek kedaulatan negara perlu kekal menjadi keutamaan dalam menangani isu pelarian. Ketua Entiti Kecemerlangan Undang-Undang Kanak-Kanak dan Polisi Undang-Undang Universiti Teknologi Mara UiTM, Profesor Madya Dr. Nazirah Ahmad menegaskan, pelarian yang berada di mana-mana negara termasuk di Malaysia perlu menghormati dan mematuhi undang-undang negara meskipun mereka diterima atas dasar kemanusiaan.
4: Kita harus meletakkan kedaulatan negara, you know, yang di tempat yang paling tinggi, dan dengan itu sebenarnya kita mempunyai kuasa untuk menjalankan penguatkuasaan di bawah Jabatan Immigration Malaysia, dan itu memang betul, peraturan itu memang ada.
0: Profesor Madya Dr. Nazirah Ahmad. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq mengumumkan seramai 18 pelajar terbaik sijil tinggi Persekolahan Malaysia STPM 2025. Terpilih menerima manfaat baharu daripada Universiti Awam yang menawarkan beasiswa yuran pengajian peringkat ijazah sarjana muda.
5: Kerana bermula pada tahun ini, kohort STPM 2025 setiap Universiti Awam akan menawarkan beasiswa pengajian ijazah sarjana muda kepada pelajar terbaik STPM 2025. Saya secara pribadi dan juga dengan rasa sangat terharu kerana komitmen daripada semua universiti awam ini yang sudi menawarkan satu tempat ataupun beasiswa pengajian ijazah sarjana muda kepada pelajar terbaik STPM 2025 pada hari ini.
6: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Pengadil Romania Stefan Kovac dilantik mengendalikan perlawanan ke-1000 dalam sejarah Piala Dunia FIFA. Menerusi aksi kumpulan F, Tunisia menentang Jepun di Stadion Monterrey 21 Jun ini. Kovac 40 tahun bakal dibantu Ferenc Tunyogi dan Mihai Marica selaku penolong pengadil. Pelantikan pengadil berpengalaman itu yang baru saja mengadili perlawanan akhir Liga Juara-Juara Eropah di Munich Melado menjadi bukti pengiktirafan tertinggi terhadap reputasinya di pentas bola sepak antarabangsa. Kontrak Ketua Pegawai Eksekutif Harimau Malaya Robert Douglas Friend atau lebih dikenali sebagai Rob Friend ditamatkan melalui persetujuan antara beliau dan badan induk itu berkat kuasa 1 Jun. Kenyataan Persatuan Bola Sepak Malaysia memaklumkan turut ditamatkan kontrak Ketua Jurulatih Harimau Malaya Peter Klasmovki dan dua staf teknikal skuad senior iaitu Matthew Speed dan Seiya Imazaki. Selain kontrak Ketua Jurulatih Pasukan Bawah 23 Negara Nafuzi Zain serta Jurulatih Penjaga Gol Muhammad Yazid Muhammad Yasin. Sementara itu, Klamovski ketika mengimbas perjalanannya bersama pasukan kebangsaan memuji komitmen dan dedikasi ditunjukkan pemain serta barisan kejurulatihan. Beliau turut menekankan potensi besar bola sepak Malaysia dan kepentingan memelihara budaya sukan itu demi pembangunan masa depan.
6: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara. Ibu negara Rusia menjadi sasaran antara serangan drone Ukraine terbesar setakat ini. Datuk Bandar Moscow Sergei Sobyanin berkata, akibat serangan itu, sebuah loji penapisan minyak telah terkena serangan. Pasukan pertahanan udara terus bertindak balas bagi menangkis serangan berskala besar itu. Sementara itu, pihak berkuasa penerbangan Rusia, Rosaviatsiya, memaklumkan akibat serangan drone tersebut, semua penerbangan di lapangan terbang utama di ibu negara Rusia digantung sementara. Bertujuan memastikan keselamatan penumpang, kerajaan Rusia mendakwa 180 drone Ukraine di ruang udara Moskow. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia tidak kompromi pembatalan kontrak Norway. Keterjaminan tenaga dan makanan fokus sidang kemuncak peringatan ASEAN Rusia. Sekian berita yang disunting oleh Suriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

payang beta o. Ku payang behule. Ga hurut halong. Ku pasti haunan. Hinolaan. Pak FM. Pajit ingkelok.

Okay na naman adi tampaji hati klanghi dengan halang pah momen pa undeng ang kasapuri Kuala Lumpur ya. Eti tanam pecelam segmen ani te jaga lempel ante daw jima. Okay, kerana ini hati tepat pukul 57 minit, aku senggerita mati te info sa aku si menitam ji info dengah alang ne mensaratok ya. Hati te jido dah dalai tam alang umun 20 ji duman gak takep men o kira sang tulung alam hadui sesata melawin kes pamoh pijam sin alam emte. Ati ketua polis daerah KPD Saratok DSP Matthew Manggibara hadui takap ani enam men o te ji daho leput alam andalo polis terima ha balai polis Sungai Maung Kuching te pulu 6 do bulan 6 duman 2026 ni. Okey hadui sesata alam una loh menglan doh ni di yang ada ha alam hipun lubun akaun bank alam anda pakai alam ji transaksi metawi melawin kes pamoh ani di. Okey alam hadui sesata lahu hati dalo polis menglan akan alam anda pakai nanu siha kira nusi telah pakai nelan matoh men bulan 4 duman 2026 ane di. Okey hadui sesata lahu menglan hati te sin tusu atau 25 ligit anda hati alam akaun doh ane di te bulan telok duman 2026 alang anda pesaya te na kaitan ane atau te na hadui ni hana mul akaun hati ji akaun anda pakai alam hadui kira masan-masan sin kira hadui na hadui pamoh lah kira kalung naik ni ya. Ok hasil sesatan lang una loh kurin meteo ni doh ni bara nusi hak jam nun nun tek tuk marung sin ani di. Ok kisah ni anda sesat kira ni hak ida section 420 kanun keseksaan. Ok nanji info dengah alang naik menserato kalang akun si man itam lim. Pakai lah uji dengah lah ansekusi menitam dengah alang naiman miri ya. Hati dalam polis utahan ji laki dahak dalih tam enkiok tawin alam kes mutam alam amin kedai hak pasan miri kira-kira ani hana tek lima kes alam anda hak leput matoh men beluak bulan 5 di utek anda kira kira unah kes ani ya. Dalam ketua polis daerah Miri ACP Muhammad Farhan Lee Abdullah Bara, laki alang umun tolok puluh duman ani hana anda tahan. Tek puluh do bulan 6 pukun tusu malam hangavan perumahan Pujut 2 menuhadu pikap dan hintai maklumat alang u andalo polis ngawang. Okey, hadu takap alang andalo pasukan anggota mencawangan pencegahan jenayah CPJ Balai Polis Pusat Miri alang ketua hadui ni hana ketua balai ASP Goldin Anak Jangan ya. Hadui sasata menglan laki ni di nyadui sendiri dahin pakai modus operanti mutam alam amin kedai dahin munang kira alen ketaman ni di pakai aku pasang ngeluh hati kira tena alen ketaman alang bangsa roller shuttle ni di enak munang pakai gegaji alang deuk al unak modified ha. Okey lah polis tahu kira pesuk tek basung dahin uvung anak laki ni pakai jakat nah hadui ciak ani. Okey be mana tahu dalam polis hilet tek lim lim uvung alang laki ani pakai nah hadui ciak ani di ha. Okey lima kes muta malam kedai yang dah leput jadi ha kuri-kuri ngawan pejidahin ha Airport Commercial Center, Asar Commercial Miri Bypass, Mos Jaya, Permajaya Dahin, Boulevard Miri. Okey, lem lugi hendak kio hati alam 25,000 ligit ya. Lalu tena hadui plesa u enda ha mengelan laki ani di tek hipun rekod hadui jiak alang darah melawin dadah. Dahin tena na plesa atas sengitian mengelan laki ani hana positif dadah. Okey laki ni kerani anda hak polis takap entahan jadang pejoh alam hadui sesaktan hak ida section 450 tusu kanun keseksaan alang deng gak jin atang pelupat duman dahin gak denda lahu hana deng gak jeliket mensala alang piah. Okey nantona hati dua info dengah alang kusi manitam lim kerani aku segeri tam hati pejoh alam ji lagu alang kenan awan jiu lagu naipioh manitam lim.

0: ko na ni Gok Bataman la.
1: Lan Amenda hindi e bara. Asa buka Bataman? Man ko na slap.
2: Buka Bataman eh. Aku tak gerik ko lak batok. Dahin ke ya. Kamu ko ha.
0: Dan tawa ikam. Tawa hipun jebak ke ya. Ya ke dah. Asa untuk gilang ya. Kena slap na.
3: Tamak dah inap. Ya umun. Kami. Ban ke batok.
2: Kaju kurem antam ne apa ji? Kamu kuat.
0: Jo, asam buka pertemanan. Cepat na, telefon nama. Aku takut dia.

0: pagtugo, tugo ng riyan, kaliyaw na na.
1: Nanyon.
0: Hindi pa yan, tuli yung ma, tugo na, dapat may ato.
1: Jangan tuli yung ma, usi, so tamo, kena, kena marah, to bawa lah sayo. Sampai rumah, mana kamu dapat tu tadi? Gitu, cakap tu. Satu kenangan saya dulu masa pergi gereja kan. Mau balik-balik tu, eksen-eksen saya tidur. Supaya balik dari gereja tu bapak saya dukung. Eksen lah saya tidur. Beong kan ada. Lepas tu kita pergi pioh lagi. Adalah kutu-kutu macam ni.
0: Kurintang din reh.
1: Nereh.
0: Ubang ko to tenang.
1: Liah na din.
0: Para na din.
1: Ganun ka rin tam na.
0: Teplak daw.
1: Teplak daw.

0: Reni Radio Mesa Kayan dan Angkerian pakai FM J07.2 dan J06.J menpukul pudak ngedo atau pukul telok lebih putong-putong do. Lahu Radio Mesa Kayan lemkah dan Angkerian menpukul telok lebih atau pukul 6 lebih pakai FM J07.2 dan FM J06.J putong-putong do.
1: Okey, nuna-nuna menari tanpa ji, hati kelengi lagu alang kerana wanju.

0: lagu Naipio. Nah, yang lagu yang kedua Alang Kenan Fusion Hati Jess Leo Tak Mungkin ya. Okey, kerana ini hati tepat pukul 5 telur-telur minit aku sang keritam hati pecah alam segmen tam levi ya ni. Segmen dengah kelia. Okey, dengar alang unang lasang kusi menitam hati je dengar alang naiman kucing Sarawak sang hipun hati ngavan main squishy. Bangsa kelingai alang unak loh alam Borneo tino kos hadui negara ani ankyo alam saya juta lagi dan kira ji hadui pet mai sang jadi tuan rumah alam keliah acara squishy te Sukan C 2020 tusuk. Okey, lubun dua menteri belia sukan dan himperbangunan usahawan Sarawak Dato Gera Rentap Jabu Bara ani hadui kira ufung-ufung alam bertaraf antara masa ni seanda haju mendelok perintah Sarawak halus sukung dahin alang naiman pelitah persekutuan jadam pertanggungan infrastruktur hadui keliah alam daleh tam. Okey, nana dengar halang unak loh hati je dengar halang naiman kucing. Dengar halang kedua alang bayar langsung kusi menitam hati je dengar halang naiman Kuala Lumpur pemain profesional daleh tam Lee Zi Chia usidang pecoh alam kelianat tino hak kalah lawan dahin dalam wakil men Indonesia Pas Diska Bagas alam pusingan alang unak loh terbuka macau tino hak kalah hati alam set 2 set 22 darah telok puluh sayap minit. Dinoha kalah ni kira ji tada pemain pingat gangsa Olimpik Paris 2024 tama ni nusidang pejoh alam pusingan alang keuna menuihak kalah telok hangun berturut-turut. Lahu laman tak itu kanan tak jil an halang main mendalai tam yati Justin lahu sidang tak kira pejoh alam keliahna tina hakalah main dahin dalam men Thailand Kan Tak Hong Wang Korion yati kalah pitan 20G puluh saya 20G darah telok puluh saya minit dahin jil an dah mendalai tam yati Aidil Soleh Ali Sadikin lahu nu sidang pecoh alam kliah menuhak kalah main dahin dalam men Hong Kong puluh pitan 20G puluh telok 20G B tejilan mendalih tami hati Chiam Jun Wei yati kira deng pecoh alam kliah nanti nak menang lawan hindalo wakil tuan rumah Pui Pang Fong puluh pat 20G 20G puluh lima 20G puluh G darah 50G minit lahu hati sekira sampai johalam keliana tidak asam pesuk dahin dalam men Hong Kong Jason Gunawan. Lahu beh menanan yaiti Huang Kai Hurt dan pejohalam keliana tidak ham menang lawan hin dalam men Israel hati Misha tidak ham menang puluh telok 20G 20G 20G 20G puluh pitan yang asam pesuk dahin dalam men Indonesia ya. Okey, nonton hati dengar keliah alam sekusi menitam limitam dan peji alam segmen ini. Te jaga alam pialaan te dau cima. Okey, kerana aku senggeritam hati kelihatan lagu alam kenan Daniel Bampa hati lagu Akui Sawi. Okey, menunin air tanpa lupa jauh alam segmen tam segmen Beast on Air.
1: Radio Kayan Miri FM.

0: Ani Radio Malaysia.
1: Kaya Miri FM.
2: Aran kue di Vora Robin, asan kue men uma aru longtran kiri baram. Hadi kue kerene, aku na bisnes jual kue tradisional awi to kue sipuk manis, kue maruku, kue jelovin atau dikenali sebagai kue pintala kuri Melayu te. Dahin kue selipa awi dalam Melayu te kuma kue lidah buaya te. Aring na aku na suka suka lah aku minat nginang YouTuber na masak-masak ke mungkin aku cuba try lah na kuih tradisional ni.
3: Jadi hino ngapa ni ka berjuan kuih ni lah ho sama ada ika juan na menhamin ka ataupun ika hipun kedai sendiri.
2: Awi aku guna platform digital. Awi contoh ti Instagram, Facebook dan WhatsApp lah. Bagi aku ananji alang-alang hayu menitam. Awi tu kita deng promote barang tam barang-barang dagang tam ke. Men platform manilah ho, aku deng kongsi gaban dan aku deng edit video dan aku deng nukeran dari tu direct PM kira hubungi customer.
3: Oh, kira dah customer tipu mereka lah.
2: Dahin bayarlah men media sosial ni dong bagi kui hak dong bagi peluang menitam na dekat bisnes tam na. Awi situ sa tam guna kosong bawa awi tuk promotion dan nanti ke. Rata-rata customer aku ni kebanyakan na dalam men kenalan kula rakan-rakan kui. Tekan men Semenanjung, tekan men Sarawak lah. Okay, untuk je dao aku deng na telur atau dua jenis kuih lah. Aku deng peuji kuih anan ati alam telur ke 4 jam je jenis ni. Aku jual dalam paket kecil lah. Awi contoh aku jual dalam paket 100 gram lah je paket ati aku jual dalam lega 2 ringgit. Dahin aku jual dalam balang itu telur atau 50 gram ati ke. Untuk kuih maruku ti aku jual 10 ringgit. Dahin 500 gram tiket aku jual 25 ringgit ke ti. Untuk kuih siput ti aku jual 60 ringgit untuk 350 gram ke. Dahin untuk kuih jelovin ke dah ti aku jual 60 ringgit untuk 350 gram. Dahin 500 gram ti untuk 15 ringgit lah. Dahin yang bayar lo ti kuih selipa ti saya ligit untuk 350 gram dahin 500 gram ti perlu ligit. Awi tak dah alang ngendap belak kue ni dah dang hubungi aku tak nubun 0GG555-226 dahin 0GPitan saya 4-5-265 dahin loh kalau aku petik Facebook page lah ho kalau dang follow awi aran nak kue mama kena hati ke. Dahin aku buka si Odi area Miri tau ka. Tapi men hawa Miri dang loka kue mata nak men bus ka.
3: Pakai pos laju hukum.
2: Pos laju ka. Men dalam alang mari ngalam adui dagangan ni. Mulakan dahin pilih produk yang terpilih lah. Pilih G atau dua jenis jualan alang mudah ke. Kira untuk mengurangkan kos dike. Dahin una lah ho guna pembukusan alang menarik ke awi contoh yang colorful ke dan ke untuk tarik customer tike. Dahin alang ke telok lah ho guna nah awi contoh media sosial tam ni dike. Awi Instagram ke TikTok ke Facebook ke etam dengna promosi kira macam percuma ketika kita guna platform mati ke. Alang keempat ke ilo saluran jualan alang pelbagai ke. Awi contoh kan kita mendang guna e-dagang ke. Awi kering tam tike Shopee awi GrabFood kredit tike dan kita guna dan untuk tam berjuan hinan ho. Dahin alang bayar lo ti belajar men community tam ke awi join na no kelas ke bengkel ke na kueh ke nun ke awi itam sang na kandida kira improve itu kita punya skill quality quantity jualan tak kan no mahinali tak belajar lah. Awi aku matoh minat nginang hinak berjuan ihak nak kuih nanti kan. Menyenang aku macam oh tertarik lah aku nak cuba, and then aku cubalah nginang YouTube ke nuka, and aku belajar lah sendiri nah resepi aku sendiri kan. Pedong kan nak nginang aku nak kuih ti pedong pedong nak bara ni aku nginang nunan ke.
3: Maklum kena order kuih halang an harintam devorana ni di maklum hadau pubung ha pelalu bun kusung G5 55 tusu 2 tusu 6. Dahin aku sung jipitan saya 4 saya 5265. Dahin kalau nanti pala Facebook page hati kueh mama ya. Hati nana kalau dah nginang kueh halang najuan kan apa video marung aku eh. Man kalau nanti hadu usu nah di dagang. Man kalau ha eh nepeji dan kalau hari dokayan Miri FM. Nena tua petulah hadu kalau ti haman kalau nan bangu. Avin anina lasan kira ngabani tam petula hadwe lang tam na.

dalam segmen Beast on E tam ya hati tam peji dan hindalah harin tam divora tetok hadui kueh tradisional na. Okey kerani hati yang pandai aku sama ke belasan tamat kira melak puluh jim minit lah nampai tam sang lasi tepat pukul 6 lebih. Okey aku dijerin barasa kenap manita malang upaan dahik darat telok jaman ini lahu saya kenap manita malang umuli reda tam kayan jadi bakai kelik ah. Dahin ngawan hitam ngeluan pahapan haut daw ya. Okey, atang tini tuana segmen peji dahin kelok tam ngedaw levi ani menunin ah hati dahun dolok bidayu men kucing sang pejo. Okey, awi kenap Tuhan pesukai tamlaan te jaka alang sang nayani. Okey, lagu lang meka belasan tam daw ni hati ji lagu alang kenan Lulu Wan dahin tuku kami lagu ika men itam lim. Pesuklan, bye-bye.

0: Ala rahjaki miat pengjam. Microsleep. Nunkah microsleep. Microsleep ihanah jijaka tegu kelapan tamtua itam teh nyeprom jarun ji saat ateng 30 saat awin kenan sekuda utam. Tadak-tadak microsleep ihati itam tutak muham nusi fokus nuak-nuak tua awin nyekudau matan tam keluyep dahin kejep-kejep gamatan tam pihan nyekudau. Nunuk tuk itam dang nyekang microsleep tegu geri kelita. Itam dang megioh-megioh batung, kelenghi lagu, mengderiva kelita aja kat nyukudau, ngelarah tudu jaki jarun 20 minit, tengaran dahin dah alang tek tugung dahin tam, awi hak haman deriva kelita dang pekalui jaki dahin nak, dahin telok perlu sukup tudu, tegu telok sang panau su. Hituk im, mengtengayat deriva kelita jakak nyukudau. Dahok halaman ni, Naiman Radio Kayan, Miri FM.
1: Pandahin kayan halem segmen peji dahin celok utong do sayu ngarang celok lih.

Sebungasa Demuti pun punabar, Sarawak nogap kerjasama teknologi hijau duh United Kingdom. Prestasi STPM 2025 Sarawak bitamah paguh pakai PNGK 2.25. Stropot Meri Duh Marudi Duh Long Banga Ketubu Jagin Penyambung Kuasan Asok Onyung Torun Baram. Selamat ngomi bisa mendukung Martina Naun dan Abar Suat YFM Bedaya dan Mutik Tengah Abar. Sarawak Ketubu Nogap Jepah Jagin Penguru dan Bidang Tenaga Hijau Ngerusu Kerjasama Strategik Duh United Kingdom. Dan penorangan Gapit Menteri Tenaga Duh Kelestarian Alam Sekitar Datuk Dr. Hazlan Abang Hipni nang kerjasama itu melibat bidang tenaga dan dapat abuh pibau transformasi digital duh pemasang bakat. Sarawak Adin menai ayuh duman dan secara global nurak perubah gaya onu dosidia tenaga sukup. Yenang Sarawak mempruri agenda demur tenaga dedapat buah pibau penyah karbonan pemasang hidrogen hijau dua inisiatif hub rendah karbon dua kluster perindustrian peralihan TIC Sarawak. Yenang Sarawak pun ekspor gah tenaga ke Kalimantan duh Sabah, duh biniat reekspor tenaga ke Singapura duh Semenanjung Malaysia pakai kabel dasan laut. Ruasan inuh kudu-kudu memorandum sama paham mau sign melibat kerjasama dan kerja kasak barang pasar pintar duh pendidikan. Purata nilai grade keseluruhan PNG K STPM 2025 sen Sarawak memaatkan 2.25 berbanding 2.0 dan sewa 2024. Gapit Pengarah Sektor Pengurusan Sekolah Dr. Les Med dengarun Pengarah Pendidikan Sarawak nang nikan ratus mengrimuh calon atau 2.3% mesen PNGK 4.00 makin bertambah banding 2.2 orang calon dan sawa dia ino. Ia nang 2 orang calon de mit rimuh subjek mesen pemutus rimuh A sen setiap subjek sementara nikan ratus meng orang calon sen 4 A. Sen rimuh ribu 200 rimuh pri orang calon de murid STPM pri poin pri 200 layak terima sijil 2 takah pas punua pun bertambah ke kang pri promoi poin ju ni peratus. Ruasan ini semempat buas kurah mesen PNGK taruh poin 0.00 2 kesomu sementara rimuh puluh 2 sen ju puluh pri buas kurah mempikiran pimat dan prestasi banding 2 sawat dia itu. Dua institusi di Sarawak pun terima gah pengiktirafan takah kebangsaan yaitu College Tingkatan 6 Seratok dua Sekolah Menengah Kebangsaan Sacred Heart Sibu. Pemuda pengakut birun kekuasaan Asu Onyung Torun di Sarawak ketubu oba nama paguh sen penyonang ratus di kuasaan munu. Gapit Menteri di Opis Premier Sarawak Datuk Gerawat Jala Gerawat Gala nang projek kakak takah dua nama da omu oran suak birun map da padang birun oran kodit stolpot marudi do stolpot long banga ketubu jagin oran penyambung dekasan biguna sen komuniti kuasan Asu Onyung Torun. Yenang sungguh pun pemudah oran memakin pagu pak pemudah pengakut birun masih gah biguna. Yenang pinamah paguh pimudah dan suak dua store pot ino piguna nganyak kakat takah pengeramat ngin penyonang dua operasi de teratur. Pimudah ino pun jagin gah pigorak sen pimasang sosioekonomi ratus surar pasar. Kawasan Batu Kawah sakat nyenang riogik kompleks miris barang da ayu dan sewak 2000 taruh puru duria nogap adik kawasan ino jagin kawasan pemokat bas da Kuching.
Gapit Premier Dato Amar Dr. Sim Kui Hian nang pleninu yerah inisiatif strategik nganyak kakat batu kawah jagin kawasan maju pakai pemasang de teratur. Kompleks komersial inu rek jagin pinamah sen pemasang de mesiga hogi dua namah teket ekonomi dua pinorik de kawasan inu. Ya sabun eniti terah majlis borit buka ketua masyarakat de tuai rumah zon batu kawah de Kuching. Ia nama nang pemasang de batu kawah dan segi hartana do komersial mempikirin kawasan inu sakatnya nang rek jagin ni sen pasar de modern. Pemasang inu dapat narik robis burger kerja modal do buka peruang ekonomi bau dan sunisono.

Kitubu dohabar susun aden atlet da abuh piru ngarun da abuh piris ngarun Sarawak dan Sukan Malaysia Sukma Selangor 2026 ri abuh notap tuben buran iti. Gapit Menteri Belia Sukan Dupi Masang Orang Dagang Sarawak Datuk Jared Rentap Jabu nang kontingen negeri ria abuh ngarun da 350 taruh orang atlet dari mit pigian dan 400 taruh perupat acara sen taruh peruju basa sukan. Ropas aden atlet mau abuh notap kem latihan kontingen ria abuh nai ngiti majlis Sorah Binira Nuduk Premier Datuk Petinggi Abang Johari Tun Openg dan Buran Moy. Ya sabu dan niti, nuduk pengarang abar, tarah bruman, sengarum kejohanan, squashi, bergu, Asia ke taruh sawak 2026 de Kuching. Ya mulas otin dengan penyedia para atlet Pak Pinura Adin irah kos pengakut birun, dua mutu pengakut atlet de makin mad. Perintah negeri subar yak berundiang sen pemakai pimono birun khas ngirusu e Borneo. Sarawak Bisaya dapat seen pimujur dua ngitarang gora juara dan sukma de kariti. Kuching sakat nyenang dek jagin topat pengatur kejohanan squashi bergu Asia ke taruh 2026 dua bitaning ASEAN double squash. Robis ju puru orang atlet suak pri buah negara suak dang bitaning inuh de tajih honu iti neg onu minggu de pusat squashi Sarawak Petrojaya Kuching. Datuk Gerard nang itih kali kedua Kuching abuh piris dua itih cukup berguna dan sejakat nogap ada pemasang sukan squashi de negriti. Kedak sen negara de mit bigian ialah Hong Kong, India, dua Thailand. Kesatuan Guru Bumiputra Sarawak KGBS nang rakah kakat Tribunal Anti-Bully de Ribu Akta Anti-Bully 2026 ialah ni rakah de botul. Presiden Zulkifli Sebli entanen nuduk RTM nang rakah inu patut ke hobo peruas nuduk para guru de suak ke jikin mangsa sinajat gangguan cyber de urah de dapud Prabu Adin paguh guru. Yenang Adin gidai platform khas sen guru naik pengadu domit tindakan. Iti moh dak pemikir para guru makin berisut domunya Adin paguh sen tipuh omu. Zulkifli sabut initi ngana nyatuk dang pimonu Akta Anti-Bully 2026 de tajuh baboy tiha. Ina menang tribunal inu bukan sija nganya ingin keadilan nuduk mangsa pak nogap accountability suap pihak. Akta Anti-Bully 2026 mit rakah bau dan murid notap barasini sama atau penjaga bertanggungjawab dang pengunai onak dodaput abu hukum dekada denda duh pembayar pempasan nuna dak abu notap da tribunal. Polis ratok taan duh orang dari tempatan dak abu bersaya berjua dadah takar naik kerja serbu dan ni bori dedai nomor de kampung Tanjung Ngumi Sumia. Dua mos plastik de agi dadah syabu de semungpat poin moih taruh gram batah bitoket ni 1600 taruh puluh ni ringgit 60 sen ditunai ni 1000 taruh ratus meng ringgit dua unit handphone mau abuh ngerapas. Ketua Polis Wata Seratok DSP Matthew Manggi nang suspek bi umur 40-24 moih sawa. Pemasa da openai ma dapat ni orang su suspek positif dada. Kes sebenyasat teribut seksyen taruh pri A kurungan ni akta dadah berbahaya semung pri rimuh per dua dua seksyen semu rimuh kurungan ni kurungan A akta de sama. Kerja nyasat masih benai ngan nyerik puan rangkaian sindiket denai kerja ino. Ngan kungomas abar kuparibasa pun-pun Sarawak nogap kerjasama tenaga hijau duh United Kingdom.
Prestasi STPM 2025 Sarawak ditambah paguh pakai PNGK 2.5 Jo. Stoport Marudi Dolong Banga kitubu jagin penyambung kawasan Aso Anyong Torun Baram. Demutis Jaabal, Sok YFM Daya, dia menyusun da Sharifah Ajawiyah, Wan Abdul Rahman, dua menukar Kang Sinabau da George Martin. Salam Malaysia Madani.

Okey, semakin lagu penghibur, kita masuk Vivian G dengan lagu Amu Dayung Bidiyah Kuana. Dari Bunyang Serian sebenarnya masuk Vivian G. Lagu baru masuk Vivian G. Ngibur kita ada Kemenu City. Mengapa kita 22 minit lepas pukul 6 Kemenu. Okey, selamat Kemenu. Selamat berdua kita ada Kemenu. Tidak habis segmen dengan Chang Putu. Ada Kemenu 4 semua mahin bulan 6 2026. Habis mengenakut ni jagam kita air taruh jam tim sama The Kemenu City. Masa pukul 6 Kemenu tu pukul Peri'i Bingara City Mati dengan pukul 6 Kemenu jena. Kita sama-sama keping agah The Kemenu City dan minan senda about jagoi dengan pasti mati pukul 6 setengah Kemenu. Kita rasa sama-sama keping agah The Kemenu tidak minan senda abiata dengan agah dan seterusnya. Dapat keping pukul Iju Kemenu City Mati. Dengan masa pagi bila kita ada bau bisa mengambil lebih segmen dengan Chang Petit dan Kemenu City. Selamat Kemenu semua dan dengan terima kasih Ayahi. Next semua bala kita tapi-tapi saja ada dah masa itina. Dan sentiasa milih YFM Bidayah Tiran kita sama-sama berhibur kuan kita. Dengan mungkin bila kita ada masa itina dan Abi Pimpanu masuk dapat kerajaan Nuju Negara Min ataupun masih lagi Nurak Jerami Badak ataupun ada bila kita ada mengtok Ramin kawan kita. Amat ni pan, selamat berhibur untuk semua bila kita. Mungkin bila kita ada keping Ami The Radio Abi Muto ataupun radio-radio The Ramin dan masa itina ataupun secara online kawan kita. Selamat Kemenu dengan terima kasih untuk semua bila kita.

3, 2, 1. Aksi bermula. Jangan lepaskan sorotan perlawanan, statistik terkini dan detik-detik paling mendebarkan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti liputan khas kami dan rasai sendiri bahang kecohanan terbesar dunia. Radio RTM.

0: Tahukah anda, Piala Dunia FIFA 2026 merupakan edisi terbesar dalam sejarah dengan 48 pasukan dan 104 perlawanan. Ikuti fakta menarik, statistik terkini dan sejarah kejohanan paling berprestij dunia. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Terima kasih Pumpun Negah. Sarawak rapat dengan kerjasama tenaga hijau dengan United Kingdom. Prestasi STPM 2025 Sarawak kirim penambah dengan PNGK 2.75. Stolport Marudi dengan Long Banga PJU jadi pegerak yang pinjawi kawasan sepapasar baram. Selamat seminggu ke Salam Malaysia Madani bersama ngaku Hazel Dius dan Megah Doh Perwaso YFM Bedia. Madin Tegeneka. Sarawak BJU bekeng kedudukan I jadi penguru dalam tenaga hijau sok kerjasama strategik dengan United Kingdom. Gapit Menteri Tenaga Kelestarian Abang Tarun, Datuk Dr. Hazlan Abang Hipni Peruah Pinerang Kedatnang, kerjasama hana piberet pitak tenaga adi dapat dok pibau transformasi digital ke pikembang bakat. Sarawak Madin diarat adi beke yang kanu pinura berguna dalam meraka global ngatak pengubah gaya andu saman jamin atur serama tenaga. Aina Sarawak juri agenda pi bertenaga adi dapat dopi bau penyah karbon pi kembang hidrogen hijau saman inisiatif hub rendah karbon ke kluster perindustrian peralihan TIC Sarawak. Ayenang Sarawak menega ekspor tenaga ke Kalimantan saman Sabah nga plan pibayah bekalan ke Singapura saman Semenanjung Malaysia sok kabel rasan rawat. Bekasana kudu-kudu memorandum atus pekat modok sain yang kerjasama dalam pembuatan maju bandar pintar ke pendidikan. Urata nilai grad keseluruhan PNGK STPM 2025 yang dari Sarawak rekod penambah ke 2.75 banding dengan 2.6 Mei ngasawak 2024. Gapit Pengarah Sektor Pengurusan Sekurah Dr. Les Matt ngarun Pengarah Pendidikan Sarawak datang 105 calon puankah 2.5% seen PNGK 4.00 bertambah banding dengan pre-perduanaan calon dengan sawak sebayuhana. Ainang dua calon adi temit rima subjek mujur seun rima A yang tiap subjek ke kiang calon adi seun 4A menegak bertambah ke 100 mengenaan. So, 5,205 perpinaan calon adi temit pisubana pre-6% layak seun sijil STPM 2025 ke kadar lulus penuh menegak bertambah ke pre-pemai penjudni peratus. Bekas suana 4 buah sekurah rekod PNGK taruh 0.00 kesembuh ke 52 sojuk PPI buah sekurah kiran prestasi adikena banding dengan sawak sebayuhana. Dua institusi sekurah di Sarawak menega terima pengiktirafan takah kebangsaan Anik Ina College tingkatan 6 Seratok sama Sekolah Menengah Kebangsaan Sacred Heart Sibu. Pemuda pengakut au tarun sepapasar di Sarawak repejuu bedak beke dinge yet natu rakyat sepapasar dapat kenyam akses pinjawit adir biseramat ka kena. Gapit Menteri di Office Premier Sarawak Dato Grawat Galak datang projek bedak kena sama bedak ambu dinge landasan di Padang Beron, landasan pendek Stolport Marudi sama Stolport Long Banga PJU jadi pinjawit berguna yen komuniti sepak pasar. Ainang sungguh pinjawit aran PJU dok nai bedak kena pimudah au tarun ba berguna yen rakyat adi susah akses so aran daya. Ainang manang kerajaan nai bedak kena dinge pimudah di sok dua stol potana berguna yen katuh takah atau seramat penyenang ka penyekena operasi. Pingakut au tarun sepak pasar menega jadi

gerak yang berkembang sosioekonomi rakyat sepapasar. Kawasan Batu Kawah Jakarta Bien di pusat miris barang skala baga ngasawa 2000 tahun pru diki dapat beda berkedingit tepat i jadi kawasan pikabang bas di Kuching. Gapit Premier Datuk Amar Dr. Sim Kui Hien geratnang plan ana ina inisiatif strategik yang beda Batu Kawah jadi ni buah kawasan maju ngapi pikembang adi terse. Pusat komersial ana re beda sukup dengan pikembang sedia agi saman katu nilai ekonomi kajadi penarik yen kawasan sanana. Ayah kena nanti tipu rami rumah terbuka ketua masyarakat katuai rumah zon Batu Kawah di Kuching. Ayah nama nang pikembang adideras jadi di Batu Kawah derm aspek buat retaka komersial berkirit nang kawasan anak di aran adibetul ngajadi pasar modern. Pikembang anak bian potensi terik rebis baga pelaburan semenyedia peluang ekonomi bau di Sunyi Sendu. Senarai dan atlet sukan Malaysia Sukma Selangor 2026 yang kontijen Sarawak red dog mata dengan teban berat nanti. Gapit Menteri Pemiang Sukan Kapi Kembang Tukai Dagang Sarawak Datuk Jared Rentap Jabu Keratnang kontijen Sarawak piberat peri ratus rima pertarungan atlet yang 400 tahun perpat acara sok tarpuju basa sukan. Lepas proses peruah senarai dan camp training contingent, redok ngatur sebayu rami nyerah benira ke premier Datuk Petinggi Abang Joharitun Openg jaka dok ngatur ngabran August. Aikran hati di penerisegah tipu rami bermas ngarem kejohanan squash bergu Asia Sabah Aditaru 2026 di Kuching. Aina Banang penyedia atlet Madin ditakah sekasan kena pak penyimar bas ina penambah ongkos pemenu beron saman pingakut atlet. Perita Rais Sarawak awan prati kada i resen pemenu khas so Air Borneo. Sarawak Sabanang dapat ngestama ke PCU jadi juara yang temasya Sukma Karyati. Baba dalam penjagaan sukan, Kuching jaka jadi tumpuan atlet serantau sok pengatur kejohanan squash bergu Asia Sabah Aditaruh 2026 saman kejohanan ASEAN Double Squash. Rebis jupru atlet sok peribuarais rek bertanding dalam kejohanan anak adi piguru sok anwati neg anu minggu di pusat squash Sarawak Petrojaya Kuching. Datuk Jared Keratnang, kejohanan anak ina pengatur kari adi dua di Kuching. Atik berguna dalam rakah ngabeda berkedingik pikembang sukan squash di Sarawak. Kedah serais adi temi perat in Hong Kong, India samun Thailand. Kesatuan Guru Bumiputra Sarawak KGBS geratnang penetap Tribunal Anti-Bully Deribu Akta Anti-Bully 2026 ina rakah adi bitetek. Presiden Zulkifli Sebli keran di RTM nang rakah ana patut dopi bayah kabar guru diki menegak jadi mangsa tepe gangguan cyber samundong nyerang diki dapat perusak reputasi profesional. Ainang Madin meting platform khas yang netu nang barang guru dok rindung ngaraju kang ngasi. Ati menegak dapat gen tekanan psikologi sama perusak reputasi tipu tui. Zulkifli nerang pasar pemasang Akta Anti-Bully 2026 adi dok kuat kuasa bau-bau hati. Aina manang tribunal ana dada yang gerindung mangsa pak menega yang berdak beke dengan accountability perpitak dalam kes bully. Akta Anti-Bully 2026 kagah rakah bau piberet liability tunu bara pimas sama penjaga adi naisara so pitak denda kagati rugi adi dok netap berdak tribunal. Polis ratok bitan duanaan dari rakyat lokal dok Sabanang jua dadah tipu kerja nukas dok kenu dindi Buaramin adi dah bian nomor di kapung Tanjong Singumi Andu Meja. Dua embos plastik berisik kristal dok Sabanang dadah basah syabu betul duit RM1,000 sama dua unit handphone menegah dok serapas. Pigwak polis gedung seratok di SP Matthew Manggi Keratnang suspek masing-masing di umur 45 hingga 40 sawa. Permesap income
Kasing mengatet nang dinaan sa suspect ina positive dadah. Dalam pinarang dadah adibat semang 4.5 taru gremana dog anggar berga arong 1,600 tar perni ringgit 6%. Kes dog nyasat dari bot section tar PEA karungdi akta dadah berbahaya sawak semang PEA 5.2 ke section semerima karungdi karung A akta adisama. Kerja nyasat andokanu yang ngaten tiberan sindiket adibipawet. Yang ngemas agah peribasa put-put ni. Sarawak prapat dingek kerjasama tenaga hijau ngah United Kingdom. Prestasi STPM 2025 Sarawak kiran penambah ngah PNGK 2.5. Stolpot marudi kalong banga picu uja di pigerak yang pinjawit kawasan sepapasa barang. Ati degaso YFM Bidia dok Newsroom Merak Sharifah Aujawiah Wan Abdul Rahman sa section Bita Ewas Masa RTM Kuching ngana semas pindu ka salam Malaysia Madani.

Okey, semati lagu Pibor kita masuk Beethoven dengan lagu nak buah asengku. Kuana ngabana kita 40 minit pas pukul 6 kemenu. Okey, dekat bagi bila kita tengah berehat teman setia selamat berehat dengan bagi bila kita ada tengah gago dan apa orang aku percaya ihong bila kita. Lebih bila kita dengan kita ada bau sampai tok ramin bela tok ramin akun kita ada masa etik na. Meh bi parang ada dapur bi tanak sungkoi bi goreng siok anten bi goreng ikan anten na. Mungkin dah bila kita lebih tutok samal ngirabus pana tina kita sama-sama ngulam de kemenu city ataupun ada bala kita ada mungkin nak rajit ni cen kuang kita ya nak bibada kah bibada ikan kah bibada siok kah nak kumit kuang kita mati ni ya selera ngegau selera maan kita rimpas penyemut anu gawai kuang kita ya bebaramaan bala berinyo-inyo kuang kita ya kariti kita ngubah kai pimaan kita mungkin tunah kita bibada ataupun kinukus kita kah ataupun siok ataupun ikan mati kibar kita dah habis buru cukup sidik raya ya karena kita rajin pakmanipan bagi bala kita dah mungkin rasa kengkanga anyap salah na tau ngureng sungkoi goreng ataupun tulo goreng naan dengan sungkoi para pun cukup sidik lagi semena na. Okey, san batin cita pasal pimaan kita ingin na jam kita dah masih timarasi sang pukul icu kemenu kong kita dah semua minat lagi tetap sama dah habis agah ada kemenu tipu kul icu kemenu pakai sebesar ajak terus dengan lagu Pibor kita kemenu city ini dengan lagu masa Chris Wooden Gun dengan lagu Ngunci Cinta.

Sebungang Senapun Punaga, Sarawak kerjasama tenaga hijau dengan United Kingdom. Prestasi STPM 2025 Sarawak bertambah PNGK 2.75. Stalpot Maruti dengan Long Banga kekal tinan penyambung kawasan Utak Tarun Barang. Selamat ke menu bisa mengenakun jagim agah dek menu ti dengan ti agah dapuno. Sarawak nyalan tanggungjawab jaji pengulu tenaga hijau kerjasama strategik dengan United Kingdom. Gapit Menteri Tenaga dengan Kelestarian Orang Tarun, Dato' Dr. Hazlan Abang Hibni menang kerjasama bidang tenaga boleh pibau transformasi digital dengan pemancang bakat. Sarawak ada potensi dengan kungang nulung dunia ngurang kesan gaya anu berubah serta jamin cukup pingada tenaga. Namanang Sarawak ngaban pikara tenaga boleh pibau, penyah karbon, pemancang hidrogen hijau serta inisiatif hub segan karbon dengan kluster perindustrian peralihan TIC Sarawak. Sarawak ekspor tenaga ke Kalimantan dengan Sabah, plan ekspor tenaga ke Singapura dengan Semenanjung Malaysia, minan kabel aras laut. Memorandum sama faham mesain bagi kerjasama pembuatan maju badan pintar dengan pendidikan. Purata nilai grad keseluruhan PNGK STPM 2025 bagi negeri Sarawak ngerikot bertambah neg 2.72 berbanding 2.6 mahi sewak 2024. Gapit Pengarah Sektor Pengurusan Sekolah Dr. Les Matt Ngarun Pengarah Pendidikan Sarawak menang 105 calon atau 2.1% Encik En PNGK 4.0 bertambah berbanding peri-perduh orang calon sewak sebayuti. Dua orang calon menerima subjek cien keputusan rima A tiap subjek, kiong calon dapat 4 A, ditambah nek 109 orang. Masa 5,250 calon mites peri 6% layak dapat sijil STPM 2025 dengan kadar lulus penuh ditambah dengan peri perumahi penuh ini peratus. Semangat sekolah rekod PNGK taruh poin kosong-kosong dengan lebih masuk ti. Rima perdua masuk icu puperi sekolah gatuh prestasi berbanding sewak sebuti. Dua institusi di Sarawak terima penetap peringkat kebangsaan Senceh Kolej Tingkatan 6 Seratok dengan Sekolah Menengah Kebangsaan Secret Heart Sibu. Kimudah pengangkut udara kawasan sepapasar di Sarawak pigatu taraf supaya lebih selamat dengan cepat. Gapit Menteri di Opis Premier Sarawak, Datuk Gerawat Gala menang projek pigatu taraf dengan kemuh landasan di Padang Bilon Landasan Pendek Stolpot Marudi dengan Stolpot Long Banga. Tinan inyaratus bikerak dengan ngangkut barang tiap penuh. Menepan makinahi jaran bahas, perkhidmatan udara masih perlu de kawasan anyap jaran daya. Pigatu taraf kimudah tu stolpot tinan pigatu tahap nyaga penyelamat dengan lancar operasi. Pengangkut udara nulung percepat pemangkat ekonomi dengan gaya urip sosial inyaratus de kawasan Utak Tarun. Kawasan Batu Kawah jangka ada pusat bahas bibiri barang nek sewak 2000 taruh puruk. Ini masuk kawasan paling ahli pemancang bau dah Kuching. Gapit Premier Dato' Amar Dr. Sim Hui Hian menang plan strategik Batu Kawah jadi kawasan maju dengan disusun pemancang. Tapi dah anti ada majlis ramin terbuka Ketua Masyarakat dengan Tuai Rumah Zon Batu Kawah Dah Kuching. Namanang Batu Kawah ahli pemancang bau ramin dengan kade ini langkah jaji bandar moden. Pemancang bau dapat narik ahli pelabur dengan muka ahli peluang ekonomi bau masa-masa daerah manek.

bersilung dengan senarai pendek atlet sukan Malaysia Sukma Selangor 2026 kontijen Sarawak era tina tapangan buranti. Gapit Menteri Belia Sukan dengan Pemancang Pidagang Sarawak Dato' Gerald Rentap Jabu menang kontijen negeri jangka ngeban per 150 pertaruh atlet bertanding 424 acara masuk terperiju banca sukan. Rimpas proses senarai pendek kem latihan kontijen era tunah Sibayu Majlis Nyerah Bendera Nek Premier Datuk Petinggi Abang Johari Tun Abang Haji Openg Puran Mahi. Daripada anti Nek Melis Aga dan Majlis Maan Bingara Kejohanan Squash Bergu Asia ke Taruh 2006 da Kuching. Penyedia atlet itina da Tapaku. Penyusah bahas mahar tiket bilon dengan pengangkut atlet. Perintah Negeri masih perhati raminan pimpan Nuhas Bilon AS Ebonio. Sarawak percaya kungang bersaing setakat kad juara da Temasya Sukma Kali City. Kuching tampat berkumpul atlet timpuh ngatur kejohanan squash Bergu Asia kedua 26 dengan kejohanan Asia Double Squash. Lebih 20 orang atlet masuk perih negara era bertanding tagi anuti nak anu minggu de pusat squash Sarawak Petra Jaya Kuching. Datuk Gerald menang bertanding kali kedua tunah da Kuching. Negara sub bertanding Hong Kong, India dengan Thailand. Gerumpung Guru Biputra Sarawak KGBS menang ngunah Tribunal Anti-Buli Derungan Akta Anti-Buli 2026 ini langkah betul. Presiden Zulkifli Sabli Pidaan Nek RTM langkah tipa tutinan dada guru dengan pensyarah udok tuduh. Gangguan cyber dengan tindakan miek image dengan credibility. Menang setakat itinah hanya platform khas tinan guru dapat pembelaan secara cepat. Pekerati jaji tekanan psikologi serta miek bidang kerja. Zulfili komen pasal Akta Anti-Buli 2026 kat kuasa tinan Bayu Tuhaiti. Akta Anti-Buli 2026 langkah bau kibrat liability nak ane amang atau penjaga pelaku masuk segi hukum dengan ganti rugi abi tribunal. Polis rautok nahan dua orang dari nyawa dadah timpu nyerap persa ini ramin ayat nombor de kampung Tanjung kemenu nyenuna. Dua kamut plastik berabi dadah syabu duit tunai 1,300 meheng ringgit dengan dua unit handphone umbah uruk rampas. Ketua Polis Daerah Seratok DSP Matthew Manggi menang suspek pi umur 45 dengan 40 mahisawa. Dua orang ti positif dadah. Dadah semengempat pen mahi taruh gram kahi raga sini 600 terpuluh ini ringgit 6%. Kes uruk siasat ngajar seksyen tahu perii kurungan TAPPA kurungan ini Akta Dadah Bahaya 1922 dengan Seksyen 95 kurungan ini kurungan A Akta Dah Sama.

Okey, semangat lagu Bing Ibor. Kita masuk oleh penih canda sambuh. Kuan dengan kita dua perjua minat pas pekel icu kemianu. Okey, selamat kemianu. Kita ucap neka Paul Korek bersama kita kemianu City. Ada lagi Milan Atia MNS. Ada lagi Atia Napakok bersama kita, ya. Dengan sama kemenu kita ucap nak Corona Dennis bersama kita ada community menang sama kemenu semua bela geng-geng awah yang pekeping YFM harap semua sehat sehat selalu kuana Rachel Merikan bersama kita ada community salam ngancang petengah salam manis so ada benda siburan kuana tuju nak semuanya kenal dengan ada benda Zico Kos bersama kita ada lagi Durin Gubes menang sama kemenu niku salam nak Rachel Merikan Rachel Merikan mami juga Esther Nur Artika Harry Bali Jikin Sino Al Ayut Menek Sumuk Jang Kenny dengan ucapan salam ngancang peta dengan saya lagi Mr. Minda Sam bersama kita dengan rutin menang so kemenang semua belah geng-geng awah pemindah-pindah YFM dia dapidah-pidah selamat abidaput salam ngancang peta kuana. Ada lagi Johnny Olmel bersama kita Ji Cheung Fo tujuh semua bala kaping YFM dia kuana Jonas Bihan bersama kita asyik lagi bye-bye content bye-bye content menang sama kemenu ada semua bala peminat setia YFM dia dan kaping radio ngerti salam damai tanpa berakat kita semua kuana. Ok selamat datang antara bala dengan kita bersama kita ada kemenu City. Jadi pada peminat-peminat setia World Cup ataupun Piala Dunia 2026 bila kita boleh sama-sama nyaksi World Cup ataupun Piala Dunia ada RTM Click ada lagi The Unify ada lagi ada siaran TV. Jadi sama-sama kita nyukong, nyugon penyukong neka kumpulan-kumpulan ada sinokong kita.

Dengan masih lagi pukul 12 terap engaris di mati, ada perlawanan antara South Africa dengan Cheshire. Dengan nama saya lagi, kira-kira pukul taruh berpagi, Bosnia ngelawan Switzerland. Kira-kira pukul 6 berpagi, Qatar ngelawan Kanada. Masih lagi pukul peri berpagi, Anu pagi, SNCS South Korea ngelawan Mexico. Dengan pukul 9 berpagi, antara Turki dengan Paraguay. Sematina antara jadual perlawanan ada pitagih masuk pukul 9.2 terpengarti mati. Dengan pukul taruh ada Switzerland dengan Bosnia. Pukul taruh jago berpagi ya. Pukul 6 berpagi ada Kanada dengan Qatar, Mexico dan Korea Selatan pukul peri. Sementara pukul 9 ini berpagi antara Turki dengan Paraguay. Jadi, apakah antara pasukan the jaji pilihan bala kita, kawan kita? Sama-sama kita nyaksi perlawanan main ball ataupun World Cup 2026.

Okey, semati lagu masuk di Cancer Band dengan lagu Bak Bikorot Kuana. Okey, dengan itu aja kita sama-sama terbuka report gaya anu kita. Kekuasa masa pukul 4 ke menu pukul 4 aja ke berapa pagi. Kita wais semangat 2 jam. Jadi dah ke menu dah bingara city. Ujan dah kurung-kurung tampak dah seraman. Betong sari ke sibuk kapit bintulu miri dengan limbang. Sementaranya pujan dah kucing serian semerahan dengan muka. Dan keadaan laut, laut bergelombang pinatu 0.5 teknik pen 0 meter. Dengan angin mai masa timur tenggara selaju semang tok 20 km per jam. Dengan paras babi 24 tok taruh 24 darjah Celsius. Dan Martina, report gaya anu kita de Kemenu City. Kita hai semang 2 jam masa pukul 4 Kemenu. Tu pukul 4 jaga berpagi-pagi.

0: 진아 진아 진아 니냐 엊그제 신나 내가 갈 때디야 엊그제 나의 드레스를 입어봤도 이디 와우 그 내 드레스 니 누워 따로
1: 마네 우라 뭐 낫겠냐 야 뭐 드레스 트루스 머릿 강고 타인 구야 이노
2: Uy, mas barang sina. Dari kuman daging ni, kuman rumut si jadi dauti.
0: Betul ke, vegetarian? Ini sumi aku kirim abang ketang aja anak kian si bilia.
2: Oh, ini latihan kardio. Dah ke kau ikuti komando. Sina sekosi, kirim kan barang depule mana no, sina pasil no. Mohon pengumuman manusia. Si di puat eh. Pak turu ku yak mana?
1: Oh, ini mak mana umbang tataran manusia ini no? Waktu ni ngak siti, pak dia mau nampain ni dah susah.
0: No, no. Aku dia subah siti, jajah abang ketama tak di subah ya.
3: Eh, banyak. Stop. sorry. Aku mau bedak barangan gegeh.
1: Eh, bodoh. Mau itu tetep ni nang, dah sisik sampai tumut taruh kiping. Rumah muda ni gegeh.
3: Duh, aku orang kenaan di barangan. Aku macet barangan nak tijah. Degut i. Pelik.
0: Hey, Aunty Bodong. Aunty Bodong ingin cik pakai nu ataupun pakai kuan ingin?
3: Seduh i.
0: Nah, ni tak suar tempat itin pun wak dakian ya. Bitu kedat dah dek best. Kau dah pasang malam.
1: Puan mau sebab dah tipi nak kasin kining. Boga kian soruan dan ningat tempat dia berusi dia sangen.
2: Tuan Mok, jaya. Aku mohon daikan boku. Ya nanggu meroku. Sama yang nak sawak. Blub. In kau dah nyada tiwas ini. Ih, aku benci.
0: Blub, ayam sudah mohon ya kan?
3: Eh, aku lagi kena mohon Tijah. Blub. Tijah, aku nyerap. Ikan patin nyelgah muraku. Cukup raju. Biul kaya. Mun super baik.
1: Adi nak tahu meningat. Sungi Brosi pun dah guna. Semua tadi pun dah jaga pimono tu dah sungi. Sungi Brosi, mak dah jagin alasan boga hai eksiden baku dalam sungi tu.
2: Aku suka sungi di Brosi. Pakai, sekia bogoknya orang dati. Aku yang nak yoga di dasan sungi tu pun dah dapat. Nya pun kata kami je.
1: Nakit-nakit lah suatu. Sungi Brosi mak dah jagin penyobab otor begiu depan depta.
4: Wat ina lah pengidip dan sungi di makin kining. Robi bogo ikin, robi bogo trafik. Duoh makin bogo cerita, dia udah berani bunuh rasa rami.

0: muagi ere diri dan program kata diri nyan bu. Dengar-dengar kata dirinya ingat kita hari Kamis pukul 8 malam di channel 106 di radio ataupun mendengar juga pakai telefon kita RTM klik. Biar dirinya laba menang untuk mutua. Selasih selamat nyaman terigas.
1: Amin.
0: Kita berusaha bau mamih padi yang depi manuk ya belum kaiwara.
1: Amin.
0: Depi enyek nya babon ka pamopor. Bukan kami yang ngomak kita antara gigi peti hubat. Kami yang nan tugas kami sebagai ya, pengacara ataupun DJ bahasa diri selaku. Terima kasih kak kita sudah dengar kata dirinya program kata diri di radio. Ingat dah mampai kau tahu tentang dirinya. Tapi kan ya deh aku suami kinseng sebaya-baya lagi ada dua ekor orang tak ada mampak di kampung Serayan Baru, Serayan Ir. Jadi selain irnya tua kampungnya lah, tua kampung Madin nak itu selamat datang tua kampung. Oh,
2: selamat datang, selamat bertemu lagi kita anangar kami. Terima kasih.
0: Jadi seko orang anda hama nak dengar kata lah, ke radio.
2: Ale juga.
0: Pertama juga orang nyan memang orang bawa tak ada malah. Anak lain nak bukan bekas guru besar. Cikgu Roslin nak batu. Matang Cikgu Roslin.
1: Sebaik-baik diri batamu lagi. Diri batamu bukan diri. Diri bakal akarnya bukan kami lebih panik. Tetapi diri mau bakunsi ya.
2: Ayolah.
0: Biar Pak Majerak. Bapakat bayar baru up diri. Ya ni. Patutuk kulita ngampar bide. Baju topok udah nyampak semua. Ya diri yang bajan. Majerak. Ya ucur ya batang pinang licin ya batang bamat buat ya taur ya kualah
1: amin
0: kandak diri daya di salah konyan sebaya bayam ya urak lain juga au
1: aku alah kamauan diri di
0: jadi kan ya lain dikit cerita kami nyan kita dengar lah bu jadi oh mendek mari kita mendek.
1: Oi, nyande aku kau jung pantai deh. Tengah nyamur padi, maklumlah diri nyanda mau bagawe ya makarok. Bagago ngan pangowangku teh jere kita. Lalu entah samikatku mijawat panseok kali pungkai. Cucuku mijawat ansup, anu cucu-cucu ngengkwa lalu ya ke ansup lalu ya ke ba main ba teleh tumare.
2: Kolanya kalau mau nyamurnya mau geregetan tu gak nanang manuk di kalah kau naik agi ke panti ngaco jamurat mau ada panguang wajib gak panguang kau yang ani ya yang jaga manuk ke panti
1: angkualah jangutai aku nang batele ngan manuk kau adalah bahapa aku yang sakit tutkunya deh batele manuk rabah umpot.
0: Aduh, teruk enggak unang lah kita Oma Endek. Patutlah kita ngamayat nanah hanya gari-gari aw nak muk muha kita cerita pun nak didengar. Syukur panjang umur kita dapat atang deh. Dapat enggak nungi manuk menjadi jamuran kita. Apa kita nyamur banyak lalu menyi.
1: Aduh padi pihat kami nyanang sadak ngugo jangan dapat undang natak-nataki gak undang tahut nyan deh pihat neka umat tahut ngap diri deh kuala tai dah mau bagawe ya dah mau ngabayat kuala deh diri mau bajamur makarok udahlah kita makarok koi
0: kami nyan deh udah uga banda eh tapi kuhan lah kami dia bau mau gak tapi nak sangape tahun 4 tahunan kami kan dia tapi saat natak-nataki tengah tahun ku adalah jadinya ndak mau pegawai gak mendek kami nyan kita nyi kami ya pegawai ya
2: ikut-ikut orang gak rame-rame deh nyamur gak egeget barasung nyamur baras poe ada tolin kisarat gak dapat tumpu gigi mau dipahati agi gak mau ngisar
0: kita nyan mendek jamai
1: kami kualah tayo nu kita sana sangape mau baganteng bagantung sanuk lah kua nganti atna adi e kala au deh kualah tayo diri bau makan ya bah dengan banyak bakabon sawit kua tanah pun yak diri bau mak dah kurang ugo kualah kami nyantai ada dah nutuk ada uga dah nyamur tu mari dah kak nyamur ada doho kua dari ngisar di nutuk kuala nama ya ingin tai padi poe e deh nyan deh nyamur padi poe lah aku nyan kuala manok na dangan kana unde tai diburu baik diburu digalah baik digalah kua dangan tai bila bihara manok panguang dah nak baik lalu ga magar-magar ya kuarang makat ni padi
0: au ngapasat ni jemai lah aduh masih untung kita dapat bauma kaku ada bakana kami dah mai tanah kapi habis tanah mi sawit ada udah sedah dah dengar rimbai dah payah pun dah kari kena barai semai. Kalau kena tinggal bawa ke pasar kami nyan, enek-enek, eget-eget bawa. Tapi kalau tay rukun tahunan dari mesti mau ada, bangga payah tu kadek gawe, mesti mau ada.
2: Kalau di jalan,
0: awet dari hidupnya mesti mau barukun. Kalau nak barukun dia nyan ambaradat,
2: jadi
0: aturan tau. Ya kualah.
1: Tapi kalau diri mau barukun, mau baradat kau gak pun, diri nanang-nanang uga au diukur agak baju di badan sendiri, diri ia uga balabih-labih au kalau diri mana bada batumpi, bapoe gua pun dah syukur, diri makan barami-rami baraja ngan anak cucu diri, na ibu lah diri nuruti ya urak sampai malabih-labih, mau babunuh enyek, mau babunuh manok ngan sampai diri mau basaru urak ngan kami yang banyak dia dari mampu diri diukuri didapat ja secukup pekoa mun balanja diri cukup pak rasae 500 ialah diri lalu yang labihat ngotai lalu anak-anak diri sekolah aluri keperluan diri anak-anak diri mau bajar lalu di diri andaki diri korangi. Jadi kualah diri pasat diri mau bagawainya diri gawe dirinya repo karena diri bapuihat diri bapuihat ndap bau ma batahut diri bapuihat ndap bakaraja bagai tapi kue hantai ya diri malabih gio.
2: Oh, di gawainya rukun adat diri mesti dipihara ame tautnya gawe ngarayakan gawe tahun tu dia no narapat unang kau sebab kalau gawe daya meja reban kalau tidur babanta karukun bajat batungkat ke adat jakoanya ame jikut ke pincang ame jikut ke kekurangan mesti mau dihidupi walaupun cara diri dah ampare dah cara lain cara sambayang dan ame nyangan tapi pegawaian tetap dijankan jadi cegros lintis peruntuk ataupun cara diri gawe bahemah lah pandai-pandai diri ame di luar kemampuan diri ngikut jiran diri nanang dangan mau uga ikut kenaan diri kemampuan diri supaya ame habis gawe lalu habis jukur lain dan lu nak bani unangi ya gak jako anak sekolah anak mau kada meme belajar ke lain mau diingatat nuga jadi dalam gawainya diri berpikir nak ama penyan bagi aku cikgu dah mau bergawai hati telin nurak diri
0: dah hari ini dah 13,005
2: tinggal 2 dah mau separuh buat 5
0: gawai kan iya lah bukan gawai diri gare gawai gare nyantai kan lain diri mea ngebayar nyantai ada ngebayar banyak ada ngebayar bamanuk sebab diri gare memang tetap ada ngedipi enyek ngedipi manuk tapi kan iya ngedipi enyek engkau dah heget diri ngedipi man enyek ngedipi manok pun anak banyak jadi kan ya banyak ke pasar bamanok anjing ke pasar manok ke pasar beras poyek pun dah ke pasar beras sungguh pun dah ke pasar jadi nyandirilah dunia majare majare kan ya dunia repoe anak menam keto kata buria menam tabu kasih tipaya repoe kita akan ya dunia maju diri pun dah kami dah kaya jari.
2: Oh,
0: pantune jadi arek bangku aku. Repoe dunia maju diri dah kaya jadi kamu dah akan ya. Tapi jukutnya maju nyan ame diikut maju gea. Kalau diikut maju gea nyantai diri alu pantai. Lalu baju diukur dari kekayaan kayaknya. Kayaknya kan mesti mau padan dengan diri maju sepadan dengan dunia dengan diri lah kira-kira. Kalau pegawai dah nyertaan taya merah berlebihan ikut kemampuan diri. Sebabkan dia pegawai, ya kak pegawai, kira dah anak dah mau buang sekolah, dah mau berbelanja sekolah. Walaupun kira-kira kan memanglah demikian kira-kira bersekolah dah pakai motosikal, pakai kereta, diam ke asrama. Tapi kualah duitnya mesti mau ada, jadi mau ada. Tapi gawainya, dikiralah gawainya kayak wajib. Mesti lagi di daya, mesti mau pegawai kan, supaya juga kalau diri aneh kan, diri orang Kristian yang cukup waktu ya dia mau Christmas, yang gawai, dia mau pegawai. Tapi kualah pegawainya ada hati, ada limit ya orang putih, karena ada limit. Jadi kalau gi arek kalau gawe banyak nyata kaya lah
2: gawe kalau manuk, cukup kaya lah
0: manuk tujuh kenya sengape ke jadi kenya megawe dirinya dah hal beda demi bedai diri kenya dunia ni tak buka. Semua dah menghitanang. Bukan saja dari gawe dia kampungan diri. Kan ya, mungkin orang nak tahu pemihatak germa dia.
2: Oh, menonton.
0: Menonton, ya.
2: Yang tak nak yungin, bangsa-bangsa lain.
0: Bangsa lain. Anak diri, cucu diri, bakal rajai. Raja ke Semenanjung, Raja ke Sabah, ke Kuching, ke Bintulu, ke Miri, ke Nyatang. Ada juga. Jadi, makna gawainya, bekatnya sekadar menukupan rukun diri, menukupan nadat diri, tapi waktu diri nyambut urak. Nyambut urak ngatang ke rumah diri. Demi jarak ni hari, ingat aku terang tertua, urak ngatang ke rumah diri, bekatnya nak. Nah, amnya bukan rugi diri, ya kena benan barakat jadi.
2: Aulah.
1: Benan untuk nebentua.
0: Untuk bentua jadi. Ame gai mari urak makan. Ya engkalah menuntung tua rumah tangga diri. Mai kecegol Rasulin.
1: Yang si diundang kua jadi diri bila urak ngatak kua au makanan kua di mai-mai pun urak namu makan sabanare. Tetapi bahasa diri budi diri narima urak kua mistilah bato, mistilah di sebab angkualah di urak ingatan. Ba kata diri nian kalau dimakan kua di akan yang makan di barihaan. Tapi jukut ngan anak bato kota akan urak kanang kadap mati. Jadi kalau diri anak bato sambut diri anak bato anek diri ketamue diri maka diri perlu kualah perlu dijaga karena terutama sekali sebab jari kita tai urak bangsa tambi bangsa sobat bangsa laut bangsa damia kua nanang. Jadi bila ya nanang kua dikualah nilai diri, nilai diri dikualah darjat diri bangsa diri yang dapat dipihara. Jadi kalau urak nanang oh gawe kua nocok lalu bila nocok ngotai lalu diri lalu nocok balabih-labih sampai diri mabuk angkualah jari urak sabute oh jakwa latih gawe daya lalu nyuruhan diri tagoleng tagolek-golek. Jadi angkualah diandaki uga di baradat ngerajaan ya supaya urak nanang diri itai oh jakwa pada nenek ayaknya urak san santiasa nanang diri andiap di pucuk kayu jadi urak jakwa ke daya diap di pucuk kayu oh anak dayaknya adalah urak bansangan baradat dah maju dah mansang seperti urak ngan ba kuit ijo, kuit coklat, kuit hitam, kuit putih. Sabaya diri. Diri mesti mau maju mansang kanau.
2: Jadi pegawaian, terima kasih cikgu. Hanya nanti pegawaiannya perlu gak perancangan. Senapan gawe mas, senapan gak terlewat kurasa diri buat perancangan secara terperinci. Dan ya di Bali ya, baik pun barang karing, Bali doho lah. Barang basaknya disimpan nama anda reponya kira-kira nyek manuk lalu nak ngapai sadap mamai ambil last minute ambil minit-minit terakhir berbelanja kawangan diri dijaga bagi kemuda-kemuda agak atur pajanan kita batu-batu kereta kita kalau pakai meraga darat perlu sabis-sabis tanang ini kereta kita keadaan ini sempurna kena juga kamu perlu gak kadang-kadang diri terlepas pandang jaga perlu jaga dan persiapan sama ega di rumah jaga juga baik juga di Bali baik juga di Gago ke tanah ke damutan macam soek daung pokok mau dia nek juga untung gak kan ya make gas basuman kalau zaman kami hari masih bakai nekan Gago kayu api usanapan gawi pun kan ya nyuman poik nyuman lamang kupikir ya nak ke kepung diri kali make gas masih make kayu api juga jadi bagago lah dan Gago soek pokoknya pematian kubuh sami diri bangsa selaku kalau ngagok suing kalau ke tanah dangan bapadah bapatak diri amin kamun-kamun tabak ke suing ke tanah ke jarami dangan kadek dangan mau bagaya makai ya uga alu dahane ya dia ni hormati walaupun nyabu suingan dangan kadek dangan mau bagaya uga nyamai ke cegu bapadah kampuk tanah ko termasuk ngagok daug ngabuan ke walaupun dia makai yang banyak masih make bypet ke ada nilai-nilai seni bako daun minyak make kita pakai harus bapadah kampung kalau di sendiri suka atilah ya ku hanya pengenalanku
0: kalau tu kampung batunang saya kita kemerdekaan kita dengar kata tu kampung dan nasihat kita ya mai di mau pegawai jarim nasihat kami berdiri memang dan saya cukup sediaan diri kadek bakar kereta jaga kereta kadek motosikal jaga motosikal dan kampung ngamelah kita bising giakan.
2: Oh.
0: Jadi ajagalah karukunan dalam kampung sendiri. Main dek pernah mataki tadi. Dah mataki dirinya pada bangsa beradat bakat turunan dia.
2: Au sidi.
0: Jadi usaha dirinya jaga menjatai je dah nyamur nutuk nama yang isar padi ba sedia.
2: Au.
0: Nama makakas jadi ari.
2: Makakas lau.
0: Bagai makarak magai. Makakas yang ada rumah.
2: Au makarak nya nau.
0: Kalau makarak ada mutan. Makaraknya magu magu babot paparagi mangu ikat makarak nabak soek ndauk nge makarak kalau me teh makakas yang ka rumah.
1: Jamai lah kalau diri nyaruk ikat di Bali ka Borongking ko jamai kada mutat
2: ke baket majelis daerah ko ke
0: ai ko lah main dek kalau ikat di Bali dari jaruk diri jaruknya tapi jamai jaruk tujuan jaruk teh kan jaruknya banyak jaruk ada jaruk mengko
1: jeruk nompok.
0: Jeruk nompok. Demar roti jeruk nompok.
2: Aku pun kurang pasti undang jeruk nompoknya.
1: Kau ala jeruk nompok. Kau jeruk sehari sama lah roti. Baru garek nasi sama dua mam. Dah di suman. Aku selalu lalu. Kau jari kita sedah carat. Kau buat jeruk nompok.
2: Kalau garek depan masak dia jeruk kau. Pemaya.
1: Di suman. Di barek sare. Barek unyit dah nyaman juga. Jangan.
2: Jeruk persiapan yang ringkas. Cepat roti. Batu juga. Jeruk nompok. Oh, istilah nampok. Satu istilah juga kok.
0: Nampok kalau ikan tu jeruk nampok. Kenyek kau jeruk bobot nampok gak tiaw.
1: Aulah.
0: Di danangal tema endek entah kampungnya bercerita hanya main dia mau bagawe ya, bagawe kan dia. Ya lah. Dari kau tu ya, dia memang dia bau bau mah bertahun sendiri nanam poe, nanam paras padi sungguh cari bagawe kan. Tapi kan ya gawe diri tadi nyabut. Kalau ada bapak padi mau ngisar nutup, ya lah. Nah, di makarak nanggok soek nggok daun jatuh kampung entai. Kita ingatan kalau nampak soek damai kaya tanah kajar dudangan mau apa padah nggok daun mau apa padah bahasa damai
2: bahasa au
0: bahasa babak di memel bab gua di tai tanah di pola bahasa oga bab
2: sidi
0: barang barang jadi batu nang ngajaran tu kampung ke kanak kerek kanak rakyat di kampung ni ni kuhalah kami kita memel bahasa barangan dah musim gawe amelah jatahikan babelanja balabih-labih amilah ba kecoh dia biar di sadarna nyandiri dah ingatan diri selakunya dok bahasa selaku beradat bau
2: beradat
0: bahasa
2: sidi
0: kata-kata diri amega sabarang-barang malumlah kalau urak ngetak rumah diri kan kada ada nyocok amil kata nyari dia jaga-jaga rumah tingkah laku diri jalau tau
2: lau sidi
0: jadi satu lagi gae damia kan ya kan dirinya dah tinggi badinya budaya diri tarian di ada tarian yang paling popular tarian wek jonggan tarian koncong ke jadi kalau orang nari wek jonggan nari koncong ke apa pakaian tradisi ya
2: ayolah
0: pakai pakaian tradisi jadi kan ya ku dengar timanggung dia nyuruh tua kampung pengulu miti mau mali baju motong baju bidayuh masing-masing jari wau.
2: Oh, kau nasihat ya.
0: Nasihat ini timo ada. Jadi kalau dirinya dan kampung cobalah saya nonton kau make pakaian diri au. Pakaian tradisi diri lah.
2: Satu kebanggaan juga bah satu identiti diri gak kau.
0: Identiti diri. Kalau kau mau diarek kan bahani bah sinodong.
2: Bah sinodong.
0: Jadi kalau di bagawe jamai pakaian di bagai dia pun nonton. Nau pakaian dengan namanya sopan je lah tau.
2: Sopan.
0: Namanya sopan je selaku.
1: Pakaian beradat lah.
0: Beradat lah. Ame jadi kalau mea ampuh nonton tadi, aku pikir pikir memang wajib lah untuk kebadangan dari waktu gawe yang bertamu-tamui. Tabuk-tabui.
2: Belayu-layui diri.
0: Tapi kalau gawe kau lah pintu dibuka, api ke rumah dibuka, ame tak kena kembali kepada galap ngagui.
2: Macam kena potong karannya.
0: Mama pendek, mai papa pendek, mai papa pendek. Oh, meba kita gawe rumah api ni ibu kok nak patut au.
2: Kasih di.
1: Ku aga undang para saku au. Kadau di gawe erik nonton ke rumah dangan. Diri ngotai iya sampai malik dau tanpa sare. Jadi kalau di gawe ingat kemas kajam kalau dangan da ampar ba bakenik kan anak ke masih baranak kenek, masih ba cucu kenek. Iyalah diri layu sampai pukul 2 balas, pukul 1, pukul 2.
2: Lalu
1: bahagia jadi bakara oke bakira oke ke kara oke ke jadi gua jadi bila diri bakara oke gua iyalah ngacu ngane dengan nampari mitat batai
2: jadi
1: kira urang ngane ah nyarek dia dengan ngan anak mungkin dengan anak sangat sehat mungkin ada anak-anak gigi kenek jadi ngacu dengan tidur jadi diri nonton kata juga biarlah diri walaupun diri ampu sak repo tayau biarlah urak narima diri ngan repo uga jadi sampai bayar diri nyaga jukut jakwa supaya diri sentiasa hubungan harmoni jare diri jare katakan ya diri harmoni dalam kehidupan diri di harmoni ngan masyarakat diri diri sentiasa nyaga komunikasi diri ngan masyarakat diri
0: yang pasang doa kampung lagi diri kini akan negawi ai cocokatnya macam-macam mau. Ai cocok ai manse ada ai pahit. Ai paksit lah ambalan emai panepat tu kampung.
2: Okey. Sate perubahan aku nanang lah dah umur dah warga masnya. Syukur puji Tuhan dari masyarakat dari selaku hasil lah. Dah jauh berbeza dari 50-an 60-an sampai kan ya dari segi sumber kewangan, dari segi ekonomi, dari ekonomi dah makin kukuh dah makin maju. Sumber pendapatan makin tinggi jadi nah, daya pembeli kau memang ada. Bab diri dah ada duit. Jadi dan pada kau pandai-pandai lah kita kalau mali paksit ataupun naik bisa jari iban pandai-pandai jaga diri, pandai-pandai mali jukun kau mahu. Jadi harus hati-hati lah nyocok pun hati-hati juga ampus keremandangan nyocok ame sampai bobotu-botu batintin lalu macam dame yang bawah meja ataupun kemai kita kawas ko ingat juga diri pajanan diri bukan sebuah rumah ampus ke lain gak dangan mau juga dan bila nonton ka ame dan sebangkah datang kita masih duduk tepaku di ko kalau saset ya gak kusen dengan masih diam di ko kemai dengan nando dia tengah mau duduk ko susah juga diri berundur paham-paham lah sadang-sadang diri lain diri kawas kagalanggang mungkin ada ruang dikit kalau ruang tamu dan kenek marati-marati lah diri tergantung pada ngapai target tontonan diri kalau 10 buah kalau 2 kong sebuah rumah 20 tin nah mau sakrik gak cek gue kalau akunya nah mau ngahayang kali gak dapat dengar bakar rumah jadi hati hatilah diri babajara-jari batogo-togo diri
0: bantakau
2: sidi bakataan batu bantakau diri nahui hat diri masing-masing ba
0: bantakanya tidur bantakau makan bantakau
1: jadi kalau diri nocok tai biarlah sebagai bahasa diri au bila dengan mari diri nocok diri bantakau nocok ngan sakong cukuplah doho ke aku nyamarang ka rumah tua kampung seren ir mo sakong lagi nyamarang ka rumah cikgu Suimi dah sakong lagi nyumarak ngak ketua kampung kami di kampung Sarayan Baru dah sakong lagi dah 4 kong sakong kua 250 ml
2: dah salita
1: dah salita dah mai paparut dirinya pat tahu ngandang ngak iya sampai salita kau lah lu mau bagolek di
0: namanya galeo bajak kemarang
1: galeong anek kau dek ya urak ada nak batol jadi perenangan diri ke urak nggak satu cerita ke anak cucu diri nggak satu cerita oh jaya pernah kerajaan nenekku jaya kerajaan cucu datukku nek janggutku jaya pernah kerajaan nenekku aduh jako uga aku nurti ya mega salah he aku nurti ya sebab jako aku nanang nun nenekku nanti aku nanang nune anggutku jadi diri salahku jadi kalau kamu dak dan nunaat diri diri nocok ngotai
0: salah cucu kita dah nenek
1: ya iya nek endek anak salah kali dia mainnya endek jako uga jari budak nangekan ya au
2: nuruti
1: nanti lalu kamu dia akan ya niru diri
0: kalah kalakan diri nyantai kalakar makat kalakar nyocok kadang-kadang dia nyanyikan ya kata dah nyabut awal di karaoke main band nyamai yau Jadi antuhanya mai ka ke masuk ka orang muda-muda melagui batan dai kau. Kau bayangan kau.
2: Bagi aku bab jan pegawaian setahun sekali agak jadi masalah. Balik kepada tai bandek bantak kau gak lah aku amega sampai nak sadar diri jorong batan dak sampai mode pias baju ke pasar pau anak gak perlu gak jako rasa ibu porong-porong ni ba ke rumah dan kenek kenek nyaman bapak bapak sampai kagalanggang kalau bagana ke dam sami kamai ba muat taan ni jadi hati-hati gak main band kau tai walaupun diri dah boleh katakan sumber ekonomi dah katakan tai boleh tolen mengikut jako ngodar band kasih akan tahun tapi dan pernah aku hati-hati menjari cikgu Roslin tai kajiran-jiran diri
0: ne endek
2: hati-hati lah dan ingat kajiran diri dan memang aneh-aneh diri so sendiri kan tam kelantu menjauh orang jiran-jiran diri sebelah menyebelah anak sangat suka anak agak mui diri dalam kampung hidup dalam satu masyarakat perlu nahwi juga lah nyakuanya dan kita bermotosekal muda-muda bujang-bujang amega macam mangong-ngong kadang-kadang diubah lagi punya exhaust kita macam kita dunia yang punya anak mui agak jakwa diri sesuai lah dengan anak diri
0: makanan diri tekan anak tumpi bontok poek lamang kami temu adau
2: nanti dia nak anak lengkap bagawe kalau baju kau
0: biarpun jaruk numpuk pun juga jadi cocokan diri taikan kena dah cocokan manse ada masa mada tai paksit ada jadi ibu dah pun ada sada karaoke dah balagu dah main band
2: tanda
0: tapi jemai pernah kita tantang nyan satu kita kegagawaian diri nyan tantang diri pajanan diri
2: ayo ba
0: pajanan diri maksudku sia tantang keremadangan nyabut teh kan cocok masakong habis kena un tapi jamai kai nyocok nyantai ada adangan nambai berhenti nyocok wah kak sakong sakong lagi jamai kai orang jaya kan ini ada juga nyalu sosin sonyo baik puak
2: susah juga
0: jamai pendapat kita mengajari kita apa endek
1: Angkualah diri dap diri ngotai baridup nyantai diri ngandang-andaki masa mai macam mai rasa roso jadi orang ku rasa roso kalau diri lah dah masa ku jamai perasaan orang rumah ku nanang diri karena ada yang meruak diri au jadi diri ngotai nak mikiran salah kerajaanku bansanian di pikiran dok sebab kuala dalam diri ampus diri nonton damai tujuan diri nonton diri nontonnya nyumarak ngadangan sebab hari-hari biasa diri anak nyumarak jadi masa pegawaiannya lah di nyumarak batamu dengan batamu ngalakar jadi fokus diri ngotai batamu dengan ngalakar jukut ngambato jamai umat tahun kita tahunnya ataupun dengan barana jamai peko anak sangame jamai cucu kan ya jadi angkua kalakaran diri kalau ri dah diibuhi dengan diri dah nya diri dah mabuki diri nyantai doh diri dah ngaracuni diri doh nyantai dah ngan ai bisa katai dah anak bato kalakaran ku dah masa dengan terbuang lah kirai dah tasasar masa diri tasasar uga tujuan diri sebab itulah dari awal tai tua kampung diri namadahan diri mesti merancang dan berfokus jadi kalau diri mau repo-repo nang barenya ha ngotai diri agak satu tempat yang khusus ya dah sampai ngaco perjalanan majelis dengan lah contohnya majelis dengan lah gadak diri dengan diri tai gawe mungkin ada tamu naida India naida sobat jadi urak ngotai atang makanan nang diri ngotai masih rabah umpar sorosin sonyong di ko au jamaya lah kualahnya sebab diri sebagai manusianya hidupnya mesti diri rancang diri satu dan kedua diri mesti bapikir diri pikiran jamai impeke kalau diri buat jakualanya apa rasakulah
0: sedihan ko mendeka jadi kalau tadi

0: terima beratnya datang. Patut gawe nya na puang. Jadi mungkinnya kena gi arek gawe dah batempi ke mana batempi rumah orang ngasih oh. Jangan jemai to kampung.
1: Okey, terima kasih cikgu. Bagi aku gawe nyan kalau anak datumpi bontong poe ataupun lamang kue-kue tradisi diri bukan disebut gawe ba nak langkap bagi aku jugut ko jugut ke pasarnyan kue-kue ke pasar memang bila-bila ada ken kian tapi tumpi poe nyan perlu ada satu identiti diri juga dan mana gawe tai mesti mau jukut tumpian puiknya sadang-sadang lah diri nyuman ya bab jukut mudah betul tebanya lamang puik kadenya bari bahata karat juga diri bantak kau ga mungkin mariknya di suman untuk 1,000-2,000 lagi nyuman lagi sedikit 2-3 ruas bab urang nang kerjaan tulen dan bahkan dengan menu lauk diri lauk asli diri baru-barukan ya kami diri dim mengadakan rumah terbuka salaku. Terima kasih juga pihak penganjur. Kau dengan menu-menu asal salaku. Anak salah masak kari manuk dan juga macam-macam ataupun diri ngodar cip masakan diri. Tapi menu diri asal mau juga kau. Supaya orang nahui jamai menu asal salaku.
0: Olah tai kalau tumpi tegan. Mau anak kuih dia adalah. Tai nyabut teh jaruk-jaruk. Jadi jamai kalau nyaman anaknya diri. Yang mana nyek masyarakat nenyek sendiri, masyarakat manuk sendiri jamai
1: banyak yang suka hati diri masak. Ada juga orang amake dicampur tempuyak secara sup ataupun digoreng tempuyak bari enyek enggak pun nyaman juga bagi diri. Kalau sekadar digoreng tempuyak sendiri pun mui juga. Pokok pada diri kacik gua. Jamai selera diri sari unyit memang rempah asli diri lah. Daung sari sari yang unyit centai nyekualnya. Lain-lain tambahan pokok pada diri, pokok pada kemampuan diri, termasuk kalau mau mali ikan ke ikan kolam ke ataupun mau mali sapi, tergantung pada diri sendiri tambahan kok. Kemampuan diri.
0: Tapi makanan tradisi diri mesti ada lah atau kampung.
1: Oh, sidi.
0: Kalau tadi dari nyebut tarian diri, pakaian diri, makanan diri, lagu diri mesti mereka paham nih. Karena jemai mendek tentang mau pegawai kan, mau rumah di operasi atau ada mau dicat rumah kalian, tabir mau dibagi, kerusi meja mau diperasihan nama jemai. Pendapat kita yang penting mau sedialah kalian supaya batu kayak tanang sama gak pegawai ya.
2: Terima kasih lah kocek gua, tapi apa pendapatku lah hau. Diri ukurlah di kemampuan diri. Kalau urang batabir barahu, batabir yang kan ya set-set tabir ku tenang baribu-ribu baragai. Jadi kalau diri masih mampu, batabir diri ku masih nama masih dapat dipakai, pakailah. Tapi pastinya disasah ya nyabadabu, maklumlah kamudak kan ya nak tahan kadabu-dabu ku jadi kadeknya batuk kadeknya barasit. Dari segi kue-kue kotai, kalau tumpuk kue-kue ada kue tradisi diri. Diri nyabut si lagi nak kek, si lagi nak kue-kue modernian mui, tapi ialah diri malabih sampai diri anak ringak sampai segek kek kue. Aku biasa juga kue menjawat kek. Kalau anak nyabut sampai ke sama kak 200 kue anak jaji kek kue. Kalau kek-kek baja nama kan ya. Jadi kalau diri angkua lah mau jadi nyuruhan diri baikat pinggak lalu dudie. Lalu bagantuk sanuk lalu dudie. Jadi pikiran juga. Jadi cukup pariasan nantai bagi aku cukuplah diri barasih rumah diri, basapu, mainan apuk-apuk diri kua dipotek dika masih amainya badabu amai pokat kain bawa diri masih bajaning-janing angkua mau diparasihan angkua yang paling urang tanang urang pun anak uga nanang di rumah diri oh acap rumah kita nyandah jahat lalu bukan nyam pusat nonton kua ratie kalau dah bakata munyi kua nyam pusat nyabut ngedok diri ratie jadi angkua lah pendapat gua cikgu.
0: Kalau hanya cerita mendeknya, ingat kita muntabir kita masih batu, amai ditukar, sasa, pakai lagi. Kalau kerusi kita masih batu, kusyane dan miap. Tukar lagi, meja, kaki, jika ke rumah apik, rumah kita akan. Yang main lah jarak, kau eget maki apik. Dan rumah damai kau batail. Batail ke?
1: Tail lah.
0: Gih arek ke rumah papat masih lama, maka tingkar gatah kena tail. Tapi kena tail pun dia.

0: Bu ada uga baju wa o tikar kuan ibu malaikat tambi bo.
1: Mau rumah kau mau dicat dicat lah, tapi yang penting mau berhasil lah. Kau sana rumah mau ditabas atau kampung. Mau kata itu kampung.
0: Arum putih ditabas bo, ditabas barasi barasi.
2: Okey, tahu tu kebarasian bukan ja bagian daum di bagian luas rumah uga mau perlu uga barasi. Jamankan dia. Gari kadang susuk sasap kadang mutan ano gai ke malaria ke Aedes kan ya sama ke rumah mau kena Aedes jadi pangkorok pangkorok naik kita pangkorok ikut kotor-kotor mau dibuangi ditunu di parasihan komoan dan tempat tutamai juga dari ke parasihan daop ngan luas bukan sekadar muang pokat kempo basapu kadap menyupuk kesiakan naun malum lah musim gawe ores-ores jukut dan memang banyak kuai sampah-sampah jadi kita batu-batu muang sampah kita yang kua perlu gak bo jadi jaga masing-masing sendiri majari cikgu suami tai pakaian diri musim gawe anak saya mesti agak barahu pakaian tradisi penting setiap aku mataki kita mai mau bagawe kaya gawe kaya bajak bukan saja sekadar masyarakat nari maksudku gawe ka manusia mai basunat mai batenik mai batunang ada uga angkawin jadi kalau kita memerlukan ketua kaum ataupun pengulu menghadiri majlis kita ko kita pataki awal lah kadik dangan dah meja orang bahasa kadik dah booking dah nyamput ya duk ya tampak sahadir di ko kalau di sakampungan bergantik-gantik lah hari ame barimpuk ujung-ujung kamai tu kampung mau hadir lo
1: mau hari lah
2: mau diatur hari
1: pagi-pagi oh.
2: Batak-bataki, bapakat, diri bapak sakampungan.
1: Anak
2: barimpuk.
1: Payau.
2: Kalau sekadar masyarakat narinya, bila saribuan tetap gawe tolin, tapi gawe ke manusia. Aku tetap mau nang muki ke pagawian nangan tai gawe basunat gawe batunang ke kawin.
1: Kampung mesti mau ato.
2: Au kada jemput enggak. Sidi. Kalau benar mesti mau muok diri ngadapi pagawian nangan.
0: Si diundang sebab diri satu bukat najaknya atua kampung kami mesti atang diri ngan mau bapak gaweat nyantai mesti hormat kakak tuha diri mesti diri mataki ialah urang di pataki doho supaya ia dapat ngabarondeng ngan diri dapat bat ngalakar ngan diri sesuai kana ari yang kidiknya puta ia kwa mabaa ia supaya anak barimpuk ngan urang barimpuk ngan kerajaannya sendiri
2: benar
0: jadi kadang-kadang diri ke kampung nyan doho di ngantar ngantat kat ka urang ka ketok ka jojok tapi tua kampung diri anak di bataki
2: sidi
0: bila dah susah baru di ngago tua kampung bila sanang ngoti anak di taringat kaya ko lah masalah diri mesti mau bahasa kaya ya sebab ko ya dipilih sebagai ketua kampung diri
1: kalau adiknya kelakar mau bakar-kar bagawe kalau di nasihat mai bagawai au di kota dari dibaca bamang tiri pai selase selamat nyaman terigas au mai di nyantai selase selamat tarabak tinggi ya perlu ngonatnya ra kau biar nyanya diri nyantai pakat bayar di cinne batang bamat buat ya tawur
2: au sini
1: au tapi semacam kan ya tua kampung main dek kan dengarkan mea kasih akan undangan mau mea vaksin nah, ke vaksin.
2: Vaksin, ngajak asu, okey.
1: Oh, ngajak asu.
2: Ah, vaksin.
1: Ngajak asu, ngajak kucing, banyak penyakit rabies tau.
2: Oh, rabies.
1: Oh, jadi nyamai kena, mau kena didangarnya nanti sana pas di pegawainya mau jaga-jaga gok itu kau kali.
2: Benar, mau benar. Jaga,
1: kucing ngasuk diri mau di bore juga bau.
2: Bore, mau vaksin. Jadi dam vaksin.
1: Yang tidak tahu kampung, mak edek, mas anik dan kampung lah.
2: Okey, bagi kampung diri vaksinnya ada bagian vaksin bagian veterina vaksin mau ngajak asuh diri jadi kerjasama angkabat ni bab kabat ni yang ada program vaksin asuh tiap-tiap diri jadi tuan punya asu harus bekerja sama dengan pihak parentah dari mataki sehari dua senapan vaksin kita mesti berada di rumah asu kita main jinak nyaman lah nyaru main parik siga ke diikat doh akak di vaksin baru dia pasan semula panting jukutnya ada pengalamanku kadang-kadang tuan punya asu baik kerjasama kadang juga dari mataki diri enak ke rumah main di ke rumah nyuat diri sendiri nangkap asui. Aku rasa sedih gak jako apa nak dapat gak jako diri. Jadi kerjasama bagi semua pihak, semua penduduk kampung dan merasu ada gak kunangat ame banyak giat merasu paling banyak talueko sepintu ame sampai salon sen tetap budahan ni nak dapat diri jako para giat memburu ngasu pun nak dapat bahkan di akademi lagi. Aku babon pun dah nak jadi kedami aku babon jari neendek katai. Jadi jadi harus jakolah kerjasama. Ucing diri pun nak megak balabi-labi dan nonton anak nyum lain. Nyum botai ucing kami ucing. Jamai gawe jako. Asuk diri barihok ke galanggang mati nyaka pun payo.
1: Nyok dan natok.
2: Nyok dan natok dan gai dangan. Nah, jadi.
1: Kalau main dekai nangat tua kampung matak tay ada urak nyen bengkeng. Bengkeng ngerti be ikut ke dangan, nasihat dangan. Asuhnya di vaksin bayi, uciknya di vaksin bayi. Bengkeng lah hau.
2: Bengkeng hau.
1: Jamanya udah nggak bengkengnya nangaki ada, ambini ada. Hmm. Banyak banyak ambini lah masalah lu bengkeng.
0: Jadi diri ku binatang ngeri pihara ku ayam mandiri. Ayam mandiri kebaiknya asu, baiknya ucik, baiknya manuk. Tai jamuranku jaku bakal akar ke kita redoho. Ku jamuranku di kemanok dengan ngarehi. Manok dengan makat ni, anian asu dah nyu layo karumah dangan baungkar nak sampah nak apuk nak dangan nak ucik nyantai bakaco dangan ucik nyantai nyu marak ngemadangan bariha sagi tampat. Jadi yang kualah diri sebagai urak ngan mau mas ba ayaman. Karena diri yang nyaru binatang kau diap muka diri, maka hak diri lah mihara ia dari segi kesehatannya, dari segi keselamatannya, dari segi karidupan binatang kau. Barik makan cukup, barik makan cukup ya anak ngaco, ya anak akan ampus ke bagago ke tempat dangan.
2: Anak mungkar sampah.
0: Anak mungkar sumpah, sampah dangan. Dan kedua, an bengkeng ngotai au. Kalau kita bengkeng, kita pagarlah rumah kita bato-bato supaya asu ucik kita anak ngaco dangan. Kalaupun bayi, kalaupun kita bayi masih kita bengkeng uga, diri kita kandang. Jadi diri dia dirinya karena diri yang tebar masyarakat. Dirinya yang tebar bakamaru ba sampah barami banyak diap melah kabukit diri kapan anak harus bengkeng diap gap namuk masih banyak tempat. Jadi aku lah jare nukku lah kabukit poe ke barumput tak barumah iya diri diap ke masyarakat nusahi dengan
2: benar au
1: aku lah kelakar kami nyandi nantu kampung Madin kampung Serayan Ir ngan Maendek yang padi kampung Serayan Barahu cerita kami nyan pasal dirinya habis kami ngerantoi time padi padi meh padi kola sampai kau ngai batang ngai naun kalau cerita diri lah empat di kola sabak sekolah sabako sampai ke Bukit Ladan ceritai ke Panambuk naun dia macam meh enggak bah kalau diarek dalam ke Panambuk ke mancari baca mamang banyak tinggi lewa mamang nyari naik ke angit ya bu terbelum alo tekan. Sekolahnya adiknya katakan berkata kami kelakar ke aku yang tay anak tua kampung dengan maendeknya sekolah bukan kami yang pane bukan kami yang namanya
2: lebih nahui
1: nahui tapi yang bakusi bakusi majak kata orang bakusi pendapat bakalakar lah namanya patut di bejawat senapan di gawe rumah tangga diri, pasadiat makanan diri, sampailah ke binatang piara diri.
2: Tahu, ayam mandiri.
1: Ayam mandiri, mesti mau dinyaga juga. Jamai dinyaga anak diri, minu, bapak, pun di masa pebiri. Ya, gua ada tangga yang nyaga ayam mandiri. Kan,
2: sidi.
1: Sampai cukup mau dikasih. Jako banyak, namanya hope, love, and peace kami temu.
2: Tahu.
1: Jako banyak, terima kasih tua kampung, terima kasih Mak Endek.
0: Terima kasih lah, selamat bagawe lah diri nian, bagawe bapada-pada, bagawe diri untuk diri repo, tapi dijaga uga dari segi adat budaya diri, dari segi adab diri, supaya diri sentiasa dapat dipandang yang cantik di mata urang
2: rani. Terima kasih hasil ke ADM penabit diri. Puan Angelin, mari di paluang. Terima kasih atas samui dan ingat taat nak perlu kulang. Terima kasih samui. Selamat hari gawe.
1: Dinar lagu lagi kanyan. Terima kasih.
2: Terima kasih.

Okey, sampai tina lagu pimpin kita Mazhar Reno sikit dengan lagu Mina Agana Namu dengan Encik Tapan Mas semasa kaping program kata diri bersama penerbit na Angeline Impo dengan program tidak apa lagi kapi minggu bau dengan jam bersama. Dengan nasihat aku, Lina Cakir mengucap selamat kemendu, selamat bingara, selamat dapur lagi dengan salam Malaysia Medali untuk semua balai kaping WFM dia. Dan bersama dengan aku, kita hai terucam masuk pukul 6 kemendu untuk pukul pre-E. Bingara Siti. Dengan pukul pre-E mengerti mati kita dah selesai kaping agacam pre-E 20 masa pusat berita radio Kuala Lumpur. Dengan ripas anti rawus lagi dengan segmen ngaram pawan kita. Habis sama dengan pengarun Ami The Beken. Dengan saya aku Alin Chakim mengucap selamat bingara, selamat berdua lagi dengan salam Malaysia Medani. Dan semua balai kaping FM dia dapi-dapi saja ada dalam masa itu anda bersama dengan aku kita hari taruh jam. Dengan terima kasih lagi sebab sentiasa nyukong YFM dia.

0: Tanya Mari Aji.
1: Mari kerja.
0: Nirayah pikir sama dengan Ami.
1: The segment ngancang pete
0: YFM Bidaya gerak bisa.
2: 3 2 1. Aksi bermula. Jangan lepaskan sorotan perlawanan, statistik terkini dan detik-detik paling mendebarkan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti liputan khas kami dan rasai sendiri bahang kejohanan terbesar dunia. Radio RTM

0: Keterjaminan tenaga, makanan fokus utama sidang kemuncak peringatan ASEAN-Rusia. Akta pengangkutan jalan dipinda, denda lebih berat untuk kesalahan serius. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 9 malam. Dialog dan diplomasi perlu terus menjadi asas dalam menangani konflik serta ketegangan geopolitik yang semakin meruncing. Demikian ditegaskan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika menyampaikan kenyataan negara pada sesi pleno Sidang Kemuncak Peringatan ASEAN-Rusia di Kazan. Jelas beliau, keamanan yang berkekalan hanya dapat dicapai melalui rundingan, persefahaman dan penghormatan terhadap undang-undang antarabangsa.
1: It has been an active partner in ASEAN-led platforms including East Asia Summit, ASEAN Regional Forum and the ADMM Plus. These platforms keep channels open and allow us to talk through the tough issues of the day. In uncertain times, diplomacy must always be our first instinct.
0: Perdana Menteri turut menekankan kepentingan memperkukuh kerjasama dalam bidang perdagangan dan pelaburan, antaranya ekonomi digital, sains dan teknologi serta kecerdasan buatan. Menyentuh perkembangan di Asia Barat, Datuk Seri Anwar sekali lagi mengulangi pendirian Malaysia yang menuntut agar keganasan di Gaza dihentikan serta-merta. Selain bantuan kemanusiaan disalurkan tanpa sebarang halangan dan hak rakyat Palestin untuk menentukan masa depan mereka terus dipertahankan. Beliau turut mengecam perluasan tindakan ketenteraan rejim Zionis Israel ke atas Lubnan serta mengutuk sebarang serangan terhadap pasukan interim Pertubuhan Bangsa Bersatu di Lubnan, UNIFIL. Dalam perkembangan lain, keterjaminan tenaga dan makanan menjadi antara fokus utama yang diketengahkan pada sidang kemuncak peringatan ASEAN-Rusia di Kazan hari ini. Pada pembukaan sesi pleno sidang kemuncak tersebut, Presiden Rusia Vladimir Putin berkata hubungan ASEAN-Rusia yang terjalin sejak 35 tahun lalu terus berkembang merangkumi pelbagai bidang termasuk perdagangan dan pelaburan, tenaga, pertanian, pendigitalan, sains dan teknologi serta pelancongan. Kedua-dua pihak turut melancarkan pelbagai platform dialog baru dan memperluas kerjasama praktikal dalam menangani cabaran keselamatan serta ancaman baru yang muncul. Jelas Putin, perkongsian strategik ASEAN-Rusia terus menjadi faktor penstabil penting di rantau Asia Pasifik ketika dunia berdepan ketidaktentuan geopolitik semasa. Sistem statistik negara akan terus diperkukuh. Pada masa sama, penggunaan data dan kecerdasan buatan juga akan diperluas. Usaha itu sebagai teras utama dalam proses membuat keputusan bagi memastikan kejayaan rancangan Malaysia ke-13 RMK 13 2026-2030. Demikian dinyatakan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof. Jelas beliau, pendekatan berasaskan data kini menjadi semakin kritikal dalam mendepani cabaran global termasuk ketidaktentuan ekonomi dunia, perubahan geopolitik dan transformasi digital. Rang Undang-Undang Pindaan Akta Pengangkutan Jalan 1987 Akta 333 dijadual dibentangkan untuk bacaan pertama di Dewan Rakyat Isnin ini. Menteri Pengangkutan Anthony Look berkata pindaan tersebut antara lain akan memperkenalkan hukuman bagi kesalahan lumba haram dan kegiatan tontol selain menaikkan kadar denda bagi kesalahan serius. Jelas beliau, pindaan akta itu membabitkan 11 skop merangkumi 42 fasal.
2: Kita akan ada peruntukan undang-undang ini untuk mencegah lumba haram. Okay, ini sangat penting sebab aktiviti lumba haram ini dia memang satu menace lah di semua tempat, di banyak negeri. Okay.
0: Tambah Anthony, cadangan pindaan akta berkenaan sudah melalui proses penelitian jawatan kuasa pilihan khas Parlimen melibatkan wakil kerajaan dan pembangkang sebelum dimuktamadkan untuk dibentangkan di Dewan Rakyat. Anthony dalam pada itu memaklumkan kementerian bercadang meminda Akta Pengangkutan Jalan bagi membolehkan mahkamah mengarahkan pampasan terus diberikan kepada keluarga mangsa kemalangan jalan raya tanpa perlu memfailkan tindakan sivil berasingan. Jelas beliau, cadangan pindaan itu akan dibentangkan di Parlimen susulan bilangan kes kemalangan maut yang tinggi melibatkan pemandu mabuk dan pemanduan melulu. Tambah Anthony, ketika ini hukuman yang dikenakan kepada pesalah biasanya berbentuk penjara dan denda. Namun denda tersebut disalurkan kepada kerajaan bukannya kepada keluarga mangsa. Sementara itu, Anthony berkata Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ akan memperluas pendekatan penguatkuasaan digital. Ia sebagai usaha meningkatkan keberkesanan pemantauan sekaligus mengurangkan sekatan jalan raya. Pendekatan baru itu akan menggunakan teknologi kamera pada kenderaan peronda JPJ bagi mengesan pelbagai kesalahan jalan raya secara automatik dan digital.
2: HD punya kamera akan zoom in kepada pemandu tu. Pakai tak tali pinggang, macam-macam features akan ada. So itu akan kita perkenalkan dalam masa terdekat.
0: Tambah Anthony, pendekatan tersebut dapat mengoptimumkan penggunaan anggota penguatkuasa tanpa memerlukan pertambahan besar tenaga kerja.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, empat lagi aksi peringkat kumpulan akan berlangsung esok. Aksi pembukaan menyaksikan Republik Czech menentang Afrika Selatan pukul 12.30 malam ini bagi perlawanan kumpulan A. Manakala bagi kumpulan B, Switzerland dijadual berdepan Bosnia and Herzegovina pada pukul 3 pagi. Diikuti pertemuan antara Kanada dengan Qatar pada pukul 6 pagi. Sementara Mexico akan berdepan Korea Selatan dalam satu lagi aksi kumpulan A pada pukul 9 pagi. Pengadil dari Romania Izvan Kovac dilantik mengendalikan perlawanan ke-1000 dalam sejarah Piala Dunia FIFA, membabitkan Tunisia dan Jepun bagi aksi kumpulan F yang akan berlangsung di Stadium Monterrey Sabtu ini. Kovac akan dibantu dua rakan senegaranya, Ferenc Tunyogi dan Mihai Marika sebagai penolong pengadil, sementara Juan Calderon dan Juan Carlos Mora dari Costa Rica masing-masing bertugas sebagai pegawai keempat perlawanan dan penolong pengadil simpanan. Real Madrid sahkan kehadiran Ibrahima Konate sebagai pertahanan tengah Perancis secara perpindahan percuma dengan kontrak hingga Jun 2030. Pemain berusia 27 tahun yang kini bersama skuad Perancis di Piala Dunia menyertai gergasi Spanyol selepas gagal mencapai persetujuan lanjutan kontrak bersama Liverpool. Konate antara pemain terawal kendalian pengurus baru Real Madrid, Jose Mourinho, dalam tempoh keduanya mengendalikan klub tersebut.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Keperkembangan luar negara, China mengalu-alukan pemeteraian memorandum persefahaman MOU fasa pertama antara Amerika Syarikat dengan Iran. Jurucakap Kementerian Luar China, Lin Jian, berkata kedua-dua pihak diharap memasuki rundingan fasa kedua dengan sikap rasional dan pragmatik. Beijing turut menaruh harapan agar semua pihak dapat memenuhi komitmen masing-masing. Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif dalam pada itu menandatangani MOU Islamabad yang dipersetujui Amerika dan Iran bagi menamatkan perang. Menurut kenyataan pejabat Perdana Menteri Pakistan, Sharif menandatangani perjanjian tersebut sebagai pengantara selepas Presiden Amerika Donald Trump dan Presiden Iran Masoud Pezeshkian memeterainya secara elektronik. Susulan pemeteraian perjanjian persefahaman antara Washington dengan Tehran secara digital. Rundingan awal mengenai pelaksanaan perjanjian akan berlangsung di resort pergunungan Bergenstock di Switzerland esok. Menurut Kementerian Luar Switzerland, selain Amerika Syarikat dan Iran, negara pengantara iaitu Pakistan dan Qatar serta beberapa negara lain yang terlibat turut dijangka hadir. Buat masa ini, tiada maklumat lanjut mengenai jadual dan butiran mesyuarat. Iran dalam pada itu telah memulihkan kira-kira 89% daripada loji petrokimia yang terjejas akibat perang. Ketua Pegawai Eksekutif Syarikat Industri Petrokimia Teluk Parsi, Muhammad Syariat Madari, menjelaskan sebahagian loji kini beroperasi melebihi kapasiti nominal, manakala sebahagian lagi masih belum mencapai tahap pengeluaran penuh. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Keterjaminan tenaga, makanan, fokus utama sidang kemuncak peringatan ASEAN-Rusia. Akta pengangkutan jalan dipinda, denda lebih berat untuk kesalahan serius. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

www.rtmsarawak.gov.my dengan klik FM 106.ini MHz. Stesen berisi.

Regu Praman Adi Sibunga Sedrum Segment Ngarum Pawan Tayyat Ngarum Mati Susah Senang Adi Bersama So Terpuan AC Drain Ngarum Pawan Sopra Geri Sibungan Adi Gip Sama KD YFM BDA RTM Kuching Selamat Ngarum Setudu Sopra Keparangan Dapat Dengit Bersama Ngaku Ngarum Mati Jepar Berdegas DJ Lala Dari Bersama Ngarum Sopra Di YFM BDA RTM Kuching Adi Nimun Biasa Dua Pura Pakai Gerumang Sabak FM Nik 0.8 MHz Di Kuching Ngerumang Sabak FM Nik 0.2 MHz Di Serian Madi nanti 22 minit lepas pukul pre-e singarap. Lepas hati terhadap cu peraman dengan ragu-ragu peraman sebab tidak dapat sama-sama kita dengan hagas singarap pukul simang singarap. Lepas agak terhadap cu dengan peraman adap tak di YFM video sebab tidak dapat sama-sama kita dengan program nateng dengan pukul simang suku singarap limun biasa dengan peruah berangar menepat di YFM video RTM Kuching. Lepas program anak terhadap cu dengan peraman adap tak nekak pukul simang dua strop ngarap sebab tidak dapat sama-sama kita dengan automasi YFM Video pukul 9.2 nekat pukul 6 isat-isat sepagi ngah terima bersama dengan ngah pengaruh jemil bukan dalam segmen Mekata Kari Mohas awal sesana sepagi ya ngah nak beringan sama ngah untuk sopra keberangan sama peraman lebih singan adik mba bersama lagi adik YFM Video sopra ngomite jat dalam segmen ngancang petak tak mari tugas aku dengan bersama ngah sopra dalam segmen ngarum pawan ngarum anwati semang mai anuburan Jun 2026

Ragu Praman ada Dr. Ban pada Valerie Tiam. Ngar ragu ada dia dawa i. Teban ta teru perpat minat lepas pukul rapur i. Singaru seramang aram. Rabi singa nadi bus tiam. Ia na station YFMB di RTM Kuching. Ia guna gaya beringan ati ina penyepuan terus sopra gaya. Penyepuan kait nga pinaup erat beramah nga program Niti Daun. Sambutan gawai peringkat Sarawak 2026. Raptai program Niti Daun 2026. Redok ngatur nga semang pria bulan Jun 2026 pon kanus pagi ya pegrok so pegrok semang dua yunanu neka pukul 6 sing ngumi andu nga anu adi redok ngatur program mati ana ina program di tahun 2026 ina nga 20 anu bulan Jun 2026 andu setu pegrok so pegrok semang i sanisan neka pukul 6 sing ngumi andu ngana yen ngan kede i rek kede garanana lebih tek badan nakit rancang pemenungan kami dapat dervis awar ya lebih si yen ngan kede i re adi ka kawasan ana kemudian berangan bisa ke pakai laluan alternatif adi agi enga sentiasa patuh enga arahan petugas trafik di lokasi ya kemudian gaya nabi man sop lagi ya arahan adi dan doktor up ina ngasma ngapri anu bulan Jun pegrup sop kru semang dua ya nandu neka pukul 6 semian du berama nga raptai niti daun 2026 ina lebo Java jalan market jalan gambir jalan old court house jalan tun abang haji Openg, Jalan Carpenter, Jalan Lebuh Wayang, Jalan Main Bazar, Jalan Main Bazar ke Jalan Tunku Abdul Rahman, susur Jalan Tunku Abdul Rahman dengan neka patung kucing di tengah-tengah pasar ya. Dari pasar nak Jalan Cancin

N, lampu isyarat Jalan Abel, ngah Jalan Abel Utara, susur bulatan Sri Aman, laluan meret ka Jalan Abel. Tina, kena surat dari Dr. Up ya, Brahma nga program Niti Daun na sambutan gawai peringkat Sarawak 2026 ngadi nang kutai cai dengan adik ke kawasan ana arbite beda arbis awar ya ngak kemenak ke kami dapat pakai laluan alternatif diaki ingata sama-sama tak so ran bade kemenak ke berangan arbite ke beda manyah nak mutongan di bingan rat ya mayat ina bisa beda ran bade ngana atina pipan terus so program arbisi dengan di game sama ke di wifi media RTM berkucing mari nanti jam tadi sudah terlalu perujuk minat lepas sepukul peris dengan semangat terus so perkembangan lebih singan dari bestia mian station wifi media RTM kucing dengan nak jat tinggal tak pecah pramana dapat tak ragu pramana dari Dr. Bahan daripada Tony Peace Bain dengan ragu di dan napa napa.

0: Seraru nakit jaga Aisita. Penerang kewangan penyihat, penerang bank, penerang pasar perentak, sopreng agit dong nyiken derem Aisita. Dah nyah ngapa ngin Aisita kadaya sepak, amai Aisita raru biguna. Kemai agi daya mendekar minta, mite Aisita. Amai yang naik pemitek yang siin penurung peritah, yang dapat beras, nyokman paket, penurung barang dapur, puankah penurung barang buran kebajikan, dah nyah ngin. Amai terute atau dong ngakar, ka Aisita dong sarah guna. Denyah muda bersaya di tedek daya. Pesanan mesra hati, so YFM Bidayu.
1: FM di 06.2 MHz di Kuching.

Ada cara kerana mana doktor bapa dah dino ngaseli bantal busuk atau bapa tak mari nama prima mana pas pukul berisi ngarap mah pukul semasa ngarap mentera dapat sama sama kita dengan agak ngarap mana doktor wah di wifi bila sebenar jaringan tapi jauh prima ngarap ragu di doktor bapa dah terbang Ezra ngarap di dana.

Pukul 9 siang malam. Selamat malam, kassalam le si Amadani bisa mengakut jurnal apa jadi megah do perwaso YFM Media. Teratus mai permai kes gangguan seksual meh dok rekod drum tipu rimah beras bunga sewati. Gapit Menteri Perkembang Kaum Dayung Rawang ngak komuniti Lim Hui Ying kidanang kes sana ina bituna ngak statistik so polis di Raja Malaysia. Statistik ana kiren pinamah kes so 477 kes ngak sewak 2022 kak 1000 taru permai kes ngak sewak ripas. Pinamah ana deh kaus kiren kiang kes pak komuniti adipegat nai report. Begak kes jadi di tempat kerja samun pibirat individu adibian kaitan Rawang ngam mangsa. Kes dah ada berkait ngedayung pak menegah kaum dari pakiang I nisit ada. Derem penyekembang berkait lim nang nek simeng rimah jun ripas tribunal yen anti gangguan seksual meh terima 100 pingadu. Mai per dua kes meh dok nyerese derem tipu 60 ripas akidingah sibengas dok nai. Ati kiren penyengasi sistem tribunal derem bedak raju akses yen keadilan. Stadenana ayen nang opis Menteri Penyekembang Kaum Dayung Rawang ka community. So opis penyekembang kaum dayung menegah mansang program advokasi Women Peace and Security. Program mana beramah dengan plan tindakan kebangsaan 2025-2030 yang berdak beke penurak kaum dayung dalam aspek atau seramat ke penyekembang reis. Perintah menegah nyedia perkhidmatan sokongan bersepadu seberang masam saluran piberat kaunseling ke sokongan psikososial yang turung komuniti dan penurung adi biguna. Crown Research Sendirian Berhad Sains pakat kerjasama dengan Supreme Indah Sendirian Berhad dalam memaju produk pinguman bisengan dengan sagu ke Nipah. Kerjasama berkait dengan inovasi pinguman, mindah teknologi ke penyekembang samun komersik produk. Kerjasama hana Dok Sabah Nang dapat bedak beke dengan penyekembang produk samun kuas peluang kerja dagang bau. Kedak sok produk dibian potensi Dok memaju bersama inah gula apung, biji sagu, sagu, ice cream indeks glycemic rendah samun prebiotik sagu. So kerjasama hana, so dua pitak rek nyam utung so kepakaran kerja peratin ke penyekembang ke penjitungang dera penyeruah jenama samun market. Ninan dari rakyat lokal Bimur Taru Purpi Sawado Bitan drem ni operasi khas Op Dadu di Pekan Robat Mija. Pengubak polis gedung seratok DSP Matthew Manggi Pruah Penerak Nang, suspek dok Bitan di kawasan Pasan Muto di punok bangunan kede di Roban. Hasil pemeriksa suspek dok Sabah Nang suak drem jual nombor loteri haram. Polis menegah serapas betul duit RM50 samun kudu-kudu barang dapken. Suspek ngaku kenu aktiviti ane ngan nambah penyidak. Pemeriksa inkasi mendapat nang suspek negatif dadah. Kes duknya saat dibuat seksyen 4A karung 4. Kes duknya saat dibuat seksyen 4A kurungan A Akta Rumah Judi Terbuka Simbang Peri Rimah Puru Taru. Adik degah so YFM Bida dok nyusun berita Rista Ampong so section berita ehwal semasa RTM Kuching kak dok nukar kak Pinyo Biata berita Hazel Dius. Ngana selamat ngarem ke Salam Malaysia Madani.

www.rtmsarawak.gov.my dengan klik FM 106.ini MHz. Saya Syabri. Global DJs. Dari bahasa tidak ada bersama-sama kita dengar di dengan program mana datang dingin. Sebenarnya aja dia tapi jauh peraman ada petang ragu selizilis ngaragu di dan dari temi.

Ada tajam ragu adi dan berkawan solo Dr. Ban beda Hetikos Endang. Selamat ngarem ka beda pendengar atas dalam program na tengdingi aku harap angan bisa mangki ngarem mati dalam buat senang. Nimun adi biasa ngarem mati angan bisa mengaku ian tak sama-sama bipraman ngeragu-ragu sejaman 60-an dan jaman 90-an. Ngarem mati atare piguru program na tengdingi ngeragu sejaman 60-an. Jaffa bin Sadiq Puan Kati Megah ngaden SG Bank ina penyanyi jeman pop yeye adik kerak pak bien bakat dalam bermain alat muzik nimun gitar ka drum. Ia beragu bersama ngaku giran adik dan Sri Arjuna. Dede pandai main muzik ka beragu. Ia menegah bien bakat nai ragu ka peruah bege ragu Megah nimun ragu musafir di Aidilfitri inai dicari selamat tinggal pujaan ka gadis pertiwi. Ngaramati atare bipraman ngaragui adi dan inai dijari so album adi dan Asmara Dewi diki dognai beda Amir Kasmadi ngasawak semempri nam prucu. Dog beranak ngataru pru Julai sawak semempri 46 Abdul Rahman bin Hassan puanka A. Rahman Hassan ina penyanyi tiberan ragu pop yeye bisama ngatiberan orkes Nirwana. Ayam negah agi nai ragu duet bisama ngasawet ni Azizah binti Muhammad. Ngaramati atare bipraman ngaragui adiden hanya untukmu adidaw rekod ngasawak semempri 66 diki dognai beda Ali Omar bisama ngak adep A. Rahman Hassan. Ngana jatah sama-sama bipraman ngaragu sok jaman 60-an so SG Bank bisama ngak The Mountainous ngaragui adiden inai dijari kerepasana atar bipraman ngaragu Dr. Ban beda A. Rahman Hassan bisama orkes Nirwana ngaragui adiden hanya untukmu.

0: Ingat na din bisa madukoi dan segmen ngarang tahun. Segmen saningan ngerami pikir, ngojit info, ngojit abar, baik salam, duo bihibur, ngojit lagu-lagu di abu pilih hana kai.
1: Sabukur peringarom, next mendua turut ngarom. Ingat dapat ngojit koi dan RTM Klik, duan live, FB, YFM, BBA.

Anak jatah masa sama dengan ragu-ragu adi temegah jaman 70-an atau puji udingnya enggak dua tengah ragu adi temegah jaman 80-an. Biasar Sok Palembang Sumatera Selatan Indonesia, Tommy J. Pisa ini penyanyi adi temegah Sok jaman 80-an dan jaman 90-an dengan ragu-ragu genre pop ke dangdut. Ia figure career dalam bidang music dengan profesional dengan sawas mempunyai My Prundi Diki album Sebungas I ini Dia Yang Ku Tunggu. Student jadi penyanyi Tommy J. Pisa memperuah arong 20 album studio samun kudu-kudu album Komplikasi. Ragu adire praman atak ngarep mati ina ragu adiden Biarkan Aku Menangis dog nai beda Zahir Silubis ngadog record ngasawas mempri My Pernam. Tunku Intan binti Tunku Abdul Hamid puan kata megah ngaden Dayangku Intan ina penyanyi jaman 80-an. Ia begitu ragu solo samun duet rentak slow rock samun pop rock. Kedah so artis adiagi teban ragu duet bisa mangga Dayangku Intan ina JJ nga Zainal Abidin. Ngarmati atar Ebe Praman nga ragu duet I adiden Kita Insan Biasa bisa mangga JJ. Ragu ati medau rekod nga sawak semempri My Permai Dik lirik Dog Nuris berada Hapsah Hasan ke komposer Raguati ina Ramli Sarip. Ngana jata piju ubi pramen ngaragu jaman 80-an bisa mah nga Tommy J. Pisa ngaragui Biarkan Aku Menangis kerepasana piju ngaragu Kita Insan Biasa adi dog teban berada Dayangku Intan nga JJ.

Terima kasih Rebis Ingan Adi Baba Bisa Mangki Ingan Mati Rebis Iga Angan Adi Bisa Mangaku Dalam program Nateng Ni Kapicu Ata Nga Ragu Praman Sok Jeman 90-an Jaja Mi Raja Ina Penyanyi Dangdut Pelakon Pelawak Saman Host TV Bi Asar So Indonesia Nga Teben Jeman 60-an Jaja Me Aktif Dalam Dunia Hiburan Sok Persembahan Lenong Nga Teater Tradisional Saman Agi Gemer TV Nga Jadi Penyanyi Saman Pelakon Ayi Temegah Jadi Penyanyi nyanyi ke zaman 80-an ngeragui adidan putus cinta ngarmati atari bipraman ngeragui adidan cinta sabun mandi adidong rekod ngasawa sepeng pri prundi Ziana Zen ina kedaso artis Malaysia discussion mujur ngejaman 90-an ai temegah nga vokal adikena ke ragu-ragu aditemegah nimbun mada berhelah putus terpaksa samun anggapanmu dada beragu ayu menegah agi berlakon dalam filem samun drama pibarat filem sembilu ngarmati atare bipraman ngaragu duet i bisa mangga awi adidan senja nan merah dikiraguati do peruah yen soundtrack filem merah Komposer Raguati in Darwish ke lirik Raguati dong nulis berat sit diki medok rekod ngasawak sempri-pri pronam. Ngana jakta PJU Bipraman ngeragu jaman 90-an bisa manga Jaja Miharja ngeragui cinta sabun mandi kerpasana PJU bisa manga Ziana Zen ngawi aditeban ragui senja nan merah.

Anda terjatuh bersama-sama dengan ragu sok jaman 60-an dan jaman 90-an adalah berbedak tak nateng parik kenangan emba. Bermeting genyam ia tambah senek di penerbang program nateng dingik. Mai kembet atau berapa dingik jam ke anu adi sama minggu bau. Sebayu aku ngemas program ngarep mati, aku mesedian di dengan ragu temegah jaman 90-an adi dan untuk apalagi Dr. Ban Bedak Daddy Doris diki medok rekod ngasawak semang pre-pre-pro rimah. Yana aku juga selamat ngarep ka, selamat senang ka sobrek.

Ragam ramai dari doktor baru pada Eugene nanya agak cinta teman teman di nampak dengan nak apa nampak segmen dengan rumpa wentak dengan yang terima kasih tu sopra dengan risingan di Westi House sama ke di YFM Media. Berkurus mendes terima ramai dari dapat sama sama dengan automasi YFM Media ragu discussion di dan damai doktor teman pada mini kasus ini Jackson Boson dengan Magnificent Five Band bintangku aku cuba bertugas di jalan langit selamat dengan kasop berapa dingin bye bye.

Asok rami tekuruk dua dingan Ngojit Radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan kita bu Ngojit segmen suang dua nuam. Payu puas Ngojit ragu segmen suang dua nuam dingan pingin buringan. Ingan dapat Ngojit birang konu sok pukul suang dua turup ngarom nok pukul nuam pagi. Notap Grumak Radio ke FM 02.2 MHz, 2 FM 02.2 MHz, atau Ngojit pakai aplikasi RTM Click.rtm.gov.my.

dokut kesok, ankah dok layat musik, mesti agi anggap anak perkara biasa. Manyah pikir munana. Virus rabies agi dera yang kesok ngebusing. Kai dapat jangkitkan manusia, adi dapat teban pinyi kebus. Kemui dokut kesok, ankah dok layat musik, nakit ngutawan anak ngapiin nga sabun sekurang-kurang i 15 minit. Kok mana begaut temit rawatan di klinik wankah hospital. Rakah begaut adi etak temit dapat nyeramat asing.

taon wadkah korela ina enam adi dapat teban kapini kebes kemai idah begaut donguri taon seraru ijakit so piin puan kapinguman adi bien bakteria vibrio cholerae adi bedak merubus ngad dehidrasi kat tanah-tanah enam ati jadi kudu-kudu jap negeri mahenu ripas tong jakit bakteria ana taon dapat donguri so gaya nguk tengan ngapiin ngasabut rebis i sebayuh man puan kah ripas so bandok beken so ana man pinguman adi masak do tena kat deh mok piin adi deh dok tena puan kah piin adi keis mien kedeman adi bisik seraru pibisik bedak remin kat teran sepok ngagaya adi betul temit rakah ngata adepta so enam ati rebis kena so nguri i.

Influenza, da ka es aen biasa. Pai dapat jadi rebis benak, rebis itu nubara nyama, anak-anak sama ngera adi bian perengganan, adi dia sehat. Denyah dah temit bat, ngegrindung adup sama rawang tak ngerakah bituku, nimun nutu unduh ngebebak kemaya tapasin. Selalu ngutengan ngepinnya sabun, pakai tutu unduh ngebebak kemaya dia sehat, kemanyah begaul ngedaya beken, kemaya atap bian tanda-tanda influenza, kebegaut nguri adup tak, kemaya tanda-tanda anak de-de benak. Adis kasen berguna, temit vaksin influenza berangsuak. Amai ana ina gaya penyegrindung, adis kasen kena. Ja atas sama-sama tak adepta so influenza, grindung adepta saman community. Penyitayan khidmat masyarakat atik so RTM.

0: Tuberculosis pengkah TB ina enam berjakit ada nyerang atin so kai udah jakit so sebab tipu atap pasin wankah mungkin. Semuanya manyah gapang. Amai TB dapat doguri. Rawatan awal lalu guna ngenetu enam mati dapat dok pebuak kadah berjakit kadaya mungkin. Angan lagi muka terlebih sok 2 minggu, semua mudah sengarem. Dek-dek manyu, lagi daya ruah tipu muka, kamah bersindak ngera adi dok 6 GB. Temi terakah awar, kat naik pemeriksa penyihat perenggenan. Denyah sama pakai barang peribadi tak, nakit jaga pinggi bisik, kak adu-adu netu adep tak bebas sok jakit 6 GB. Pesanan mesra hati, sok RTN.
1: Sok rami tekuruk dua dingan, ngojit radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutuk suaingan, kita buk ngojit segmen suang dua nuam. Paya puas ngojit ragu, segmen suang dua nuam, dingan pingin buringan. Ingan dapat ngojit birang konu, sok pukul suang dua turup ngarom, nok pukul nuam pagi. Notap grumang radio ke FM 0.2 MHz 2 FM 0.2 MHz atau ngojit pakai aplikasi RTM Klik.rtm

0: fresh.
1: Influenza, dah ka es aen biasa. Pai dapat jadi rebis bena, rebis itu nu baranyama, anak-anak sama ngera adi bian perengkenan, adi dah sehat. Denyah dah temit bat, ngegrindung adup sama rawang tak ngerakah bituku, nimun nutu unduk ngebebak kemayata pasin. Selalu ngutengan ngepirnya sabun, pakai tutu unduk ngebebak kemay dah sehat, kemanyah begaul ngedaya beken, kemay atap bian tanda-tanda influenza, kebegaut nguri adup tak, kemay tanda-tanda anak de-de benar. Adis kasen berguna, temit vaksin influenza berangsua. Amai anak ina gaya penyegrindung, adis kasen kena. Ja atas sama-sama tak adepta so influenza, grindung adepta samun community. Pinitayan khidmat masyarakat ati so RTM.

dog ut kesok, angkah dog layat musim, mesti agi anggap anak kara biasa. Manyah pikir munana. Virus rabies agi dira yang kesok ngabusing. Kai dapat jangkitkan manusia, adi dapat teban pinyi kebes. Kemui dog ut kesok, angkah dog layat musim, nakit ngut tawan anak ngapiin ngasabun sekurang-kurang i 95 minit. Kok mena begaut temit rawatan di klinik wangkah hospital. Rakah begaut adi tak temit dapat nyeramat asem.

adkah Corella. Ina enam adi dapat teban kapini kebes kebai idah begaut donguri. Taon seraru ijakit so piin puan kapinguman adi bien bakteria, vibrio, kolere, adi bedak merubus ngadi hidrasi kat tanah-tanah enam ati jadi kudu-kudu jap negeri maha enu ripas tog jakit bakteria ana. Taon dapat donguri so gaya ngut tangan ngapiin ngasabut rebisi sebayu man puan kah ripas so bandung. Bukan so ana, man pinguman adi masak do tena kat deh mok piin adi deh dok tena puan kah piin adi keis. Mien kedeman adi bisik. Seraru pibisik bedak remin kat teran sepok nga gaya adi betul. Temit rakah ngata adepta so enam ati rebis kena so nguri i.

0: tuberculosis pentah TB ina enam berjakit di nyerang atin so kai udah jakit so sebab tipu atap pasin puan kah mungkin semuanya manyah gapang amai TB dapat doguri rawatan awal ralum guna ngenetu enam mati dapat dok pebuak kadah berjakit kadaya mungkin angan lagi muka derbis so 2 minggu sungo mudah sengarem dek-dek manyu agi daya ruah tipu muka kamah bersinat ngera adi dok 6 TB temitrakah awar kat naik pemeriksa penyihat perenggenan denyah sama pakai barang pribadi tak nakit jaga pini bisik ka adu-adu netu adep tak bebas so jakit 6 TB pesanan mesra ati so RTM.
1: Laura and Tommy were lovers. He wanted to give her

Pasok ramit kuruk dua dingan Ngojit Radio sungupun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan kita bu Ngojit segmen suang dua nuam. Payu puas Ngojit ragu segmen suang dua nuam dingan pingiburingan. Ingan dapat Ngojit birangkonu sok pukul suang dua turup ngarom nok pukul nuam pagi. Notap Grumbang Radio ke FM 92.2 MHz, 2 FM 92.2 MHz atau Ngojit pakai aplikasi RTM Klik, RTM.gov.my.

dog utesok, ankah dog layat musik, mesti agi anggap anak kara biasa. Manyah pikir munana. Virus rabies agi dera yang kesok ngabusing. Kai dapat jangkit ka manusia, adi dapat teban pinyi kebus. Kemui dog ut kesong, ankah dog layat busing, nakit ngutawan anak ngapiin nga sabun sekurang-kurang i 95 minit. Kok mena begaut temit rawatan di klinik wankah hospital. Rakah begaut adi tak temit dapat nyeramat asem.

ataan pemudip adi sehat karbis beke, padaan exercise, ja atak subana aktiviti, kenu kejak. Kenu kejak sekurang-kurang I taruh per minit ni andu, puankah 5,000 sakong dapat beda atit sama pikir kirata, rebis sehat, kada pegah ngurang risiko 6 dah berjakit, nimun diabetes, tekanan daya bergatung, kolesterol adi bergatung, nga obesiti. Angurang bat perenggenan, paling senang, seraru kenu kejak, amai I dapat badang kalori. Manyah kemet, seraru penuh semang dan 5 minit ripas man, yang jaga takah gura derem perenggenan tak. Kenu kejak, ini senaman kardio adi udah dong nai, setugu yang pertakah umur, ka ongkos I dah bergatung. Ja, atas sama-sama, kenu kejak. Meting tempat yang penuh, kenu setempat, misak geh.

adkah Corella. Ina enam adi dapat teban kapini kebes kembai idah begaut donguri. Taon seraru ijakit so piin puan kapinguman adi bien bakteria, vibrio, kolere, adi bedak merubus ngadi hidrasi kat tanah-tanah enam ati jadi kudu-kudu jap negeri mah enu ripas dok jakit bakteria ana. Taon dapat donguri so gaya ngut tangan ngapiin ngasabut rebisi sebayu man puan kah ripas so bandok. Beken so ana man pinguman adi masak dok tenek kat deh mok piin adi deh dok tenek puan kah piin adi keis. Mien kedeman adi bisik. Seraru pibisik bedak remin kat teran sepok ngagaya adi betul. Temit rakah ngata adepta so enam ati rebis kena so nguri ii.

Tuberculosis pentah TB ina enam berjakit ada nyerang atin so kai udah jakit so sebab tipu atap pasin puankah mungkin. Semua benya manyah gapang. Amai TB dapat doguri. Rawatan awal lalu guna ngenetu enam mati dapat dog pebuak kadah berjakit kadaya mungkin. Angan lagi muka derbis sok 2 minggu, semua mudah sengarem. Dek-dek manyu, lagi daya ruah tipu muka, kamah bersindek ngera adi dog 6 GB. Temi terakah awar, kat naik pemeriksa penyihat perenggenan. Denyah sama pakai barang pribadi tak, nakit jaga pinggi bisik, kak adu-adu netu adep tak bebas sok jakit 6 GB. Pesanan Nusra Ati, sok RTN.

0: YFM di 06.5 MHz di Kuching.
1: Asok rami tekuruk dua dingan, Ngojit Radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan, kita bu Ngojit segmen sebuang dua nuam. Payu puas Ngojit ragu, segmen sebuang dua nuam, dingan pingiburingan. Ingan dapat Ngojit birang konu, sok pukul sebuang dua turup ngarom, nok pukul nuam pagi. Notap grumbang radio ke FM ni 0.2 MHz, 2 FM ni 0.2 MHz, atau Ngojit pakai aplikasi RTM Click. RTM

atkah Corella. Ina enam adi dapat teban kapini kebes kembali ideh begaut donguri. Taon seraru ijakit so piin puan kapinguman adi bien bakteria, vibrio, kolere adi bedak merubus ngadi hidrasi kat tanah-tanah enam ati jadi kudu-kudu jap negrimah enu ripas tong jakit bakteria ana. Taon dapat donguri so gaya ngut tengan ngapiin ngasabut rebis i sebayuh man puan kah ripas so bandok. Beken so ana man pinguman adi masak do tenek kat deh mau piin adi deh dok tenek puan kah piin adi keis. Mien kedeman adi bisik. Seraru pibisik bedak remin kat teran sepok ngagaya adi betul. Temit rakah ngata adepta so enam ati rebis kena so nguri i.

dog utusok ankah dog rayat musim mesti agi anggap anak kara biasa. Manyah pikir munana. Virus rabies agi dira yang kesok ngabusing. Kai dapat jakit ka manusia adi dapat teban pinyi kebes. Kemui dog ut kesong ankah dog rayat musim nakit ngutawan anak ngapiin nga sabun sekurang-kurang i 95 minit. Kok mena begaut temit rawatan di klinik wankah hospital. Rakah begaut adi tak temit dapat nyeramat asing.

ina enam berjakit di nyerang atin so kai udah jakit so sebab tipu atap pasin puan kah mungkin. Semuanya manyah gapang. Amai TV dapat doguri. Rawatan awal lalu guna ngenetu enam mati dapat dog pebuak kadah berjakit kadaya mungkin. Angan lagi muka lebih sok 2 minggu, sungguh mudah sengarem. Dek-dek manyu, lagi daya ruah tipu muka, kamah bersindak ngera di dok 6 GB. Temitrakah awar, kat naik pemeriksa penyihat perenggenan. Denyah sama pakai barang pribadi tak, nakit jaga pinggi bisik, kak adu-adu netu adep tak bebas sok jakit 6 GB. Pesanan Nusra Atik, sok RTN.

Asok ramit kuruk dua dingan Ngojit Radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan kita bu Ngojit segmen sumbang dua nuam. Payu puas Ngojit ragu segmen sumbang dua nuam dingan pingiburingan. Ingan dapat Ngojit birang konu sok pukul sumbang dua turup ngarom nok pukul nuam pagi. Notap Grumbang Radio ke FM 92.2 MHz, 2 FM 92.2 MHz atau Ngojit pakai aplikasi RTM Click.rtm.gov.my.

taon buatkah korela. Ina enam adi dapat teban kapini kebes kebai ide begaut donguri. Taon seraru ijakit so piin puan kapinguman adi bien bakteria, vibrio, kolere adi bedak merubus ngad dihidrasi kat tanah-tanah enam ati jadi kudu-kudu jap negrimah enu ripas tok jakit bakteria ana. Taon dapat donguri so gaya nguk tangan ngapiin ngasabut rebis i sebayung man puan kah ripas so bandung. Beken so ana man pinguman adi masak do tena kat deh mok piin adi deh dok tena puan kah piin adi keis. Mien kedeman adi bisik. Seraru pibisik bedak remin kat teran sepok ngagaya adi betul. Temit rakah ngata adepta so enam ati rebis kena so nguri i.

dog utkesok angkah dog layat musim mesti agi anggap ane kara biasa. Manyah pikir munana. Virus rabies agi dera yang kesok ngabusing. Kai dapat jangkit ke manusia adi dapat teban pinyi kebes. Kemui dog utkesok angkah dog layat musim nakit ngut tawan ane ngapiin ngasabun sekurang-kurang i 95 minit. Kok mana begaut temit rawatan di klinik wangkah hospital. Rakah begaut adi tak temit dapat nyeramat asem.

Influenza, da ka es aan biasa. Pai dapat jadi rebis benak, rebis itu nubara nyama, anak-anak sama ngera adi bian perenggenan, adi dah sehat. Denyah dah temit bat, ngegrindung adup sama rawang tak ngerakah bituku, nimun nutu unduk ngebebak kemaya tapasin. Selalu ngutengan ngepirnya sabun, pakai tutu unduk ngebebak kemaya dah sehat, kemanyah begaul ngedaya beken, kemaya atap bian tanda-tanda influenza, kebegaut nguri adup tak, kemaya tanda-tanda anak de-de benak. Adi sekasan berguna, temit vaksin influenza berang suak. Amai ana ina gaya penyegrindung, adi sekasan kena. Ja atas sama-sama tak adepta so influenza, grindung adepta saman community. Penyitayan khidmat masyarakat atik so RTM.

Ibi ina enam jakit di nyerang atin so kai udah jakit so sebab tipu atap pasin puankah mungkin. Semuanya manyah gapang. Amai tibi dapat doguri. Rawatan awal lalu guna ngenetu enamati dapat dog pebuak kadah berjakit kadaya mungkin. Angan lagi muka derbis sok 2 minggu, sungo mudah sengarem. Dek-dek manyu, agi daya ruah tipu meket, kamah bersindek ngera adi dok 6 TB. Temit rakah awar, kat naik pemeriksa penyihat perenggenan. Denyah sama pakai barang pribadi tak, nakit jaga penyibisi, kak adu-adu netu adep tak bebas sok jakit 6 TB. Pesanan Nusra Ati, sok RTM.

asok ramit kuruk dua dingan ngojit radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan kita bu ngojit segmen suang dua nuam. Payu puas ngojit ragu segmen suang dua nuam dingan pingiburingan. Ingan dapat ngojit birangkonu sok pukul suang dua turup ngarom nok pukul nuam pagi. Notap gerumak radio ke FM 102.2 MHz, 2 FM 102.2 MHz atau ngojit pakai aplikasi RTM Klik, RTM.gov.my.

dog utesok, angkah dog layat musik, mesti agi anggap anak kara biasa. Manyah pikir munana. Virus rabies agi dira yang kesok ngebusing. Kai dapat jakit ke manusia, adi dapat teban pinyi kebus. Kemui dog ut kesong, angkah dog layat busing, nakit ngutawan anak ngapiinnya sabun sekurang-kurang i 95 minit. Kok mana begaut temit rawatan di klinik wangkah hospital. Rakah begaut adi tak temit dapat nyeramat asing.

0: fresh.
1: Influenza, dah ka es aen biasa. Pai dapat jadi rebis benak, rebis itu nubara nyama, anak-anak saman ngera adi bian perengganan, adi dah sehat. Denyah dah temit bat, ngegrindung adep saman rawang tak ngerakah bituku, nimun nutu unduk ngebebak kemayata pasin. Selalu ngutengan ngepinnya sabun, pakai tutu unduk ngebebak kemayata sehat, kemanyah begaul ngedaya beken, kemayata bian tanda-tanda influenza, kebegaut nguri adep tak, kemayata tanda-tanda anak de-de benak. Adi skasen berguna, temit vaksin influenza berangsuak. Amai ana ina gaya penyegrindung, adi skasen kena. Ja atas sama-sama tak adepta so influenza, grindung adepta saman community. Penyitayan khidmat masyarakat atik so RTM.

0: nosak dia diri nyua. Tolu setengah orang ti inyo obuak. Dari patu tato lep turak motor tinut pedawan. Dedek muno. Pakat pek bolas mongkiro tong ido gemtungang.
1: Eh, ino nang nyak jimat tenaga. Muh rep PMX nang jimat tenaga do. Aku ti do liat ke lep turak untuk aja ne. Muh lep motor kati oma. Bat lagi no. Dah lepok ku cukupnya monam eh.
0: Ku cek dia. Cukup ke doh ke kota budi peripul limo ku. Aduh, muh obuak tiak. Eh, takut ku nyam IC mu dia yo.
1: Ah, kejap leh, kejap. Deh, dah ke sebek duit ke tih. Okay.
0: Wah, tobal mana bek duit mu no. Deh patut suar IC je. Suar bi kipi yang dah bilih-bilih no. Muak ke hogi nyada bayar tambang nga. Mak sekali-kali pakai MyCard yang ada bokon saat milih inyok subsidi RON 25. Saja MyCard dingan-ingan. MyCard ialah dokumen pribadi dan joka tak pada berpakai dan nyaa ada kakuk si je. Nyaa ada bertapod pakai MyCard yang ada bokon saat milih inyok subsidi RON 25 tapod berdakwa dari buat atur 25 peraturan-peraturan pendaftaran negara 90-10 dan puat hukum duit nog RM20,000 atau jail nog tarusawa atau suak dua hukumino. YFM di 06 Pendik.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Bakat Rimuhas.
0: Pukul 6 tok pukul pre-ia berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

Doa Abul Pagi. O Tuhpa de sama kais, kajugan ayuh pudi doh terima kasih dengan san pingramat ingan. Demo ada kais dapat kirin jawa bau dan on witis. Adin kais Maria Pono naik raja pengunai karikman pakai kais. Kais serah pemonu kais dan kuasa pingramat ingan. Sakais kawata seramat nek ketopat denuju kais. Suak kerja pengunai karikman pakai kais don witis. Kaserah tudu ingan, mitia daingan blokata. Sak ngaku doh bisamut dan susah payah baya usaha kais. Kais dia terima hasil dengan kais ngeraan odep kais. Rawang kais, madis ayuwa kais. Dua kaum kais. Berkat sok pengumbak kais, sak dapat ngosa dua ngatun negara baya negeri kais, nan pingrinu dua toban pingadil nudu sua rakyat. Pijua negara dua negeri kais, sok bencana alam dua onam tiboy dari yang ngerusak topat dasan kais. Berkat sok adep kais de kerja, baik kira dan opis dan kirang dan hospital lebih taya bikoben lebih dagang atu da somun anak buah da bari duh da daki-daki sija ke sekroja sa sekawata ke selia bijen duh tutup dan kerja pengunaya ngengah nudu suho atap ke pemane bijak seradik. Sakai dapat nyoran duh nai oni sija tanggungjawab de mengin ingan tudu kais sen pimagu suo adep kais duh pimulia aden ingan. Berkat anak buah kais da arwah sekurah sak sekawata tatan dan pimikir kalik pimane sen pimaju adep duh kaum da sunis onu. Berkat adepa da agi anam tibaya, da tumang patu, da dai romin boria, da dai sukup man pakai dua da idip sadi-sadi ya, ngan pingukwai dua pingramat ingan. O sila kudus kais sati meriam turung semayang sen kais. O sosok malaikat kudus topa ngirawan dua jaga kais, sosok umut gamut dejat. Sakais kawata taat nudu topa. Sama kais dagi dan soga aden ingan kudus sak pitah ingan degna sak suak deran ingan jadi de tanah niwat duh dan soga. Ngin de kais onwitis penguman de biguna kais daangan. Apun gasarah kais kada kais apun suak nyaa de nai sarah nudu kais. Mada kais Allah subhamuat pa'a propas kais sosua jahat. Amen. Tabi Maryam puno dan imit topa agi doengan. Allah berakat ingan dan luk sosua dayung. Allah berakat gah onak dan tuan ingan Jesus. O Maryam kudus sinu topa semayang sen kais. Dabi dusa demuti adin do takar kais Maria Pogus. Amen. Mulia kesama kanak keruhah kudus, kada de semura de adin dari neg, negen-negen de nyuang. Amen.

mengasih pemerdekah. Pikembang Taman Perindustrian Sarawak masang dua pertaruh projek Deribo Atur Pemasang Malaysia Adismeng 2. Berita Nita Rebis juta ringgit derap menyokong industri kerja Prun Koko. Tawaran beasiswa ke anak sekolah adimujur STPM ina inisiatif negap ekosistem Form 6. Selamat istisahan kasalam Malaysia Madani bisa mengaku Hazel Dius dan Magadu Praso YFM Bria. Madin Tengah Lega. Agenda perkembang strategik Sarawak saman penetan pentadbiran reis ina penetan bas kerja berdapat di asal yang di-Pertuan Negeri Tun Pensri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaffa nge Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Meja. Kerja berdapat dana ina Brahma Udung Majlis Udung Perintah Reis adi menegah yet ngen taklimat ke Tun Pensri Dr. Wan Junaidi bipaut pikara-pikara berguna adi bipaut nge pentadbiran saman agenda agenda perkembang Sarawak. So dua pinguru menegak jure bermasam isu semasa adi saman pemasang inisiatif strategik adi aun karet dong masang pada perintah. Tun Pensri Dr. Wan Junaidi bisaya tunuh kepimpinan premier dalam kakat perkembang reis. Bermasam dasar ngerakah adi dog pinandeng dog tingga jadi rakah berguna dalam menegak perkembang ekonomi penyenang rakyat saman pemujur wilayah. Perungut 102.05 juta ringgit dong nitah berdak perita dari bawah atur pemasang Malaysia Arismang 2 yang masang dua taruh projek Taman Perindustrian Dini Abang Rais dikin nemso inah berkemas. Projek ana ini Taman Perindustrian Sematan Fasandi, Taman Perindustrian Sri Aman, Taman Perindustrian Betong Fasandi, saman Taman Perindustrian Kapit. Taruh dingin ina kluster kerja dagang Sitka sedang mati sama laju Fasandi dengan dua sama Taman Perindustrian Marudi Fasandi. Tadah projek adi beken madi nanti di Brahmasam takah pemasang. Perungut 100 mai pertaruh poin kosong juta ringgit menegah merdognya benar dari bawah RMK semang taruh yang semang juk dengan projek Taman Perindustrian adi sama di kawasan sepapasar. Minat tunduk kerja Prun Koko di Sarawak teban penyikena sungguh nurak bermasam penyimar. Nga suku adi sebungas sewaati, Sarawak rekod penyeruah koko perungun semang taruh tan metrik perungun RM200,500 banding nga semang tan metrik dalam tipu sama nga sewak RM2,025. Ia nyukong industri koko dari isati, perintah persekutuan nitah 6.6 juta ringgit dari buat atur pemasang Malaysia adi semang taruh kastor datang di juta ringgit menegadong nitah bedak perita reis. Bermasam inisiatif dan masang adi saman program pemulihan taya pibayah kerja Perun Koko saman pijikembang kuasan pimurah bau di Gadung Song. Perkhidmatan Autarut bagi babu jadi pengguna bas yang rakyat di rejo sok pasar di Sarawak sungguh rangkaian alat raya pejuu dok katu takah. Harati modok nyebut beda gapit menteri di opis Premier Sarawak Datuk Gerawat Gala. Padang beron landasan perok stolpot Marudi ngan Long Banga kena penurah berguna dari menjawit komuniti di kawasan jok sok pasar di Baram. Ati dadeng gen senang ka mobiliti rakyat pak menega jadi medium berguna dalam ted bekalan adi dog berguna. Bagi barang berguna ngaruncit dog ted pakai perkhidmatan Autarun ke kawasan Nimun Long Banga, Long Seridan, Long Lelang nga Bario amik kerja ted barakana lebih seraju kangasi. Setelah tanda air nang stolpot sedia agi berguna dog nambah kena yang pederas bisa operasi pemenu beron kadien utung komuniti adi rejo so pasar.

Paragro prantaris mga sa drum segment makalkir mo ha sa bisa mga Eliza Suzina Jobang adi prantai yesa sa nati sa may sasan kaso prang kabra peningnya drum segment makalkir mo ha sa bisa mga ku hesedius kas nega bisa mga genga Filomena buang adi permanengan Twitter jama so tika tina kapukor pri sasan kas nega sa may sasan gaya barangan adi gi bisa mga hesesat na nuati ku sabanang agi barata adi ahit nge memakat beus awar teja rabi serbisi ge marit nati nang ta aen piala Dunia 2026 masa ke mari tati kami tak tinggal lagi beraru ia na secara langsung ia na Canada berdapat dengan Qatar adiki negara mari tati 2-0 Qatar Canada 2 Qatar 0 ia na masa separuh masa adis bungas iet na berbor iet na piala dunia FIFA 2026 kas nege sesan ge yang berangan ditikati ke degi berata giga dalam pimenu mun kerja harta rakyat kita nama moto rabis ge berata ditikati dalam pimenu mun kaskurah ted anak-anak ta rabis ge berata di kuasa skurah maya ta tabat moto pa raju kas nege nege kemarin nanti bau ge Canada taruh kosong di pu yetna barbor adi dongatur pigru sapukon 6 isa santeja kas dege atina yetna masa separuh masa adi sebungas yetna barbor asah Kanada ngak Qatar kas dege harap rabis begedingi gol adi dokber ta kada i asah Kanada puan ka Qatar kas dege yetna berangan di agi bersama hisesat nanoti sama sesat na terima kasih ger rabis berangan adi bersama ADYFM dia so pukul 6 singumi andu meja neka madit nanti aku sabah nang agi barata adi gibayu teup radio kan sege ata sebab ta kedinga aga dan pimio buka sadong ata pucu dingin ngaragu pramta bersama Ezra Randi.

Ata an pemudip adi sehat karbis beke, pada an exercise, ja ata subana aktiviti, kenu keja. Kenu keja sekurang-kurang I taruh per minit ni adu, puankah 9,000 sakong dapat beda atin sama pikir kirata, rebis sehat, kak dapat ge ngurang risiko 6 dah berjakit, nimun diabetes, tekanan daya bergatung, kolesterol adi bergatung, nga obesiti. An ngurang bat perenggenan, paling senang, seraru kenu keja. Amai dapat badang kalori. Manyah kemet, seraru penuh semang dan semerma minit ripasman yang jaga takah gura derem perenggenan tak. Kenu keja, ini senaman kardio adi udah dong nai. Setugu yang pertaka umur, ka ongkos I dah bergatung. Ja, atas sama-sama, kenu keja. Meting tempat yang penuh, kenu setempat, bisa ke?

Timang naga tipu na binaca lagi. Timancang Taman Perindustrian Sarawak ngunah dua pertaruh projek derungan rancangan Malaysia ke semendua. Perintah sedia lebih iju juta ringgit menolong industri puruh kuko. Nyugon beasiswa neg pelajar cemerlang STPM inisiatif empaguh lagi ekosistem tingkatan enam. Ketika agak berpagi, de mesnusun beda Rosita Ampong masu seksyen berita ehwal semasa RTM Kuching dengan senali minas nabdiya beda Maureen Anca Salam Malaysia Madani.

Anduati ngasua 2007 yang amat berhormat Datuk Seri Abdullah bin Haji Ahmad Badawi, Perdana Menteri Kagah Penetap Seruanjaya Bisamah, in pinteras piman sang atus pekat, in teman mujur kerjasama strategik di asah Malaysia-Rusia di sidang media di Moskow, Rusia. Seruanjaya anak kena penera netapi metod adi dosen beda so dua peritah. Ahli-ahli i rek ngatur kerja dapat ni sewa ni sidah di Malaysia ngah Rusia tunda giliran. So perkongsian strategik hati Malaysia ngah Rusia dapat dibayar kerjasama dalam pita kuas inyo ngah gas penentu pelaburan pengecualian suke saman pikembang sukan. Ati agi inah ni mujur di teban munos atin dalam tipuh taruh andu kerja nemi merawat yang amat berhormat Datuk Seri Abdullah ke Rusia ke ati inah kerja merawat sebungas i ke Rusia so iduk setu jadi Perdana Menteri ngesua 2000 taruh. Anu tidak sejarah dok seun so section dokumentasi ngah penerbitan Arkib Malaysia.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Makatri Muhas.
0: Pukul 6 tok pukul pre-ia berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.
2: Demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM.

0: Kira gubing berlagu dah patut pada develop tu margu dan amuk dah berdaya. Dan saya mengucapkan kemahat selama pagi di Ragu-ragu pimpur ya Zalia. Dan kita sedia dan pagi di semua di krakar-krakar pasar topik dari bincang ataupun krakar dan minjang kupi.
1: Minjang kupi ta. Sungguh penting kupi pakai tak tetap gatak krakar.
0: Ya.
1: Ia sesuatu hati pasar topik ta minjang kupi.
0: Ya.
1: Pasar andu bapa.
0: Ya. Andu sama.
1: Andu sama adil dok sita enggak andu minggu hati.
0: Ya, andu minggu itu. Jadi ingat de sopan ni pada ra dari danya ngi ucapan dia ga ingat apa ngi ucapan dia dalam ruangan komen bi tote dua andu sama dari apa nyamut dang minggu itu ataupun mungkin dengan rambi kursi ni ke aktiviti the planning ataupun the best lagi ya Zalia. Mungkin dengan sopan dia dari kursi ni hadiah dengan ingat untuk sama ya.
1: Betul kan sebagai filo. Kadang-kadang agi ke kapung-kapung di agi sita andu bapa.
0: Ya kak.
1: Andu sine, andu sama ngerati ngatur drum di kapung.
0: Wow.
1: Kak agi ketinggal kemudian desaraku agi berarti ya ngatur andu sama di dewan di dewan kapung. Nanti ni di kapung-kapung.
0: Ya nyamuk ni sidera.
1: Betul.
0: Agi itu kira utung lah. So apa nanya kira sama man.
1: Betul.
0: Sama di grup bersama jima teragirah.
1: Betul. Kan juga bekerja dengan perkara-perkara dia dapat ngarap-ngarap sama-sama dikongsi sebetul.
0: Ya, betul. Jadi dan masa dia sama ke dan pagi dia Azalia atau pergi denangnya berlalu main bor dia dapat ini secara langsung you know Piala Dunia FIFA 2026 menyerusuh channel Sukan Plus.
1: Di Qatar Kanada berdapat dengan Qatar.
0: Ya.
1: Lekam ada nanti Kanada babe taruh kosong menang babe pedia taruh kosong.
0: Semua ingat lagi channel Sukan Plus itu dan pagi di kota IT aku bisa enak Zala sen pagi jaya ke
1: betul
0: button di depan TV.
1: Sama pun barang dengar-dengar tak buka radio filo.
0: Yeah.
1: Lagi dengar tak buka radio so pukul 6 singgung miyak nu mejah dekat pari nanti bayu tu up. Kan sedega menak ke beringan tak di lebih sehingga minat sukan bor. Buka TV so singumi dekat hari nanti kas mereka mai kembat ia tahu beringan tak di bayu download aplikasi RTM Click mai kembat download aplikasi RTM Click amai angan dapat ketinggal beraru bor Piala Dunia FIFA 2026 enggak beren kas mereka di bilang kaya ni angan dapat tinggal RTM Click ni
0: iya Zul berpat kosong ni
1: wah berpat kosong mari nanti ber 60 taruh minit di minit 60 taruh Kanada berpat kosong
0: iya betul Qatar ni masih lagi kosong jadi tiada antara secara langsung lagi dalam Piala Dunia FIFA 2026 dan Sukan Plus teringat ya memang rami dan stadium masa itu teriodi pun dah peningat dan TV betul-betul aku bisa enak memang mungkin okay, yang Malaysia the memang support ataupun betul. Kaki bola itu sanggup yang beli tiket ya
1: lebih sikit ngerak di tempat ia pengatur Piala Dunia ti Piala Dunia FIFA 2026 matik kas negara atina kena sok peluang di sukup kena amai pengatur i ka us pasawat ni sida jadi nang tak ati ina pikara-pikara adi sukup dok kajin-kajin.
0: Awal mesti tiket.
1: Awal mesti tiket.
0: Okay, sebab pukul jauh sangat pagi lah. Ada lagi lagu Fibur Tadia. Ada lagi lagu Suka Sama Suka Rogers.

Kurju setengah pagi. Selamat pagi, Sibungan Sadamuti Pun Punabar. Sarawak penuh 20 taruh projek ketamat perindustrian di deribu RMK semengedua. Perintah nyuka terobis tarju juta ringgit sen industri pimurah koko. Biasiswa obongin nuduk pelajar cemerlang STPM, inisiatif nogap ekosistem form nuom. Selamat pagi bersama duaku, Film Nabuang dan Abar Pagi YFMD, Demuti Tengah Abar. Agenda pemasang strategik Sarawak, bayar pinuju pentadbiran negeri, menjagin pun pikara dan mendapat dosa yang dipertua negeri, Tun Pen Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar, dua premier, Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg, Onusumia. Bidapat ino double nai, Brahma dua udung, Majlis Mesyuarat Perintah Negeri, biniat dengan ngin pinorang nudu Tun Pen Sri Dr. Wan Junaidi, pasar, pikara-pikara berkait pentadbiran, bayar agenda pemasang Sarawak. So dua pingobak pun kerakarga boga isu, dekada pimonu inisiatif strategik de jurah, dua ria obah ponu da perita. Tun Pen Sri Dr. Wan Junaidi, ngin pun opisaya nudu premier, jagin pingulu dan kerja pemasang negeri. Boga dasar dua raka dua ponu mendapat nogak pada pimokat ekonomi, pinyonang rakyat, dua pimasang wilayah. Perintah menyukat 120.05 juta ringgit dari buat rancangan Malaysia ke semengedua, RMK semengedua, dan ponu naik dua pertaruh projek Taman Perindustrian di seluruh negeri. Nuam projek mesiap apa ponu? Ien Taman Perindustrian Sematan Fasa Ni, Taman Perindustrian Sri Aman, Taman Perindustrian Betong Fasa Ni, dua Taman Perindustrian Kapit. Dua ada projek ira kluster perusahaan se dua sodang-sodang sama laju Fasa Ni, dua Fasa Dua, bayar Taman Perindustrian Marudi Fasa Ni. Projek The Boken masih lagi dan boga takah pimonua. 120.07 juta ringgit pun membohongi bonarga deribu RMK sementara sen penunai semengju ada projek Taman Perindustrian de moritga de kawasan luar pasar. Makin bogaknya raan naik pimurah koko de Sarawak sungguh ngijauin boga pinura. Dan suku Sibukan Sawaidi, Sarawak Mepruah, sementara tan metrik koko, bitoka RM200,500 berbanding semeng tan metrik dan tipe de sama, sewa 2025. Yang menyokong industri koko de negeri ini, Perintah Persekutuan menyukat 0.0 juta ringgit dari bo RMK sementara, sementara Perintah Negeri menyukat 2 juta ringgit. Boga inisiatif Moboponu demorat program Ngosa Bau Toya piluas kawasan pimurah koko baya buka kawasan bau de watas song. Pingakut de pakai biron masih berguna 100 de kawasan Asok Turun Sarawak sungguh pimudah orang raya memakin pago. Dan ini dapat sobut da gapit Menteri de Opis Premier Sarawak Datuk Gerawat Gala. Padang biron orang kodit, dekada stolpot marudi dua long banga menai ayu duman sen community de kawasan baram. Iti da sejak pimuda wardunu ponu katikani, pa obo pakai ga sen berakut barang. Bogo barang de pakai nyak birang konu obo tet pakai biron, kekuasan dekada long banga, long seridan, long lelang, dua barrio, sobat rikas, dua muda. Bitun adu ini yenang stolpot de ogi adin misti abah kakak takah dan yang ipagu ada operasi pengakut pakai biron dongin utung nuduk community de kawasan Asok Turun.

Kita buat doa bar. Semua pelajar cemerlang sijil tinggi Persekolahan Malaysia STPM 2025 dia terima beasiswa sedia da Universiti Awam. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq. Nang iti, bituna dua pimujo baradumuno dan bidang akademik. Beasiswa dekoda, pinangung yuran belajar. Gera inisiatif bau, nonoga pada ekosistem form nuom, dogora robis boga pelajar piri pra university. Inisiatif deboken, demora piluas college form nuom, sidia papan pinta, pinurung awas kura, dua baucha book madani. Yenang prestasi STPM 2025 pun paguga pakai purata nilai grade keseluruhan PNGK National mat jagin 2 point moi-moi dibanding 2 point moi-rima dan soa dia iti. Ni orang pelajar sekolah menengah kebangsaan merapok lawas menai ayu pimujur selepas jagin kodak sempelajar cemerlang sijil tinggi pelajar Malaysia STPM 2025 di Sarawak. Fredoline, Rinai Felix Dan, biumur 20 sawak nang, dan takah bungasa, ia jak niat pimutus PNGK taruh poin rima, pak pimutus dah terima PNGK 4, pikiran keraja kuat dah mengin hasil. Pimujur ini pun asal pikirak soak baradingan, guru dua rawang. Sarawak rekod pinamah PNGK ianu 2.5 dibanding 2.9 dan soa 2024. Kiang calon dapat PNGK 4 pun ditambah jagin 105 pelajar dibanding pre-E Pro 2 pelajar soa dia ino. Polisan taruh orang dari tempatan ngana turung dan kerja nyiasat kes merupak pakai senjata de Kuching. Ketua Polis Watas Kuching, ACP Alexan Naga Cabunang, kes berlaku de orang Song Tian Chio dan tarpur ni anbar rima deropas. Suat taruh suspek, bi umur kira 20 robis sawa, obotan dan dua operasi dan semengju anbar nom iti sodia. Pemerasa awal mendapat dua orang suat suspek ino agi rekod jenayah oma. Dan operasi ino ni buah mutoka, taruh unit handphone bayi pemakai dipakai takar naik jenayah mahabarapas. So suspek Adino Boreman sama Ju Onu dua kes penyiasat dari seksyen taruh pre-rima taruh pre-iju kanun kesiksaan. The Miri Polis Matan ni orang dari tempatan sobat bisa nyenang naik keroja Morit Noku kang bori kodianya a The Bandaraya Miri tan ropet buran rima sodia. Ketua Polis Watas Miri ACP Muhammad Farhan Lee Abdullah nang suspek debi umur tarpur sawa ino obatan de kawasan perumahan Pujut 2 dan

si Bayu irabu kang bingenoran. Mangsa obo notap nang kobus de tepat har. Kesobonya satribo section 40 ni kurungan ni akta pingakut orans mengprii moi peruju. Ngaku ngomong sabar ku pasal bau pun puna. Sarawak penuh 20 taruh projek Taman Perindustrian deribu RMK semengdua. Berita jukat robis juta ringgit sen industri pimuruh koko. Beasiswa bongin nudu pelajar cemerlang STPM, inisiatif Nogap Ecosystem Form Nuom. Dan mutis jabar YFM di depan nyusud da Rosita Ampong, dia penukar kang Sinabau da Josh Martin, sen section berita awas masa RTM Kuching. Selamat pagi, salam Malaysia Madani.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Makat Rimuhas.
0: Pukul 6 atau pukul 3 berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

0: Okey, lagu ada lagi kau pasang Hasnuddin yang nak bagi di Tonya Spoji.
1: Selalu kaun. Happy-happy selalu.
0: Ya, betul. Happy-happy selalu. Sebab ingat dia ni yang main Boradi mungkin happy lah.
1: Betul.
0: Mungkin tim yang ni, pasukan yang ni. Ini Kanada, Adin meh. Ngejari lima tiap gol lah.
1: Lima kosong. Nang tak git dengan tak filo adi medega sabar-sabar. Masa bo.
0: Aku rasa masa bo itu mas dia obo itu pun memang ya lead gerah.
1: Betul. Nang tak mustahil lah dapat sebagai keberat gol rima
0: Robby Sedino.
1: Betul.
0: Dan kudu minit lagi Sofia.
1: Betul.
0: Okey, pas sebaik terkakar Robby lagi pasal FIFA World Cup ataupun topik ni jangan lupi nak bagi teza dari Abiku Sin itu baru pengen di sopak ni ya you know report gaya ni so Met Malaysia dan ngonu iti semua peri yang beranum bikau kuasa selama 2 jam dan seluruh negeri Sarawak tajah sampai kujuk pagi jaya. Jadi pagi iti ogi jan de kudu-kudu topat ini de kapit de bintulu 2 miwi. Sementara itu, The Kuching Serian Semarhan Seriaman Betong Sibu Mukak Serike Dua Libang Doi Jan. Sementara itu, Dangumi Titiak Saka Enang Berako Sobat Ribut The Kudu-Kudu Topat Ianu The Kuching Serian Semarhan Sibu Mukak Kapit Bintulu Miwi Dua Limbang Topat The Boken Doi Jan Kodak Seriaman Betong Dua Serike Dua Gromang Darut Mokasen 0.5 Nek Ni Meter Bikatung Sobat So Boga Hala Raju Semeng Nek 20 Kilometer Nikan Jam Dua Suhu Daun Niti 24 Darjah Celsius Nek Tarpu Pada Aja Celsius Ripegau Nuso Met Malaysia.
1: Yang tipu semang 2 jam.
0: Ya betul. Yang duduk baringan di sopan ni untuk menanya pin topik pagi dia.
1: Betul. Yang baringan tadi membuka Facebook Michael pun tengah bisa komen di Facebook WFM dia. Berkait dengan topik Mija Ngupi Tak Isasan Anwati berkait dengan anikah plan dengan dia na sita andu sama ke seluruh pandang tak hari bapa di kira sita anu minggu hati 20 anu bulan Jun semoga tangan peluang ya filo dengan tangan ucapan berhangga anu bapa.
0: Iya betul. Oni ke hadiah denginingan adu sama ingat desopadi ya ataupun sebagai nanya pasangan mungkin lagi the special nudu ni dia bondingan dia jagin sama.
1: Adi jadi sama.
0: ataupun dia jagin sama.
1: Betul. Akas negeri kami agi ke kapung-kapungan adi agi naik sambutan anu sama ti anggap bisa kekongsi di Facebook YFM dia.
0: Iya betul. Jadi ingat dapat di ke Facebook koi dua tino ga dapat ngojit siaran koi dan pagi ti the RTM Click ataupun nyusu website rtmclick.rtm.jv.my. Thank you to the ragu pinggir murta.
1: Okay.
0: Dia lagi joget dia Zal.
1: Okay.
0: Joget dah yung lawa. I love the bang.

Demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.

0: pagi. Masih lagi bersama The Goy 2 dengan Seg Memekat Kemuas dalam pagi ini.
1: Betul.
0: Dan Mijang Upi.
1: Mijang Upi tak bertukukak ke Filo?
0: Ya, Mijang Upi tak tahu pasal on sama. Pasti bayu tak kerakan pasal Mijang Upi tak. Tak kerakan pasal dia obor lah. Satu kerakan pasal main bor nanti.
1: Yalah dunia.
0: Dunia FIFA.
1: FIFA 2026. Ya. Dikim ada nanti Qatar berapa. Kanada berapa dengan Qatar. Kemarin nanti Kanada 6-0.
0: Ya, betul.
1: 6-0. Liki yatina yatna sukan di kidong atur di tepat adep Kanada filo. Jadi penyokong i suku bege penuh stadium.
0: Teringat aku senjai ke botan ku da TV tu Azza.
1: Betul.
0: Sampai kau dua karik lagi bila
1: lautan
0: lagi.
1: Bir ya.
0: Betul. Kau dua karik lagi jadual perlawanan dalam
1: ni. Betul. Okey, mai kembali lepas satu teh lagi berubor ia na FIFA Piala Dunia FIFA 2026 dikira dong atur ke pukul PE sesan mai kembali dengan bisa tinggal di TV OK.
0: Ya.
1: TV OK bigger pukul mai sesan pak kick off bigger pukul PE sesan.
0: Ya, yeah, betul. Jadi tersedia lah. Ni tidak ada depan ni kan. Kita ingat TV ni kadang-kadang sampai 2 jam dan guru ada depan TV saja.
1: Akan sedikit bila ayah tak beringat tak ada bertugas, ada kerja. Aku sabar nak pergi ke nak tak tinggal-tinggal buka TV di office
0: kan. Jadi ingat ada okey bersama ada kakak pasal Mija Ngupi sedang pagi ti topik dia nu pasal onu sama pada ogi ingat sobat ni ya dia ogi aktiviti ingat bersama dua onu sama dari obah samut dia zal ya dan 20 ni onu beranum sobat 2026 okey dapat bigu si bisa dekoi dua wati nu ke mungkin ingat ogi ucapan ingat salam ingat hasa sama-sama ingan ke kira sama depingan ke ataupun sama akad ingan ke ataupun
1: asyik sejarah ya nang tak bergelar sama.
0: Okey, dan ingat aku jaya okey, ada ruangan komen ya Zala okey, program ini
1: lagi program Liki Henry Bali Ainang selamat anu selamat disu sama geng-geng awal topik Mijang Upi pagi gereja Saint Maria Bumbuak lagi naik program Hari Bapa ripas Sunday service semoga topar broadcast su sama di ngojit YFM pada yo oluti betul nak filo dimun kamu gigi kapung-kapung berarti gigi ngatur nak tak anu sama.
0: Okay.
1: Nah, kasih lagi ke gereja-gereja,
0: lagi
1: ngatur, lagi ke persatuan-persatuan, lebih sikit persatuan di kampung-kampung, lagi ngatur. Amai inai ni kampung ada.
0: Senang, ni sida ni ada naya. Tikuruk bersama.
1: Betul.
0: Nanya, dek ada lah, onu sida si dia ada nyamuk tekan.
1: Betul.
0: Onu sama pun sama harga ada nyamuk tekan.
1: Kata yang lepas cerita, sita andu sida, andu sama, kata lagi sita andu nak.
0: Oh, nak kompet lagi ke? Nak kompet lagi.
1: Kami anak betul lah.
0: Birthday ya sejak. Birthday sejak. Okay. Ingat daraan yang berkongsi misalnya dekat dalam pagi tinggal dapat telefon kang nombor 0-2-2-5-4-3-E ataupun 0-2-2-5-5-0-2 line telefon kau dibuka dalam pagi ini dan Mijang Upi.
1: Baik, kembali ini barangan di at nenggit ke salam beramah ke anu sama. Baik, kembali type salam kan ada pasal tik bahasa.
0: Betul.
1: Salam kena lagi dengan tut ngat na pemas ngan lebih-lebih sehingga filo lagi anak-anak lima kerja di sepak kawasan Kuching, sepak kawasan Sarawak jual sok pemas jadi atik na peluang ia ngat ucapan
0: iya.